0: Okey, Daniel Petrus ngau Deni Umpi yang ang kini yang ke pagi tahu ne. Tumung kini yang orang ni mah.
1: Ya, anang kini yang
0: ah. Kadang tadi orangnya tadi anti berpansa ang kita yang kini yang tadi ya kak ngeng lala kak nak ke
1: ne. Ya betul. Selalu ya segi kenyaga kita. Asyik melala, asyik kena bertemu dalam mimpi kini tahu ke kita bertemu amanya ke orang ke kini ke bala mayu ah mai kita kalam ada. Asyik ke kalam ada sanonya. Asyik ngelala.
0: Tang nak nemu nama ya, nih. Mada mua ya. Di ni kau mada sano nya nih. Tang nama nih. Ingat nih,
1: mera. Ya, maka kita ke nurun ke gereja tu tadi Desem.
0: Ayah.
1: Suah mada. Nanya temu bandu bukai.
0: Ah, mana?
1: Saya kenglala.
0: Ah, nama tu familiar menyeka cakup rupiah tadi. Okey. Jadi, besi kawal ngono nama kat topik tua ke pagi tu nih. Nama kita itu. Besi cerita. Ayam po tu tadi ne Mel. Siko-siko kita in tadi baka ambil ke bandiang meh. Nanti apa indai kita in tadi rindu menda main bol. Kadang tadi deberi sida nama ne sida ya main bol ke pemain bol ke di kerindu ke sida ya. Ronaldo kini Maradona kini Messi kini tahu ke nanti rindu ke movie in tadi deberi sida ya nama besi Arnold bernama Arnold Schwarzenegger tepinya beri macam-macam nama punya tadi ni nitih ke otak di kerindu ke sidaya besi macam ngambil hari tema tu Bible ngau muka otak bukai meh sulu hati subah kini besi cerita magang hari nama kita nya ne Mel.
1: Okay, jadi topik kita pagi tu bah dua pagi wai siapa orang kengaga nama kita lalu nama kebuah nama kita nya tadi diberi nanya di Jesem dulu nama Sam tu tadi Sami ne nama Sami ne Sami Ipat okay bisa cerita kini hari nama Nuanto tadi Sam
0: nanti dia berarti ke bisi Mel tadi keterubah coba meda nama itu Sami ne bisi berunding le coba Mel.
1: Bisa aku bisa aku berunding tanya laban ke nak kala ninga nama orang Sami ya ke orang ke dikelalaku kok tu tadi jarang ninga nama Sami tu tadi deh makanya nama kini sebab kini diangkat ke dambo deh ya kok berunding ke sebab
0: kini Cina kini
1: ya
0: bisa cerita yang po ke nama aku no jarang ke kita iban tu nama Sami deh
1: ya
0: biasa kita ninga bangsa India nak nama. Okey, bisik cerita ya berkata Mel. Kami subak tu berdau masuk Kristian pengarap bahai. Sida apa inai ke subak nang orang bahai. Nyu aku ke agib miat baru ke masuk Kristian mah kami tadi. Jadi bisik siko tuai semiang nak kita ngangau nya tadi. Nah tuai semiang bahai nya tadi deh. Nama ya pupu Sami bangsa India jadi atau kira tuai nama tu mai kurang bahai kami ke rumah maya nya meh kira megai menya tadi jadi maya indai aku ke beranak suba jadi tuai sembiang bahai tu Mr. Pupu Sami tu meh ya ke ngintu ke sembiang kinai kun tadi nya lalu diangkat ke sida indai aku nama aku tu tadi ngambil nama ya tadi Sami aja dia ambil sida ya nasib kena ngambil Pupu Sami. Jadi pihak Pupu Sami ni enggak ngau ke sebab ya.
1: DJ Pupu kan
0: DJ Pupu ni.
1: Siapa nak ke namanya unik kerana.
0: Unik. Nya ke bah diambil sida inai ke sebab nama Sami nya aja diambil ke sida ya tadi. Nya nya ambil ke buah nama ya Sami lah mama yo nanya ko nama. Kita iban jarang ke nama Sami bisa tang jarang nama India ke Sami nya ne tanya pun cerita ya tadi Mel angka bala peninggal kita iban baru nemu pelawak ko ne okey ngenau anuan Mel Rusia lo
1: nah dai ke mangga Rusia nya sen
0: ke tusi dah tu lagi
1: dah tu lagi mah dah tu lagi mesti cerita
0: jadi ana minta kita peninggal kak ninga nama email dah tu
1: hari ni penata
0: ya
1: keras apa
0: itu kini. Keras apa itu semua kini. Atau ke siapa kini Nemel? Inu nas ke nyambut esoba kini? Cigo esoba kini? Okay.
1: Dan terlebih kita ini ngameh hari ini pun penatai nama kita. Kini nak hari ini nak inai kebuli. Baca dulu komen kita Sam.
0: Okay, hanya di komen peninggal keterubah kita itu Mel. Pivoni Iris ke pagi tu pun mana nama tu ne? Nanti nama mat meh. Okay, Aris Power ke pagi tu. Jadi nama ya digaga apa ya koya Mel? Nama ngangkat ke nama niang ini ya. Lalu ujung namanya koya digaga ke nama orang putih ya. Sida semnyadi koya stimal magang nama koya digaga. Jadi nama ya Catherine. Adik ke tengah tadi Madeline ngau adik ke biak sekali nya Caroline nya meh ke ngaga watak ba cerpen ke rindu ngaga ujung nama snimbal ko ya tadi Mel nya meh pun atau ke bekeni nama sidaknya di kakak tadi bisi ngangkat ke nama niang ini sire soba niang kini lalu juangnya digagak ke nama orang putih mimit meh ditambah ke nama orang putih ya sama sida es menyadi okey
1: kita bisi Justin Puau selamat pagi ke ya nama aku ndak sigi ngangkat ke nama yang akik ku suba ianya Puau ke ya Justin ya digagak apa yang nak aku pu ko ya dan namun ke zamannya bisi kaitan kini nya ja DJ
0: Puau
1: nya nama Iban ya nya Sam
0: engkau mane okey Jonas tulang ke pagi tu mana topik seduai itu ku ya bisi kebuah apa inai ngaka nama kita ku ya nyadi ba ya suba diberi nama seninji bisi padri Katolik nginjil ba menua sida ya ba jagau dian ku ya Mel ba tahun 1970 suba jadi dia mea boleh nama nya ngangkat ke nama Padri Ribai nya ari menua sida nya ku ya engka nama Padri nya namanya Joiners Mr. Joiners kini engka kenya menya tadi ni Mel nama Padri sida ya ngangkat ke nama Padri nya kurang lebih bakal engko tadi Mel semina engko nya tuai pengharap bahai
1: ya kita bisi Yen Wee to kaya berkawan dengan topik pagi tu kaya orang kena gak nama aku ianya inai kumpu Yenusi maya yang ngandung kaku bisi madak sitik cerita orang putih aku ya ya rindu madak siku nembiak min indo dalam ceritanya bernama Lauren kau ya cute amai kau ya nyak ya mada hanti anak indo ada lah kak diberi ya nama Lauren kau ya dulu ya buki yang kak milih nama ngau abak aku kau ya ya buki nama dulu deh nama kak ngau Yen nya diberi balam jadi ngap tunggal ngambil kemuntang serta nyamai lagi disebut kau ya
0: bekerja mai kita sebut Lauren, punya Lauren, tadi. Lauren ne.
1: Lauren.
0: Tang mayu agak aku meda ngambi ari nama pastor padri pada tiga bekerja demel ngulih keberkat ari nama orang kebekerja mentah ini Mel.
1: Ya. Aku ngenang ya kenyebut ya ke ngambuk nama ari cerita tu dia. Saya mengangkat ke nama ari cerita ke di peda Indaya. Aku bisi ibu ku. Ya tu tadi jauh takah anak ya tu ngau anak ya kebiak sekali tu dia Sam. Jauh takah. Mainnya benung zaman cerita Marimau, cerita Filipin mainnya. Dia dah nemu. Filipin dia nya. Anak dalam cerita tu anak Marima tu tadi di gagak ke nama Krusita na dia nya yang ada nanti anak ku indo gagak ku Krusita nama anak ku amat ada indo Krusita nama anak
0: Krusita hari nama tanya tadi nya ya
1: hari cerita
0: Filipin nama yo menya tadi bising ambil Rosalinda cerita nama so Mel
1: Rosalinda menya saya ke ya, Mel Roslinda. Nak cerita Roslinda.
0: Cerita Roslinda. Semua bisa ya, ambil nama cerita Latin, cerita Spanyol.
1: Ya, betul.
0: Mayuh nama Roslinda. Rambaunya semua. Laban ke rindu ke ceritanya.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi tahu terus Sanjung ngagai komen kita ke pagi tu peninga angka kita antara rindu ke movie cerita orang putih suba gagak kenama nak anak cerita Cina bisa Jackie Chan Mel bisa labar rindu ke Jackie Chan Bruce Lee bisa segi bisa
1: ya jangan angkat kenama orang putih kurang dengan disambung ke ngau nama Iban deh nya.
0: Nama ya Bruce gagak keli datang sikit teka nunda namanya benar ne. Okey, udah tolki nampung maca komen ke buka email. Udah tolki buka kan ninga nama email dah. Angka bisi cerita cerita movie suba gini.
1: Iya, dua pagi wai.
0: Cerita zombie suba gini.
1: Nada cerita zombie.

0: Jason di Oh Y Solo. Agi pak 2 pagi Y kita ke pagi tu berkenang ke topik nama kita.
1: Ya, nama kebuah nama kita yang dibari beserti kini.
0: Besi cerita yang pun tadi. Mel. Nuan dah ningang kau tadi Mel. Kak kan ningang ke Nuan Mel. Kati nama email dah nyata ta diberi ke Nuan Mel. Besi cerita yang pun kini Mel.
1: Besi cerita ya Sam. Inaiku lagi ya habis ya pun tinggal sebab laban ke nak nyambung orang sebab nanti di pier pun pun tiga nak nyambung nak boleh nyambung pun empat sebab ne gawa inaiku tu sebab gawa baru meh orang ke pemisik meh di Sibu dia ko yang mana ke Sibu ni ke Palawan orang sebab kai bisnis supermarket deh Sam gawa sebelah rumah orang mende meh nyak ya gawa baru meh orang ke pemisik meh tu tadi pemisik meh nyak deh denya anak orang ke dibun itu tadi indo dua laki siko anak ketua itu tadi Imelda namanya rindu makku sama dah ningan namanya Imelda inai selalu ngangau kaya Imelda dikonya sebab cantik gak pedaya bajet maneh deh lapan nyagi meyat gak duit sedaknya meyat ke dibun inai ku sebab denya ngandungnya kaku sebab lu diberi ya nama Imelda nada nama Iban ku sebab menyikup mak ku sebab lapan baru terubah ya kita itu tadi misian nak ko ya nak nemu kak merik nama ko ya gipen namanya sebab ya si gerindok ke namanya denya nak nemu kak nyambung nama ngangkat ke nama Iban sebab deh sedai ini buat nadai ke mana ya ko mak ke sebab deh angkat belum kami sama adik ke deh bisi nama Iban magang sedai ya ko jat nadai sitik jat nama ko imredanya jat
0: Iban wan anak ke anak tua engkau yang meda email danya cute amat kini dah mel ngarap ke berketau mana kau lah engkau ada kenyak mah kau
1: ya
0: nama
1: ya betul
0: ngambil anaknya dia tahu nyong ngambil ya nyak ke kamar nama ya
1: nah nama mah lawan mak ku mana ya pun lost contact no orangnya desem
0: okay pandiang ibu orangnya ne
1: ya yang ibu orangnya sebab
0: okay
1: ya cerita ya sem nama ku lawan sebab kainya bisa TV di pada bisa ke TV di pada engkau sebab rumah tu tadi nadai bisi TV orang Subah deh zaman Subah kan bakal dia tu
0: okey udah temu nama Mel tadi hari ni tu lovely Alicia ke pagi tu Mel berkenang ke topik seduai deh ko ya jadi nama ya Subah kak digagak keniang apa ya Subah merdeka Mel
1: okey
0: laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ko ya
1: 1 hari bulan
0: ya 31 hari bulan tang sidak misi ba hospital madah ke niang apa ya sobak ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca nak tu jawabnya tadi Rebecca bisis timal ngu nama merdeka tadi jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel tentang kebenar tadi ni apa yang ngasuh nama tadi merdeka lapan ni ada cun hari merdeka 31 hari bulan 8 tu hari pengada lovely Alicia tu ne tu kerbeka ne dah lama dah gini Mel
1: ya dah datang seminggu pergi lah rusak
0: Ya, hari
1: pergi lah lusa tulat.
0: Hari kebangsaan. Okay, selamat hari pengadal merdeka. Rebecca nama ya ne. Bisik kena stimal kena tadi ne. Okay, tu N sudah bajing ke pagi tu. Jadi nama ya subak digaga niang indah ya kuya Mel Maya Gidara. Ya gawak ba konven lalu siko sister ke gawak ba konvennya nama ya Sister N. Jadi udah ke belaki lalu beranak kia lalu digagak ke inai ngapa ya ya subak nama N. Nitih ke sister N. Ya nyak nama ya N sudah bajing. Nyak cerita namanya tadi Mel.
1: Mami Esther tu Sam kianya mulai ke pengingat kan bergagak ke nama anak lebuh ninga topik sedawai tu ko ya. Jadi nama anak ku digagak ku hari inspirasi ke nama sikup pelakon penuntop hanya sebab kayanya Hannah Delisha ko ya. Laban ke minat ya lu digagak nama anak ku Esther Delisha ko ya.
0: Nama ku pelakon Hannah Delisha.
1: Ya ya ya.
0: Baji pelakonnya Mel.
1: Ya baji ya.
0: Okey tu lama ke nya Mel nang pelakon dia tahu.
1: Ya ya pelakon baru.
0: Pelakon dia tahu nya.
1: Yang ke ya tu baru empat lama dah beranak kanak ya dah 3 tahun ku dah kini.
0: Ya. Harap ke anak ya kiot baji bakal Hannah Delisha nya meh.
1: Ya.
0: Tang yang ambil Delisha aja ya.
1: Delisha aja ambil ya. Okey jadi kita bisi jam kanak ya. Bisi ayak sikuk kami sebenarnya ke subak. Merik ke nama anak ya. Angkat salah sebut ya maya register buat JPN ke. Ia kan agak nama anak ya Elvis Presley ku ya. Sebut ya Iblis Presley buat JPN. Nasib bisi orang madah ke ya reti iblisnya ku ya. Nah jadi yang kena namanya ke tukang agak nama bukai ku ya.
0: Ya kadang orang JPN tu ukai katanya tadi ya nitih aku teh sebut di kata di namanya maka kadang mayu salah nama. Laban orang kini kita suba ta main sebut aja tadi
1: nama
0: nama jadi sida tadi nitih ke teh sebut sida ya. Ba upis pengregister bangsa kau kita nya tadi. Aku nyong berkenang kenya tujuh-tujuh gak aku nyo ingat kerja demel. Upis pengregister bangsa kau kita nya tadi. Aku nyong berkenang kenya tujuh-tujuh gak aku nyo ingat kerja demel. Maya ke ngajar nak lama sebab deh temporary teacher.

0: kebuah dah. Apa iko rindu ke main bol ko ya. Anyak kebuah nama ya Ronaldo. Anyak mako ke nyebut gede tadi Jiki Chan. Sigi bisik nama Jiki Chan nya.
1: Chan nya baik sekali ke?
0: Baik sekali. Student Jiki Chan anak sano. Laban kumpul mah pai anyak suba rindu ke Jiki Chan. Anyak maya nama tu tujum maya ngajar bala nembia sebab tujum dengan nama sida ya Demel.
1: Nanti pada dalam kelasnya ada Sam. Maya nama balaf main buang ke maya penuh FIFA kini.
0: Penuh FIFA maya nya berkata tadi ne. Sigi maya orang nama orang ke main bol ya ke diberi apa inai.
1: Iya betul.
0: Okey.
1: Okey kita bisi lancar langkah tu ku ya. Nama lanja diberi sida inai ngapai ngangkat hari peturun sida apai ku ya kena ingat ke sida aki ini ku ya Rito Sam.
0: Angkat karib turun nak ini sedaya ne.
1: Iya iya betul.
0: Rika asli itu dah baca dek. Bedal ne. Okey. Jadi berkenaan ke topik sedawai pagi itu ko ya. Orang kemeri nama ya Rika, ianya apa yang pu. Kebuah kemeri nama Rika, laban lebuh mayanya ko ya. Apa ya udu mak bedal filem Indonesia mayanya ko ya. Bak tahun 70-an, 80-an kenyak meh sebab ko ya men. Mel, ya minat aman agai siku pelakon Indonesia nama ya Rika Rahim. Ianya siku pelakon Indonesia ke cukup haji mayanya ko ya. Lalu bini Raja Dandut Indonesia Roma Irama ko ya. Rika Rahimnya ko ya. Nyak mengkebuah nama ya diberi apa ya suba Rika. Rika Esli. Pemaneh ne. Ngangkat ke nama pelakon Indonesia. Lapa apa ya rindu ke pelakonnya.
1: Ya yeah, betul.
0: Okey, mayo sikit bisi cerita magang ne.
1: Ya. Yeah. Lapan kita kan ingat nama tu. Kita sikit kan ingat ya ke paling mana ke bendaya desem. Ya ke cun. Ke nyamai di dinga.
0: Betul. Nitih ke nama tu orang kedik rindu kita ini.
1: Ya betul.
0: Okey atau Syuris Diwala. Ke pagi tu bisik pepanjai mimiat tu ni aku nguji macam ya. Okey Mel. Okey nitih ke di tulis cerita. Nama ya digagak apa yang pu suba ngangkat ke nama ini ya Sri. Laban kelia ku ya kita banang sigi mayuh ngangkat nama kini ku ya. Jadi maya ba JPN ya nambah ke nama Wala ku ya. Kena nampuang namanya tadi deh Sri Wala. Mula suba ya ingat ke apa ya minat ke kumpulan Handy Black. Kau yang bernama Seri nemunya ukai ku ya Mel laban lagunya Dudi agi hari ya kada ku ya sigi agi udah 6 tahun pemuas yang nanya apa ya baru yang nemu nama niang ini icit sida ya Aris pihak sedempu mula ya masuk sekolah sebab kumai cikgu ya nanya bangsa nama engkau bisik turun campur bahasa bukai kini India kini Melayu kini laban nama ya maneh mat Sri Wala Mel mat jarang kita ninggal nama tu ne
1: ya Sri Wala
0: okey hanya nama tu digagak apa ya suba Syuris Diwala ke pagi tu
1: unik Sam
0: mana aku pun baru ya keterubah ya dengan nama Sri Wala okay
1: setiap komen sudah kita mendengar lagu nangkan ketok hari Spencer Alan Asun ku ya nama aku diberi ku ya hari naik ku suba ku ya first name ku nama Presiden Amerika keliak ke nama Winston Spencer Churchill ke lalu nama keterubah ku Spencer sovereign name kedua ianya Alan ke nama penyanyi lama kita Rosman Alan Mursidi ku ya nya ku nama ya Spencer Alan Asun
0: okey aku maca sitik lagi Mel Ferry Imas. Nama Ferry Imas. Tentu di berunding ke Ferry nak. Sikit amat mel. Mayu orang nanya nama kebuah nama ya Ferry. Laban ya suba ada apa Ferry? Kau ya mel.
1: Dia jawab pasal ada terlebih aku si cerita.
0: Aku pun mesti cerita mel pasal ada apa Ferry itu. Adang tu ada apa kapal? Okay. Jadi kepengingat dini alai.

0: Jadi diberi nama apa ya sobat? Nama ya Ferry. Tapi mana nama Ferry ini namanya? Dahnya ditambah ke nama Iban ya Imas. Jadi nama ya dia tahu ko ya Imasnya tadi nama ini tuai sidak ya kengempu bidak tuai ya. Jadi di combine apa ya? Nama tu di Sengkawam apa ya tadi nama ya Ferry Imas. Ferry yang tadi ya ada apa Ferry Imas tadi nama angkat ke nama ni yang ini ya soba. Okay, aku bisa cerita siko orang ke berkawal dengan laban dia kenyebut ada apa Ferry tadi di mail atau kai rubukai tu tadi mail ni yang indah kumpul ni yang indah ku soba lebih serani ni yang akik ini ku namanya Mindah hari menua deh, mindah ke Limbang depan kapal mayanya. Jadi dai ku tu ada bak kapal. Nama kapalnya suba Pretty. Pretty nama kena bisi bisi siti lagi Pretty. Jadi sida indai ku suba sida ini ku suba ngawake ku suba lu ngagak ke nama indai ku suba Riti. Ngangkat ke nama kapal Pretty nya tadi. Riti ke beri sida ya tadi. Ukai ke sida yang ngumbai Pretty deh. Gagak sida ya Riti.
1: Sing ambil mimit apa dia ne?
0: Riti nya tadi. Nya meh ke diceritakan yang inai ko soba.
1: Nya panjai nya. Dia kan dengan cerita ku.
0: Tahu lah.
1: Dengar lagu dulu kita.
0: Dengar lagu dulu. Okey. Hari Stanley bayang merampau. Aku tu soba mel ne. Nyu nambung ada apa dah puar ke aku tu semua amat dekat nasib ke nama aku ke dapur sebenarnya tang bayar ke hospital
1: sebenarnya
0: bisa nama ke kitchen
1: bisa
0: amat ada apa dapur tang bayar ke hospital udahnya sebuah nasib nak gagal ada dapur sama. Okey, angkai ke gagak orang nitiah ke dini no kita ada demi. Ya. Mara itu orang agak dapur sebenarnya.
1: Ya kok ngau mai ke tempat mutai.
0: Datang anjo ke hospital ke udahnya. Mayanya ke di sembiang ke tuai bahainya tadi ke ya. Komel.

0: Cindy Bayang Merampau maka lagu dikenal merenang kita akhir berdua pagi wai kita ke pagi tu. Bisa tak ke kenal tadi Mel? Udah.
1: Oh, cerita aku jatuh deh.
0: Udah tadi ne.
1: Bedau
0: ne. Pasal ada.
1: Pasal ada tadi deh. Bisa petunga aku tu desem. Ya, ibu aku tu tadi. Bunyi kau dia tadi me. Nak sempat datang ke hospital ya berane. Berane dalam kereta jiran ya. Nama kereta tu Camry. Dengan nama yang pu Kerwi kan kak serapai ya. Tinggal ngambuk nama yang angkat ke nama hari keretanya.
0: Angkat ke nama Kemri tadi.
1: Ya, masuk serak kabau. Tunggal kita sebab. Lama yang ada apa? Kereta.
0: Oh, siapa nama tadi?
1: Nama naya. Kerwi.
0: Kerwi. Nama nak kakak Kemri deh.
1: Nah, namu sudah ibu ko.
0: Oh, ne. Kakak sudah Kerwi kan ne.
1: Ya, ya.
0: Oh, ada dalam kereta ne.
1: Kita besar ya, Sam. Baru habis phone sick ya tadi. Dekat masuk you nak lama lagi. Beri pengkat yang kaya meh.
0: Oh, okay.
1: Ya, berkat hari ada berkereta.
0: Berkereta ne. Masuk. Udah masuk news tu dah.
1: Masuk news ya. Lagi bisa simpan inek ko. Sam.
0: Okay.
1: Lama mayo mayo hucuk ya ya. Kadang dalam kereta.
0: Dalam kereta.
1: Tama sara kabar gitnya.
0: Pama tu dah. Kepri entar ini.
1: Ya.
0: Okay, nyok meh siku orang ke bisa cerita ya apa hari namanya tadi nama Mel.
1: Ya.
0: Okay, wildflower udah.
1: Bedau
0: ne. Nama ya Alexander Jingga Ari Balingian. Nama ya digaga bala apa ya ku ya ngangkat ke nama niang Aki ya. Tang ya selalu dikangga orang angkat ku ya. Laban niang Aki sebab benong mandu utai ke utai. Lalu ditanya niang ini ya. Oh angkat. Angat utainya ku ya kena teguk ya priyo antara dai akai angat ku ya alu lekat menya namanya tadi ku ya aba sida seruah panyai adi kangau tadi angat nya ari wild flower ke pagi tau
1: kita bisi dom por untuk Sam ya. Nama aku diambil nunda ke nama penyanyi Jemal Lama ke dikerinduk ke apa yang indah aku Arya Marika ku ya. Ya nyak po angka ku ya. Udah nyak bala anak aku lima ikut semua nama sidak ya diambil aku hari Bob Kudus ke lalu ditampung kena nama aki ini sidak ya ku ya.
0: Okey nama penyanyi nama country sebab country lagu penyanyi legend sebab ne
1: betul
0: Paul Anka mayuh kan nama ngesidak ya ke ngambil nama penyanyi yang sebab deh penyanyi lama sebab okey Denny Sen ke pagi tu berkenang ke nama diri empu ko ya nyuka gangau ko ya Mel jadi nama ya diberi niang apa ya sebab ketegal niang apa ya sebab minat amat penyanyi Deli Amira ku ya. Lalu bisik diubah ya mimit ku ya nama ya Denny. Nak yang ambil nama Deli nyatang hari asal ya hari tadi hari Deli Amira nya diubah ya mimit jadi Denny. Pengerindu kita dengan orang siko-siko sampai diambil ke nama anak ni.
1: Tuk Sam Muhammad Guan ku ya nama anak aku Martin ku ya ambil hari nama anak Sultan Brunei nya Abdul Martin ku ya nama iban ya Juan ku ya nama hari spiak yang aki ku ya spiak bini aku ku ya
0: ambil nya anak Sultan Brunei
1: ya ya ya ya ke Martin nya
0: Abdul Martin nya okey dam kana udah tadi ne
1: bedau
0: ne udah tadi Mel okey Elvis Presley nya tadi. Okey, Mami Esther, nyu mulai ke pengingat udah menyana. Hannah Delisha, udah.
1: Kita bisi Margaret Ibuang tu Sam ku ya. Maka ngga topik pagi tu enti nitih dia aku suba berane 10 bulan 2 2017 ku ya. Tang meh overdue serinjak benda gak Valentine meh ya. Valentine day ku ya. 14 bulan 2 2017 ku ya nama nek aku bepun hari M ku ya. Dia gak ke aku Mauvira nama nek aku nya tadi ku ya. Enti ya lelaki kagak ngga mamai Valentine ku hati ku kaya tadi tukar ku nyadi Valentine Lia alaban ya baby girl ku ya
0: Valentine Lia
1: Valentine Lia
0: laban dia ke indau antara ni.
1: Ya, ya betul. Tang bisi ke kita indau nama Valentine ke temu ko.
0: Bisi ne.
1: Bisi, bisi.
0: Aku berdau ke aku terpansa.
1: Berdau di kalak terpansa ne. Kala kala ku
0: Valentine nama.
1: Valentine.
0: Ya. Angkanya telapak ku angka ya ada maya Valentine Day menya pelabak aku. Lalu digagak kalau ambil indah sekali nama yeah, Valentine yeah, yeah. Laban dia ke indau antara ni.
1: Ya.
0: Tang aku berdau ke terpansa mel.
1: Berdau di terpansa ne. Aku kala bertemu bisi orang kelala aku meh nama Valentine Indo.
0: Indo ini.
1: Ya.
0: Okey. Mazita Islin. Udah?
1: Bedau.
0: Oh, okey. Aku kak ngau seduai dengar hai pagi tau kau ya. Oh, okey. Nama ya suba digaga niang inaya ngau ayak ya. Nama diberi kuya ainya nitih ke sempena nama penyanyi terbilang mayanya Rosita Islin kuya mel nanti ing lala ba tahun 1999 soba tu aku pan nemu penyanyi itu cukup terbilang mayanya kan mayanya kita sekolah form 5 form 4 lagu-lagu jiwang mayanya terkenal terbilang mayanya okey jadi gagak ke apa ya aku ya nama ya Mazita Islin nunda Rosita Islinnya tadi aku ya jadi sidak ya empat ikut menyadai ia aja nada yang angkat ke nama Iban ku ya Mel.
1: Bukan ku tadi banyak.
0: Ah bukan dia tadi dia aja nada nama Iban ni. Yeah. Kebukanya bisa nama Iban magang. Yo nama Melayu itu Mazita ke, Islin ke. Nanti orang medak kena aja. Kumai orang Melayu itu tadi ni Mel.
1: Okey, kita bisi umbau jelas selamat pagi ku ya. Labar rindu malah cerita Filipin subak ku ya pengaku sayo. Oh. Nyak menama anak ku kenemu duanya dia tu Jericho ku ya.
0: Jericho.
1: Ya, masih ingat ke Jericho nya Sam?
0: Jericho Rosales.
1: Ya. Kita bisi nenek Beatrice selamat pagi ku ya. Mai aku beranak ke anak biar aku subak ku ya. Laban ke Caesar ku ya. Bisi doktor lelaki mainnya subak nama doktornya Dr. Nelson dalam tahun 1999 nya aku lalu ngagak kena mana aku nya Nelson kia ambil ke pengingat maya aku ke beranak kia kia
0: ne Jason ne
1: Nelson
0: Nelson
1: ya
0: okay Michael Marcelo William Jingat ke pagi tu selamat pagi nama ya Michael suba kuya Mel laban suba nia Michael jemat kuya bisik kak kalau tekel inai ku sebok tang lalu inai ya meri nama ya Michael ku ya
1: cerita nama nak apa ya kini
0: crush inai ya tu semua baka kita ya punya tadi email rindu ke penyanyinya nyuka nama tu kak nguliah kia tang ke ukai-ukai empu kita punya tadi ukai jodoh kita ambil ke nama ambil awak ke hari-hari ngangau ke ya
1: kami ngai ya
0: hari-hari minai tu tadi ngangau ke ya Michael ingat ke ni Michael Jumatnya tadi
1: dan ada salah agak Sam lepas kita itu nak sama
0: ya ngambil ke hari-hari ya nyebut namanya tadi
1: ya
0: tajak nak uliah nak namanya nak empu tubuh haranya nama aja sebut hari-hari ni
1: si nak kini orang ngambut nama aku sini angkat ke nama aku
0: bisa
1: ok mari selamat pagi ngagak Angel Aaron berkenang ke ngagak nama tu ku ya nama aku digagak siku inuk misi ke ngadak aku bak siti klinik ku ya tapi inuk misinya enggai ni enggai inai ku ngangkat ke nama aki ni kami nyau kelalu nak manah di dinga ku ya puji Tuhan ku ya inuk misinya ngagak nama aku tinda amat terpansak jalan amat nama aku DJ ko ya. Kan nama kita Iban Suba kan mesti nyelai mimit Sam nyelai mimit deh angkat ke Indonesia itu tadi ya nama ngai ke anak ya tu tadi di tunik urang di kembali kurang namanya tadi deh kasuh tu kami tadi nanti nama tu tadi nantung ke mana mai ngai ko ngau mena Sam tukar tu ke tadi ne
0: tukar ke tadi ngai ke ya tadi jadi di tunai orang ramai tadi jadi bahan jenaka menyekam Melayu tadi ne okey ngenang bakal kenuan tadi Mel ngenang ti orang bisik nak orang kau ngambil nama aku tadi ni nemu Mel bala peninga tadi siko hari peninga kita yang tadi rindu ke sada nyawa DJ Imelda.
1: Yeah.
0: Kita itu nang berjaku hari-hari yeah, deh. Ke sida yang rindu ke nyawa kita kini. Yeah. Yang sedang agak kenama Imelda.
1: Yeah.
0: Jadi kan nama dengan agak nama Imelda. Okey nama bisa siko DJ YFM sebab nama yang Imelda. Ngangkat ke namanya DJ Imelda. Lepas aku rindu ke nyawa ya aku ya Mel. Nak mustahil Mel.
1: Ya yeah, ni pun jawab saya nanti dia dah bisa aneh lah tahu ngangkat ke nama aku.
0: Nama Imelda ni.
1: Imelda anak sami.
0: Anak pupu sami.
1: Okey, okay. Mari selamat pagi ngagai para pendengar kita ya. Kebisi nyapa kita pagi tu Sam. Kebisi mari selamat pagi. Pemagam mari selamat pagi ngagai Gresinda Lee. Betul tak ni?
0: Betul.
1: Okey, jadi bagi tu ko ya bercerita tentang nama anak. Jadi aku tu kalau ngagak nama anak aku sama dengan nama dutu ke kala nyambut ya. Maya ada ke nama dutunya berujung ya Nini ke ya. Ngan nama pelakon Bollywood ke benuntop mayanya ianya Manisha bak cerita man ko ya. Gagak ku nama anak ku digabung ke aku nama serai tu tadi ku ya. Ianya Manisha Nini ke ya. Udah kelalu minat dah nyak DJ ku ya.
0: Alah bak kelalu rindu tadi
1: ya, ni. Ya ya betul betul.
0: Gagak ke nama Manisha cerita man nya ne.
1: Ya ya. Indo ya ke pelakon ya ke nama Manisha tu tadi. Bajak mai tu Sam.
0: Indo.
1: Nemu dia nak cerita man ya.
0: Kaki ya pun tua.
1: Ya ya betul. Ya.
0: Nemu ku besih ku. Dua ya Amerikan ya.
1: Ya layan kan ne.
0: Nanti anak laki nanti anak laki kakak kayak Amir kan belum aku ya. Nih Amir kini benda aku ceritanya Mel kaki pun tuol ni kaku okay Emma Andrew ke pagi tu jangan tarik Mel kai nih
1: okay
0: jadi niang apa ya suba minat amat benda cerita Hindi kau ya Mel sama tadi hanya ngau menyadi diberi nama Hema Malini lalu menjadi tua ya Rajesh pun okay subah agit sekolah malu amat kau yang ngau namanya kau ya dia tu udah famous kan ngau orang pelakon kau ya Hema Malini Malini itu pun siko pelakon Hindi ke cukup legend neh Mel
1: okay itu kalau lucu mimet tu Sam pilih Barnaby nama ya jadi nama aku nada yang angkat ke nama orang tuai DJ ya laban ke ada tahun orang berpilih ke lalu digagak ke orang pilih meh
0: ke pilih nama apa
1: ya ya spelling ya P-I-L-L-E-H
0: pilih ya. Mana yang akhirnya deh pilih ya mai orang ke berpilih ya ya neh nasi nak pilih undi neh pilih undi anak sana
1: pangkah kini okay, betul ni aja. Jadi, mari selamat pagi dengan Apai Jared. Kaya, aku laban keminat bini Ronaldo. Kayaknya anak aku kebiak. Beri aku nama Georgina. Kaya, laban bini Ronaldo Georgina. Kaya, ngangkat ke nama ini cik ya subak. Bermudung din. Kaya, Georgina Sema nama ya.
0: Georgina Sema.
1: Georgina Sema. Georgina Sema.
0: Nama tau bini Ronaldo. Ya. Gabung ke ya. Ngau. Ini ya.
1: Ya ya betul.
0: Georgina Sema. Okay.
1: Mana agaknya Sam?
0: Mana? Kak jadi Georgina Sema. Okay. Macam-macam gak tadi pada kesidak di tahun deh Mel. Bisa pelakon ini, pelakon Filipin, macam-macamnya. Padri pada
1: ya, laban
0: kena sister
1: ya, ya betul Sam laban mainnya subak kita itu segi orang ke medak TV dia tu medak TV kan ke jarang-jarang ke lebih lagi bakal anak-anak kita segi jarang medak TV sudah nembiak ke dia tu deh nanti medak TV pun ukai medak cerita ya ke 1, 2, 3 nya kai sudah yang medak utai bukai
0: amat ya bisiknya ada Pak Firi
1: bisik ada nyapa kereta bisiknya ada dapur
0: dapur menasir nak ada apa pusuan ni pusuan Emil dah
1: Tak, nama aku sebab Sam. Nama kat ngai ada benda bukai deh. Nama datang mesti nganti hospital ke aku maksud.
0: Tik te ada apa madan sawit deh Mel. Nama tanya James sawit kini. Ada apa kebol ada kini.
1: Yeah.
0: Orang kelihat kan bagas Mel.
1: Ya, yeah, betul.
0: Nanti lagi nama tu besai kanuanya lagi. Lagi nama tu kawa apa tanah apa kebun menyikora. Yeah. Okay. Nyak meh berkenaan ke nama hari ini kita boleh nama kita ini Mel. Terima kasih ke komen kita. Mayu amat komen ke pagi tau.
1: Ya, mesti 70 lebih tu Sam.
0: 70 lebih. Kena sempat dibaca. Lalu pihak mereka kemerik. Selamat pagi dengan kami dua email. Selamat pagi. Harap kita sama lantang. Nyaga pengerai meh. Gaya hari kita yang bersebut tau.
1: Ya. Nak ngira meh siapa nama kita. Ya. Harap ke nama tu tadi. Mai berkat dengan kita meh.
0: Betul.
1: Mai tuweh, mai limpah.
0: Mai limpah kita. Okey, selamat pagi.
1: Upa dulu kepada Sam.

Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berkuat kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Datuk Seri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awama yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di 3 daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun, ngagak Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nyadi kelai si Tagi Singkang ti berserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching ngenang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyemerai serta padang hoki kelimpah mengagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ariila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar agi serta ngemansang ke kenandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak kedekang agak Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngagak pedang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program ini pukul 9 pagi hingga 12 setengah hari Seminat Pak Wai FM.
1: Ya, 13 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi dengan gaya bala peningan. Selamat pagi peningan induk kita. Terima kasih dengan Sam, Ipah, Ngau, Mega, Emelda, Joni. Kuda bulan kita bawa pengerayak pagi. Nyalah taiba awak aku. Gaby dekat bulan kita 3 jam bawa program induk. Nyentuk dengan pukul 12 tengah hari itu lagi. Kalau aku dekat berkongsi segera info. Ngau lagu-lagu kena melindang hati bala peningan kita. Kelebih agak peningan induk kita. Kebenaran berjalan ke pengawak. Baiknya buat rumah atau ke buat upi-upi perintah atau ke ukai di kuasa perintah. Selamat pagi megang agak girl misi kita. Ngau bala induk lutul. Pihak meka bala induk seladu. Induk pulis kita di serata menua. Kriti ngau ke. Semua kita ke gawak berpalam-palam berjual ke barang. Bas mula tamu ke benung cakah berjalan ke pengawak ke pagi tu ya. Break tujum ke manis. Ngakai orang ke beli ke barang kita. Kelebih lagi kita di tamu-tamu. Ya, peningat induk semua. Ngakai kita ke berpakai ke ubat. Kelebih lagi ubat di tinggi darah. Aku buat ke bukai. Tentu ke kita makan ubat pagi tu. Lalu percik kad nemunya kita bisa temu janji muak ke pagi tau ke ngali hari tau ya. Ngai ke ngelebus hari. Ngai kita ke benung bak tanah. Selamat berjalan ke pengawak. Ya kita dulu berperindang. Sebenarnya aku berkongsi sekedar berita ngau balap tinggal. Lagu ke Divine Anderson dengan Lai Rasyati.

0: Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, berkawan dengan sebuah tau bala peningat. Tajapan bisa kurang peningat. Bukartinya kita bantu nyaga pengerai. Kita tetap nyaga pengerai ka. Tajapan udah kurang IPU ya. Ya, palan meteorologi khas ASEAN tau kadikumairang ASMC udah mansur ke Jako Lalau atau Tatangkan Tika Siga ungkup selatan ASEAN atau berdua hari risiko sebuah nasab hari menua bukai pengudah kandang dua tiangan ngau sebuah nasab kemaja kusut ya. Jadi ba Jako Lalau ti biayan ke dalam website rasmi sida ASMC madah ke tu nyadi ketika lari ke bak kandang menuanya dilama kemarau. Tanah irau bala peninga kebuah lah pihak laban pengawak matau hari satelit nyayan ke sebuah nasab ti tebal ngau jalan ya. Penembal udah malut karena menua ti besai ke bepun nari kandang dua diangat ke ditemu di Kalimantan. Lalu berbaiknya sebuah nasab hari Kalimantan Barat maka ditetap ke benuang ngermai menuju ke utara. ASMC madah ke sebuah nasab ke tebal ngau jalan penebal hari Kalimantan Barat ditemu ngelekai ngagai tungak ke barat Sarawak ya. Hanya berkawal ngau sebuah nasab ke ditapai kita jam ke dia tau pacapan bunyi kaku tadi udah kusut tau ke kurang dan tetap nyaga pengerai ya. Ngarap ke hujan mah 2-3 hari tau kena ngurang ke asap.

Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Yang ambil ke bala peningan nemu perintah di di sana dekatnya di berjadi standard pengintu nasional ungkup orang udah cuai umur ngau orang timpang pendiau OKU kena bulan 10 atela. Standardnya dilancar dia kena negap ke langkal ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemasang Orang Indo Ruang Bilik ngau komuniti Dato' Sri Nancy Shukri. Ya madah ke standardnya dia tu benuang bak renggat benuang di kemasan ke serta berandau ngau pemekuah industri. Jadi ya bisa madah ke penumbuah standardnya dekat nyadi instrumen tak biar urus ketubah dikena ngangkat ke kualiti penglikuan ngau accountability service into di serata Malaysia. Lalu ngembuan juluak hati dekat netap ke standard minimum ngintu orang netan ke hak siku-siku orang ke dijaga serta nentu ke pengawak menasai ke servis ke lebih mana lagi barengat ke lebih lagi di rumah komuniti ngau bak palan-palan naga orang tertua ya. Nya tadi ya, sitik berita

0: serakut di pampeng pandang si udah dansek kami hari 2-3 tahun tau ngasuh si nak yang ngerembai ke serakut ngagai rumah panjai nyangka si teri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai nak uliah maya membership fee lah maya pupu tahun nada ngawak si dah ia uliahnya di kaban serakut kena bitung lah artinya nak maya membership kita serakut tu tadi nang segi nulung semua bala nang segi dansek bala ke rumah panjai nanti kita uliah ngempung bala kita di rumah panjai taban semua rumah panjai dia tu bisik JKK wanita si dah ya lah maybe nengahnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakup nemunya ba division sida madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sida ya tebalas serakup nemuai ngaja sida ya merik ngereng nanya nama tai guna sida ya laban sitai ari depedak ku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakup kawa kita serakupnya aku nak kalak ngasai ke aku nadai kaban dini-dini aku berjalan maya kita yang berjalan kita mada aku induk serakup semua kaban mada taban bala kenyadi serakup lalu pian mega bala nek kita berjalan nini lah. Nama kita minta bantau dan sigi bala serakup dan sigi lemai ati sigi sino lalu ka mantau semua bala lah ni kuliah hanya lai dan sigi perancang kami lah ngansek semua bala di rumah panjai ngau masuk serak.
1: Dato' Insinyur Elis Jawan, Chairman Serakup Induk Dayak bagi Menua Sarawak.
2: Ya, lagi segala sejarah yang kami buat program induk ke pagi tu. Ambil ke bala pelinga nemu ya Sarawak bisa hati dekat Mansia cara gede kena Republik Singapore. Dalam rangka polisi ngau inisiatif dikena napi status mayu rakyat tetua umur manggai bat tahun 2028. Pihak Komentri Pemansang Orang Indo nembiak miat ngau komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah yang madah ke pengawak tu ngembuan tuju dekat negap ke polisi nyaga orang tuai di menggeri tu. Jadi penelebak Singapura dalam napik penyampau pemayu tubuh peranak timajak tuai bak rengat tumu tau nyedia ke pemungkal pengawak ngagai Sarawak lebuah dekat ngagak polisi tengkeman nitiah ke konteks menua tempau. Ya, 38 minit lepas pukul 9 pagi, pukul 10 kata dekat ninga ke tanduk randau Piska Inti yang ngau temuai ke bisik di kangau ya ke konti. Tak kita ninga ke lagu tu dulu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Ya, pelingan mayu bengkah pengawak. Sudah di atur ya, nyentuk ngagai ujung bulan tau. Majlis Pemenaran Kota Semarahan sudah ngatur karnival perpaduan setakan 2026 selama 5 hari berunggu. Peringkat 26 ngagai 30 hari bulan 8 2026. Program itu diatur hari Gerempung MPKS mulai dengan unit komunikasi Awan Sarawak UKAS serta di Pasuak Mayu Bengkak.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Okay, semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ya, sebenarnya kita ingat ke Tanduk Randau. Peska intiak ngau temuai ke bisik di kangau ke konti. Lagi berkongsi sekedar berita ngau bala peningai ya. Atau dah tentu bala peningai induk kita ke biagi ke rindu ke bungai. Udah tentu berita atau mai berita ke cukup gagal ya. Ke biagi kita ke mayuah nanam bungai. Kalai Festival Bungai Ngau Lampu Kucing KLFF dibuka baru untuk edisen ketiga. Jadi pengawak tu diatur bak Taman Botani Kucing berengkah diatur 26 hari bulan tu tadi ngentua 16 hari bulan 9 tu ilak. Yang nitiak ke Peneran Dewan Bandaraya Kucing Utara BBKU pengalami tahun tu bisa berbeda hari ke sepedau tu kebuah lain pihak lepas nyedia ke mayu macam perkara ke uliah narit ati mesti mayu datai ngau ngulo aktiviti serta ruang jalan tang dua dari sebilik ngau bala beraban bergula ya antara ya ianya pengawak berjual ke bungai ngau utar tumbuh penghias pengawak pemandang bungai ngau Luna Light Wonderland. Jadi festival tu dibuka dengan macam mayu lah. Bengkah pukul 7 lemai nyentuk dengan pukul 12 tengah malam ya. Hanya sebengkah pengawak ke dekat diatul Taman Botani Kucing. Ya. Lebih lagi bala induk kita ke rindu ke bungai. Jadi lagi aku udah randau Priska Intik kau. Temuai ke di Kangau Kia. Dia bak jam ketiga dia aku dekat kunci baru sekedar info-info ke bukai. Pertama kak meninang kita ngau lagu-lagu ya. Jadi dia tu aku dekat meninang kita ngau lagu.

Nasdem. Surau kita dengar ke Randau Priska Inti eh. Kan ngau sikok temuai. Harap ke bala peringai lo kita. Udah di TC Radio. Ngambil ke nyadi ke perancang kita. Lama kini utai ke dekat di Kelanau ke ya. Sama-sama kita belak ngantik ke ya. Yang agak bala peningai induk kita ke baru muka radio. Terima kasih lebih milih YFM. Jadi pemerintah kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke Benung Ngiro pagi. Lalu pihak mereka kita ke Benung di rantai jalan. Yang katnya dekat ngikat ni. Di Nino kita ngiro pagi tu ya. Tambah ke tucum. Kurang ke manis sebab pemakai ngak air kita ya. Sama-sama nyaga pengerai. Lebih lagi nyilih hari kemik manis. Segulas jalan dengan kami buat program Indo.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu, okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya, ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ke polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya, okey.

0: Ya, peningan nyatik setiap lagu hari Lydia Richard kena kita berpindah ke pagi tu bawa awak program Induk Kemayari. Ya, jadi bunyi kuda daripada kaku tadi berengkah hari dia tu ngakai pukul 11 pagi tu lagi kita dekat gulai ngau sikut peningan. Kita ambil kami buat temuai buat program Induk YFM ke pagi tu ya. Jadi ngunya kita terus bergulai ngau peningan kita ambil buat temuai program Induk kita ke minggu tu. Jadi kita mulai dengan Puan Catherine Musa. Jadi ngenyak selamat pagi dengan Genwan Puan Catherine.
1: Oh, selamat pagi.
0: Oh, nama berita pagi tu?
1: Mana, bakal biasa.
0: Mana ni, awak oh, hari kita di Seri Aman tu? Mana hari kita di Seri Aman dia?
1: Seri Aman, hari bakal selama agak panas.
0: Oh, panas.
1: Jerebu, ya.
0: Oh, panas jerebu pagi tu ni.
1: Ya.
0: Oh, jadi tu pelabaku dikenal ngepun ke randau tua ke pagi tu ngambil ke bala peningan induk nemu siapa nak kini temuai kita ambil kami buat program induk. Jadi minta nuan madah ke dirimpu dulu asal ngak penatai menua ngau pasal dirimpu meh awak tu Puan Catherine.
1: Okey, jadi selamat pagi bala peningan. Salam Malaysia, Madani semua. Ketuba, aku dekat merit terima kasih dengan DJ kita, Priska Intik, dengan YFM, Iban, Kuching Laban Udah Merit, Peluang Berandau, tentang keras tangan, bakal ke pagi tu. Sudahnya aku dekat Madah Kediri. Jadi aku tu, nama aku Ular, ianya Kathleen Ulat anak alias Musa. Tau ke dikelalang kau nama Catherine Musa. Nyak ke manyuh lagi temu orang deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, asal nanya orang Sri Aman Semanggang.
0: Oh.
1: Jadi apa aku orang Bukong Kelili, indai aku orang Langkang Ili, Batang Air.
0: Uh-huh.
1: Jadi bala aku orang Meruh dengan Paun Betung.
0: Oh. Uh-huh.
1: Jadi aku siku hari orang tip bergagak ke keras tangan serta aktif dalam main asal kita Iban. Bisik bisik mengat nerima tempahan kain buri.
0: Oh.
1: Aku mengat siku hari AJK Serakup Induk Dayak Sarawak Sri Aman. Jadi dalam Serakup aku jadi ketua AJK Kumang serta AJK main asal kita Iban. Mm-hmm. Gabung ngau ngajar. Jadi aku bergab mesti ngajar buri buat rumah tuai rumah Filomena Meruah dengan Paun Betung kira ke dalam tahun untuk tadi meh. Kita tak sikut lah sidak ya pelajar. Jadi penelebak berjual tu nang ya aku hari sekolah subak tahun 80-an. Nang ya rindu ngagak keras tangan. Jadi nyak meh penerangan aku dulu. Tak aku nama aku jadi harap kita nanyo nemu nama asal aku kebenar.
0: Kalau
1: aku asal hari ni.
0: Ya nama aku. Jadi pelabuh aku orang ke kalau bisi udah belajar atau ke bisi kalau bergagak ke barang hari pengajari tau ke kumai kita craft tu tentu sidak ya lebung hari jakuk pelabaku sidak udah ngelalau sapa nuan tu Puan Catherine. Jadi awak ke terus ngagai patah randau tua ke pagi tu jadi nanya ke ni maya nuan berengkah ngau orang ngepun ke pengawak ngagak barang ngenak pengajari tau ke barang craft tu
1: jadi ke terubah ya sobat. Aku nang ya hari maya aku agak sekolah. Laban indah aku nang orang ke bergagak ke tenun ngau tanguk. Ianya aku ke Sendirik Empang. Jadi mulai sekolah kami lu nuduk ke diri alu ngau ya bertenun. Alu ngambil ke diri. Nemu-nemu ke diri. Udahnya alu ngau yang agak tanguk. Ia pun ngagak sugu tinggi mega. Ia ngagak nitih ke tempah orang. Jadi kami tu nulung tudah. Nulung tudah bergagak ke keras tangan. Jadi hari nya lah aku lustat ngagak ke diri empu. Jadi tiap kali aku ngagak, aku ngena orang kan nanya. Ini nambuli ya, siapa ngagak? Bukannya lah berapa dia nyawa si kami nyuruh ngagak. Start hari nya aku alu bisik ketika punya. Lalu ngau sidak ya usahawan. Kami yang lubisik grup kediri, kami yang lubisik ngagak namanya booth berjual keras tangan. Harinya aku kuliah pelanggan lah, hari customer korang. Jadi sidak yang medak utai gagak kita, ini asal ya. Aku ngagak utai dulu, udahnya nanti orang berminat aku nyual. Laban aku nang sikit ketika nyebutnya laban kita subak nandai bisik bakal dia tok kuasa namanya hanya dah sikit bisik telefon pintar tak kurang. Sebab ada telefon pintar. Jadi kita ngagak utai kita display di rumah jadi orang datang Hai, bekas laban aku, siku hari orang ke ngajar-ngajar di rumah.
0: Mm-mm.
1: Jadi apabila aku ngajar-ngajar di rumah, orang datang ke rumah, orang minta, oh mana mana, jadi ngagak tu ke? Au, boleh ngagak ke tu, hari start harinya lah aku tu tadi, anu bisnes ke kelas tangan. Ngagak. Sama cakup buka baju baju kebaya orang kat bling-bling oh break lah buci
0: oh
1: tak berkenya lah gagak aku amang dia ya akhirnya aku tak berjual sampai ke dia tok
0: oh kira ke dan yang nadai nadai belajar masuk kelas bakal orang buka itu sikit belajar hari diri sebilik ni hari indai nompo dulu danya hari
1: nanti maya ke belajar ngau orang bukai nyak sebenar ngambil sijil
0: namat ya
1: ngambil sijil
0: tu kira kenang penau asal dari impo tu tau ke kumpai orang penemu semula jadi tu tadi nah
1: mangnya minat
0: lari ari pengrindu maya tadi pengawaknya berengkah jadi tu nanya nuan tu puan ke dia tu nya berapa itik bangsa barang craft ke di hasil ke nuan uji nuan ngerintai aku,
1: ya ke dia toknya aku selalu berjual ke kain burik kain burik katanya adanya aku berjual ke manik-manik marik-marik atau ke utai digagak hari manik anak yang banyak marik ke antin ke anak yang utai hari manik nak ke mana dijual aku kelipah hari burik lah
0: Jadi apa pengawal beranyam tu bisik ke nuan gorong uji?
1: Beranyam bisik aku nguji sebab gorong agak bi aku tanya aku tak lihat agak. Sebab nasib selalunya aku mana pulih sekolah lawan ini kami nasib dia ngau kami kelihat. Dia beranyam, nanti dia beranyam kami mesti nitih ke hari belakang. Lepas kita kelihat lagi maya kita lagi sekolah kelihat baka umur aku tu lah. Nang ya nadai main bukai kelihat nadai ngau orang bertelepon. Ya pulih ke rumah alu ngau orang beranyam. Alung-alung agak keras. Jadi nyak tak nyuruh hati katis nyebutnya kira ke situ hari utai ke di main kita ke liak limpah kita ke begagai
0: nama harinya lu besi pengerindu mas pepuas ke medok ya nama jadi
1: lebih lagi lebih lagi nanti utai digagak kita nyak dia beli orang
0: nama nah
1: nyak lagi rahsia ke hati
0: rahsia ke hati artinya orang besi ketika pengagak ti mah bok tai kegagak kita ini bisi kita kegagak pan puas gati leban enti enda enti enda ngemuas gati tentu orang yang beli nak
1: iya banyak sekali nduk hanya bisi duit
0: iya naman jadi baka barang ke dekena nuan begagak ke utai tu tadi puan kati ke nuan tu bisi apalan dua nuan meli tau ke ngudo ya laban utai tu ukan tu tak utai ke murah ke tu pelabaku kena kita bergagak ke utai tu
1: iya jadi baka aku laban aku tu tadi ngagak utai baka mariak tu deh mariak maniak ya dibeli aku buat kucing dan buat kucing yang manyuh jenis maksud aku yang manyuh namanya manyuh maniak ya ke macam-macam ya ke mana-mana ya ke berga jadi aku nak maniak ya kemar laban bagi aku nanti aku ngagak mari nanti orang gai aku kumpul nanti aku ngagak terkemurah nanti orang gai rugi kena beli ya laban ketika pun ya laban utai tu gak anang icak ke aku kita nanti kita ngagak ngagak manah kali jadi puas hati anang ngagak utai ke nak bermutu nak ke munyi je ke orang dia tu jadi dia mesti ngagak utai berkualiti jadi dia puas hati dia ngagak buka aku ngagak mari aku mayuh yang nak maniak miyuki miyuki beli aku buat senior baru tujuh tak ke elite bit buat kucing dia kucing central jadi dia aku beli kutai jadi tekuyung pun sama agak aku nganggap burik kena nanti aku nanti stok aku aku telefon dengan Elis nyuruh yang ngirung nak bas bas yang ngirung kat aku jadi bank in aja lah ngajaya koya nanti dia perlu namanya ya nanti dia perlu nama-nama utai buat kedai ya madah aja ia akan ngirung lagi aku ni ajak cara aku beli ke mana lepas dia tu cik aman bisik mana tapi ya nang nak muas kasi aku lah, bukan andai
0: tapi namat.
1: Nak muas kasi aku. Ya
0: namat.
1: Jadi itu yang ajak lah aku boleh tanya manik ke mana-mana nya. Manik biasa nak sedih manyoh lah jual.
0: Tentu kita ikut ke mana ya ke bisik quality punya kenuan eh. Awak ke tadi kena gak kita megak bisik quality lalu orang kembali megak puas hati. Jadi ya ke suah lagi di beli tak ke di udah orang hari nuan nama bar, ni bagi barang.
1: Ya ke suah lagi nya mane aku ngagak mane mariak tangu modernnya.
0: Mariak
1: modern. Jadi aku bisi ngena namanya mari ke bisi jenis empu. Jadi saya pun tak sama. Jadi semua ia plastik empu dicampur ngau kristal yang murah lagi. Tang empi yang nang ya semua miyuki tok ke mana ia kemar nyak bisi mar lagi nyak beza ngau aku. Aku nak dengan mana ia ke Thailand tok ke China empu. Aku nak yang ngena Jepun empu.
0: Nyak kena ngagak ya kan kumbai tangguk modernnya na.
1: Ya mesti bisi pasang ngagak aku kadang mari antin ngegelang. Kita kat minta sedak customer.
0: Pian nih kira ka antik ya ka sepasang kira kalau gagak sepasang sekali macam na. Jadi ngenang tangguk modern tu puan Catherine. Tu ya ke selalunya ngenak berapa titik tali atau ke sitik tali?
1: Sitik tali.
0: Sitik tali aja
1: ya, sitik tali aja.
0: Awaknya di pelabaku tuang ngetu nak lama berpindah dulu ngau sitik lagu lagi tu nampung orang laut tu awak.
1: Okay.

0: dengar nyata cerita lagu dari Sylvia banyak kena kita menggal awak program temuai buat program induk kita ke pagi tu ya. Jadi kita mengkam bukulai dengan kami dua puan Catherine Musa. Jadi kita nampak orang tahu tu puan Catherine. Jadi kelimpah hari ke ngaga utai ngena Maria. Menuan biasa nyebut ngaga buri tu. Jadi tu utai ke baru dia tu. Jadi tu lama no ada berengkah gereja penguat tu.
1: Burik tu hari tahun 2018.
0: Lama aku dah nah.
1: Ya.
0: Jadi ke dia tu nya nama bangsa baju atau ke garik ke gagak hari burik tu kain ketika mayu hara dia tu bisi nya gagak baju skirt kena.
1: Jadi aku ni teh ke otai ke dipinta customer otai ke kak dik sidak ya sidak manda aku ke ngagak baju ngagak baju ga ni teh ke kok sidak ya namo teh ke kak sidak ya kadang aku nanya sidak ya berkeni pattern kak kita sidak sen ngagak aku banyak nyamai ge laban dah bisi pattern aku ngagak aja
0: nuan semina ngelekat ke aja tau ke yeah. Sidak ya beli kain atau ke beli baju nuan semina ngelekat ke
1: nang, ya, semua hari aku manggang dulu. Mana sidak yang beli ajak lah. Nanti aku akan nanya sidak ya nama saiz sidak ya. Dan yang aku nanya pattern. So, nanti dah beli pattern. Terus, ngukir, nak saya turai. Ngukir pattern. Dan yang milih kuyung dulu. Milih kuyung, lepas kuyung tu ke... nanti dia beli sepaket. Okey, semua yang mana.
0: Dia
1: main di hari ke mana. Yang dimilih dulu, udah milih baru ngelekat ke yang ngagai kain. Kira ke lak ke semalam, dari sitik jahit. Dan kira ke sitik kain, udah siap 2 hari.
0: Jam 4-2 hari nah. Baka ukir, nyatok kapitan, yang nuan pun ngagak.
1: Nanti semua customer mana orang lain aku mau berkeni pattern ko ya anak baru aku ngiga pattern ke sidak ya
0: dan
1: nanti customer mana aku kak begitu okey aku titih aja lah nama kita ke sidak ya semina nanti kita ke nitih ke namanya pattern ke kak sidak ya anak 100% lah mesti beri banyak kelainan mimik arti ya yang perlu ngambil area 100% ngai lagi ya mesti sama dengan orang mana ada.
0: Aku tengok ikut AKBC lain mimik lalu dah buka yang banyak awak kira mana dia pedak mau. Ya namat dia tu aku mada ukai seminat lebuah maya pengrami gawai tau ke pengawak nikah pengawak orang ke berkena ke baju tau ke kain ke dekat ke burik tu tang nyau ke nyau kan jadi ke trend orang dia tu nah. Jadi
1: bukan nama dah laban kain tu burik tu yang nyamai dia basuh. Apabila yang nyamai dia basuh minat non anang masuk dah minjen aja basuh jari aja. Kebuah saya tu boleh dikena non nama-nama function.
0: Nama laban dia menyekenuan nyamai nyamai di intu kita mau tay ke
1: nyamai di intu
0: labannya di jayat kelimpah hari ke di jayat bisik ndak kini orang agak ya ndak di jayat di lekat tengah gam aja nah tau ke bisik cara bukai kini
1: bisik sidak yang ngegam ngenak gam ke kuat tang utai tu terubah yang tik nan semua jakuk lah bakal nuan kak ngenak jam 4. Okey, nak nak jampat, nak sempat nyayat. Okey, gam dulu. Udah gam, nuan udah ngenak ya, nuan nyayat ya. Tak nanti nuan ngenak, nanti nuan ngegam, nak dijahit, nampak nuan selalu masuk ya, ya akan tanggal. Ayah depend ngegam gak? Lepas gam kena kami selalu ya fabriknya gam kain pun. Yang di orang nak gam paling kuat. Nanti gam paling kuat yang nak sikit oleh tanggal. Bisik tu orang caranya tapi lama-lama ya bisik namanya bisik kat tanggal. Lepas aku baru tu tadi aku nganggap ngi orangnya. Ngi orangnya dah dibeli ya hari orangnya hari orang bukai. Jadi dibeli ya. Baru sekali yang kena manyo pecah ngau tanggal.
0: Tingkil.
1: Jadi yang nyuruh aku ngadu baru. Jadi aku tu yang terubah ya lah aku nganggap dia bakanya nampung pengawal orang. Jadi aku terpasang muka lawan energi main ke muka tanya lawan tanya dijahit ketai ketik semuanya sekali deh.
0: Oh, nama. Jahit,
1: nanti dia nama dia buka.
0: Oh.
1: Tu terjahit sekali sekali jala itu dia lepas dia terpasang ni gak di ni nur di nyintal ke benangnya tadi.
0: Oh, nama.
1: So aku kasih aku kia aku okay lah aku nguji nulung lah ngadu aku nanya hari bulan 4 yang anjung ya baru siap.
0: Leban
1: hari. Ya.
0: Leban mayuh hutai kak di adu ke dia nah.
1: Ya, mayuh nukar yang putu kuyung ya ke pecah. Leban kuyung tak dipilih ya. Kuyung tu mesti dipilih anuan. Ya ke mitisnya anang enak ya lebannya nak segi ya transparent nang ya ke pecah dah. Ya ke senayaunya. Senayau ya. Nyamai di pedak kan. Jadi nanti uliah pilih dulu tu kuyung baru nang lekat kia baru nang nyayat ya. Ngi aku semua kain aku nang ku jahit magang. Nanti ndak dijahit. Ya, laban kita ngiranya ukai sekali dua ngenak dah. Labannya selalu dibasuk siti udahnya nuan selalu ngenak ya. Jadi mana lagi lah dijahit. Ngambil jahitan lagi deh.
0: Namat ya. Jadi abak nuan tu puan ni kain ke nyamai tok ke mana dilekat ke buri tok tok ke gagak ke kain buri tok laban bisik ke kain jetik licin bisik ke nak nyeli benuan nanti nuan milih ni bagi kain ke mana.
1: Jadi kediatoknya aku manyoh dah kain diuji aku. Jadi kain nanyakan getahnya lah nyamai dijahit. Lagi lagi masa aku yang nak lekat. Ya bisik ni kain namanya kain ya kenang liat dijahit.
0: Bisik kena akan sebut kain beludu ketikanya au.
1: Kain beludu nyamai tapi nyamai ya nanti dah digam dangkat ke nanti ya digam kita dan ya nanti ya bisik salah lekat ya tek kuyungnya tadi nanti dangkat ke ya akan cari ya ke masalah beludu. Lagi beludu tu ya ketik nyebutnya ya mana tang ya susah dijahit.
0: Nanti banding kena kain ke bergetah kau nuan tadi nah.
1: Kain bergetahnya main tu semua yang salah di nanti ya tanggal yang pu kuyung ya ya nanti cari ya yang nanti main kain. Ya tinggal sendiri aja.
0: Jadi laban nuan tu ke dah yang agak kurang jadi bapa aku argo ya pan nitiah ke begini nuan ngeletak rega ngagai siti-siti barang ti semua ya baju kain tau ke skirt ke panjainya.
1: Jadi nanti ya skirt panjai duyung kok kitanya ya niti pattern niti curak ya nanti curak ya mayuh ngenak kuyung kira ke dalam 300 lebih lah 320 ke atasnya masih harga ya dan nanti ya curak ya nanti mayuh ngenak kuyung maksud aku ya just biasa aja so 270 nyat aku ya. Jadi nanti semua ya gaun kita ngira dia hari rega gaun laban gaun temu kita nanti ina sikit gaun ya kemana ya kari butik nang ya mar laban gaun nanda ya bisi rega 230 atau ke 100 ya nang 200 lebih gaun so nanti tengah agak gaun lain lagi lah rega ya 500 ke atas
0: ya. Ni teh ke rega atau ke kualiti siti-siti kain kena kena kita ngagak ya nah. Okey nya tadi peningah ngagak ke dia tu nantinya mak ke bala peningah kita bisi ati dekat ngasuh nuan ngagak kini jalan sidak ngigak nuan lebih git sidak ke dia di mana bukai ukai bakal sidak ke dia di Seriaman ku aku.
1: Jadi selalu ya aku ngena status dalam telefon bawa WhatsAppnya dia aku promote barang aku jadi bala kemeda ya akan nanya berapa aku jual and then dia akan ketik nyebutnya ke booking ke bekeni ya ke mana jadi orang bukai tik jauh tidak lalaku tik tak ngagak tahu ngagain mu telefon aku ianya aku merik mu telefon aku
0: nak tengok ya
1: 019 815 7833. Jadi nyak nombor telefon aku, nanti semua kita berminat kat medak berkeni pattern aku, kat nombor berkeni otak kejual aku, kita tahu nak telefon aku yang tadi.
0: Jadi kelimpah renyam mega anuan bisik mega ngajar orang ngagak kain burik tu. Jadi ke dia tu nya agi bisik kini bala orang belajar banuan.
1: Dalam perancangan kami bulan 10 tu bisik ke ngagak ke ngajar sidak yang asok ngajar.

0: mengingat Nur, Nur kami mengajar semua tu dalam dalam hari yang sama. Jadi kami kira ke bisik dan ngigak hari bulan 10 tu lah ialah. Minat kami nak nemu hari hari berapa laban anjik nganti ketik semuanya nganti bala orang kenggau tu tadi meri hari bulan sidak ya ke ulia. Tapi banyak orang kenggau khusus tu tadi sidak ya tu gawa. Jadi yang tu gawa tu susah sidak kan ngigak. Dur sidak ya lah nyelepit ke diri. Nanti kami ya aku selalu ngajar orang ngajar. Nak boleh aku ngajar tumu. Aku ngajar, aku nitih ke nemiak. Nanti nemiaknya, oh aku nak boleh aku bersih tuition. Okey, tukar. Jadi banyak enggak balai nain-nain orang, oh kami kerja nak boleh. Kami bibun nak boleh. Jadi ngigak lah awak. Makanya ya, nitih ke sidak yang pun lah. Awak sidak ya. Ni maya saya boleh, kami akan ngajar.
1: Pihak ni, awaknya dipalan kendur sidak yang belajar tu. Buat ni, kita selalu ngatur.
0: Jadi bala kami ke ngagak namanya khusus tu akan ngigak tempalan tu nitih ke ketika nyebutnya nitih ke majoriti sidak ya hari ni.
1: Nitih ke ni ketebal lagi menua ke mayuh ngau ngambil khusus ya neh.
0: Sebab kesesuaian tempat tu tadi mesti sesuai ngau sidak yang tempat dia juga.
1: Iya nama au. Awalnya tadi nanti kita berarti ke mayu wah pengadik jari dia temu puan Catherine tu. Jadi pelabaku ngaga kita ke dia di Bandar Seri Aman atau ke Bandar Semanggang. Nari salah ngigak ya. Nanti kita bisi hati dekat bergagak ke dekat ngasuh yang ngagak kain buri tau ke dia tu nya tadi ngagak utayari mariak ne. Ngagak Maria tangu modern au ya au nyari aku meda bawa status yang nang mayuh mana-mana tangu modern tu digagak ya jadi ada salah ngigak ya lalu kelimparnya mega bisik mega nyebut ngajar orang ngajar jadi ngajar orang ngajar tu lama no dah ngepun ke pengawak tu.
0: Jadi mula ya sobat aku cerita dulu au. Jadi aku umur aku 5 tahun aku dah ngau orang namanya bertanding ngajar 5 tahun. Dapatkan minat. Kini nan emo mayanya rindu nan tempat kurang jari ngajar. Jadi mayanya 5 tahun aku dah ngau orang bertanding. Selalu dah ambil orang ngajar sobat gak nan depo bukai. Jadi asal bisik perasmian. Jadi kita tu mendambi orang. Nanti bisik bisik namanya orang ambil induk ke nama aku tu ke guna orang ngajar
1: lepas si kita temu orang nemu
0: iya temu orang nemu udah yang tadi maya aku nganti result namanya SRP kun 3 aku muka kelas aku muka kelas laban maya bala bini VIP sidak itu tadi selalu ngolaki sidak yang berjalai banyak sidak yang berjalai di rumah panjai sidak yang selalu ditarik orang biasalah selalu yang nasib VIP lah dulu kangau kurana muka menalan jadi apabila sidak yang ditarik orang sidak nak mengajar jadi sidak yang malu kok sidak yang jadi sidak yang pun ngusung aku minta ajar tuition ngajar mayanya aku nganti result udahnya medak manyuh sidak ya kak belajar aku mau kak kelas buat parish hall Saint Luke sobat ditok buat Sri Aman ditok mayanya umur aku 15 tahun aku dah start harinya aku lalu namanya selalu ngau orang khusus asas tarian tradisional kami buat kapit mayanya ngau orang pertukaran 3S Sarawak Sabah Semenanjung kami start di Limbang jadi aku selalu expose ngau orang menari expose ngau orang khusus ngau selalu ngau persembahan aku lalu bawa ngau KPS KPS punya Kementerian Pembangunan Sosial aku jadi jurulatih tarian tradisional Iban nyak ya terubah sobat udahnya udah aku ke kira ke bisik berapa tahun aku ngau sidak ya aku resign lepas aku nitih ke laki aku gawak buat Sabah ya udahnya tadi lepas kita ni beranak mit kita nak no, ulih agak aktif ni ya mayanya kira ke bisik 6 tahun lah aku nanti aktif banyak pulang lagi kucing aku aktif baru sampai ke dia tu jadi sampai ke dia tu aku nak sedikit ngajar orang ngajar aku sidak ni.

0: tiada meminta peminta sidak nama te kakak sidak yang maksud ya. Oh kami ke ajat orang ulu, okey, kita ajat orang ulu. Kami ke ajat ajat moden, ajat moden. Kami ke ajat orang Mahu Panjai, Mahu Panjai. Banyak ya, selalu ya. Banyak nanti semua student nak mayo, aku muka buat rumah. Buat rumah jadi aku mina oleh ngambil nanti bakal dia dekat sekolah. Bisik 6 ikut dalam sesinya 6 ikut dan dalam 2 jam tukar baru 6 ikut
1: banyak ya. Lepas nuan tu nemu mayu bangsa ajat tu kasi mena ajat kata iban. Jadi apa lepas aku bala nemia tau ke bala orang ketuain tak bisa hati nyamain lah lepas nuan tu mayu ajat ditemu kasi mena ajat siti-siti bangsa ajat. Jadi bakal ajat bidayuh bisik kenuan belajar
0: bidayuh nadai ku.
1: Ya.
0: Jadi aku okay semina aku aja dalam bidang tu. Jadi tak perlu aku manda. Anak aku ikutnya pun sama ngau aku. Inya dua ya pun nak nemu belajar kebukai tapi minat nang minat buat dalam seni gak seduai. Jadi ya. Jadi anak aku kinduk ya yang nang ya bisik ngau orang namanya ngajar orang tarian gak sidak ya baru ngajar tarian ketik timbunya sidak jari Majlis Seni Sarawak. Ya baru bisik ngajar bidayuh Melanau orang ulu semua termasuk dia lah tradisional tu. Jadi aku lain, ya lain. Kami dua nak sama. Ajat kami dua pun nak sama. Ya ajat orang ya kediatuknya. Jadi aku ajat orang lama.
1: Ajat lama ni au tu ke ajat moden nak lebih lagi ajat moden tu ni nyamai ke dia ajar nanti dia pelati kenuan ajat moden tu tau ke ajat asal kita ke lama nak.
0: Bagi aku nanti nak ke belajar ajat moden nak sedikit nyamai. Lapan yang nyamai dikira hari namanya hari ayun jari ya lundai. Jadi nyamai dikira nak larinya. Nyak ke bawah komandah ke nanti ke belajar nak sedikit hari ajat moden. Ajat lama ia pedih. Lapan ia sekali ayun. Apabila ia sekali ayun ia tu tadi kira ke dik mesti nitih ke tempoh. Namanya tempoh gendangnya tempoh berbendai ya hari berbendai ni nan ingat langkah kaki nan
1: pian nah dia tu nyonya mai orang ngajat ukai ngena tabuh baka ke dulu klia au nyu bisi ngena
0: tabuh dia tu
1: ya
0: macam-macam tabuh
1: maknanya tadi nyu ni teh ke rentak tabuh ni ke ayun jari pelaba aku tak ke kaki nah okey au lengkap ke dulu ceritanya jadi lagi tu lagi nampung yang kujuang kaki jadi tuang ngatu nak lama berpindah dulu ngau sitik ke lagu wau bedau tua nampung randau tua kujuang kaki tu puan ya
0: okey.

0: Ya, terima kasih pendengar yang akan mulai dengan kami buat segmen temuai buat program induk. Kita akan mulai dengan Puan Catherine Musa. Ya. Jadi, dikena ngujung kalan lau tua ke pagi tu buat temuai buat program induk tu Puan. Jadi, ke ngelama tu pengelamat Wan kudah ngepun ke pengawak ngagak utai ngendak pengajari itu bisi ndak akan terima bantu tau ke tulung ari agensi perintah tau ke ari dor kebukai
1: pengelamat aku dah ngagak utai tu aku nak kena minta bantu naban katik nyebutnya naban aku kira ke nerima tempah orang maya aku bisi hari ngagak dan jadi bisi ke, kami kerap tangan tidak yang nyuruh aku masuk ngambil lesen usahawan. Jadi aku kira ke dalam minggu tu lah aku bisi yang di offer tidak ya ngambil lesen usahawannya kena aku berjaya ke aku umpuk kerap tangan lah ya.
0: Aku yang kau nanti dah bisik lesen ni lah baru boleh aku minta bantu tau kau.
1: Ya ya. Hari ni asal hari kita bisik lesen baru orang boleh bantu kita.
0: Aku beritakan cukup manahnya pelabaku. Aku jadi ke penuh itu yang kau bisik jaku perancang tau kelalau ngagai balon ni biar rebak baru tau ke ngagai siapa-siapa ke bisik hati dekat ngepun ke pengawak bakal ngin nuan tu nama lalau nuan ngagai sidak.
1: Jadi aku ngelalau tidak ke baka aku siku dari seri rumah sebenarnya. Bina aku siku dari seri rumah yang aku ngagak keras tangan. Jadi aku harap ke tidak ke seri rumah nanti kita bisa nadai pengawak. Kita ngepun ke utai ke ngemit lah. Anak ngalu ngemit untuk ke kita ngemit ngagak utai ke anak dulu utai ke temu kita lah. Belajar mimit-mimit udahnya kita pun kena ataupun kita ingkah pas status aku mesti ngagak tu siapa minat apa kenyak dan ataupun dalam FB pun dia tu orang banyak kena FB jadi kita dalamnya orang kena nyak orang kena nyak mana metode berapa dia ngagak mesti jual kah apa kenyak jadi kita itu tajak kita suri rumah tajak kita banyak pengawak selepit ke mimit lah hari kena kita bergagak ke utai kena kita ngigak belanja ke tempo ngau kena kita kasih penyebutnya nyawap ruang bilik kita lama-lama otai tu akan bertambah mula-mula ya sedikit mimit sampai orang nak lala orang nak nemu nanti nuan ngagak banyak nuan berjual ransi nanti nuan dah ransi yang otai tu akan nyadi jadi gagak menyamanyo anak-anak ngira nanti orang kau beli nak kena mau ngagak jadi nanti kita nak sedikit minat nanti kita nasib minat kita ngagak utai berubah anang kita ngagak utai cincai tak kurang anang ngagak yang perumahan ngai ke polisi utai kita yang tadi nak mana gagak dulu kadang kita ngena orang medak gagak dan nak jual orang akan ngagak kita okay, kita ngagak sidak ya sidak yang ngagak kita jadi suri rumah nanti kita ulih kita tak bertanya baku nama tak ngagak kita kita tak nanya kita tak belajar ke hari aku kena ngagak tu nanya lah letih bukan ni ngepun ke tu aku akan ngak madah ya ada salah gak nyok pangan diri ya ya nanti ya semua yang jauh maka tu nanti semua itu kami nasib di besi kelas ya masuk ke kelas kami kami kita sama belajar aku pun nak menemu tidak belajar hari hari ikat dudi tok ku aku buat pun belajar hari seindai katanya dia tu kita hanya belajar muda orang kita hanya belajar ngambil sijil kita bisik penemu minit enggak tajak nun dah nemu ngambil sijil nun nambah ke baru kenya ya jadi lubah-lubah meh jadi harap kita suri rumah tok kasuh siapa tika belajar ana sanggup telefon ngaji aku nanya serta ketika nyebutnya kita sama belajar deh malu ya sanggup serta malu kita sama belajar yang guys tidak ke rumah panjai aku mendak tidak yang mana memang masalah tidak ya duduk beruai nanti salah kita ngambil utai ngait jual biar kita nyak nanti salah kita ngagak tanguk tanguk saja ya tajak ya lama enggak tanggung tanya nanti dijual nanti dengan nak mari kemar memang ya mar ya kau ya mar jadi berbaloi lah bagi aku nanti kita nemu ngagak utai anak ngai belajar lepas kita suri rumah tu nanti kita nak ngubah diri, nanti orang ngubah kita.
0: Iya, namat.
1: Ya, kita mesti ngubah diri empu, kita mesti berani. Anak kita mada, oh aku meli, anak kita meli orang ni jual lagi orang.
0: Ya,
1: kita mesti ngaga hasil jari kita empu, baru kita puas hati. Jadi nyaklah cakup lalau ku ngaji bala kami ke Indo, nanti milih dia. Ya, kita bisi tenunnya tadi jual. Kita nanti maya bisi sudah YB datai ke rumah, buka kita meja di luar, undangnya tadi jual kita utai kita dia. Nyak jak cara. Lepas selalu sebenarnya aku kami ngaga utai dia ni kami nyual. Jadi aku madang sidak ya, kita antip bisik kita jalan di rumah orang atau ke orang jalan rumah kita, buka meja dan tulis ke kita empu produk dia, nanti semua orang bisik berjual, anjung lagi orangnya minta tolong renewal, katanya tulis nama, tulis nombor telefon, tulis kereta, minta tolong renyak nyual kenyak. Ya. Jadi nanti bisik program orang berbuka ke booth tu anangai kalau orang berjual. Dia namanya kita boleh boleh hanya ketik nyebutnya boleh income kita lah, boleh hanya ke tempo untuk kita dengan family kita
0: mai. Ngelaku ke barang ke digagak ke tempo nah. Siti relalau ke cukup mana beri perangsang ngagai nimbiak lebar baru tang lebagik ngagai bala kita induk ke kemayar itu meh laban induk ke kemayar itu bukai bakal induk ke dulu subok nah. Lepas kita itu kan nak duduk di rumah aja berapi ngibun anak nyaga rumah tang induk ke kemayar itu ngebuan penglandia ngebuan pemandai ngau ngebuan penemu ke ketikurannya luas. Jadi ngenyak pelabaku agi kau aku ninga ke berita ripuan Catherine tang yang ke maya bukai bisi peluang tua uliah bukulai baru beranda baru ngau sekedar lagi produk tau kasih ke bukai yang ke bisi kebar baru dah tu elok ni puan ni. Jadi kak pendak ke sekali itu dilengkapkan kak tu dulu. Jadi sekali lagi merip saya terima kasih yang kenuan kuliah limpang pagi tu sama-sama berkongsi ke penemu ngelatai ke berita ngagai semua bala peninga induk kita ya. Jadi ngonya selagi terima kasih ya. Yang kau lagi bisa ikut ke penudi renuan kini bedau tua berselara berapa krim tau
1: ya. Sudah muka aku sekali lagi merik terima kasih lapan orang merik uang berjaku berandau ke namanya kelas tangan tu. Jadi terima kasih
0: yang kenuan mengkat DJ sama-sama elok bertemu baru ya.
1: Bertemu baru. Terima kasih.

Ya, sebenarnya aku nyingkang ke jam ketiga buat program induk ke pagi tu. Aku dekat menang kita dengan lagu dari Jacqueline Joniaman. Kita lagu ke berita rancak ya.

Ya, gue berkongsi berita ngau bala peningah bak jam ke penudi tau ya. Kalai hospital lawas ke baru di dekat dibuka kena 7 hari bulan 9 tu ilak. Berguna ke mayu agi orang ke gawak ngintu pengerai. Ya, ko penerang ke pansur kaban kaunsel negeri Sita bakalalan. Baru bian madah ke tu dikena nentu ke hospitalnya uliah dibuka ngau kapasiti penuh ya. Ngamik ke kita nemu peningan mayu hospitalnya nyadi hospital pakal miat ulem muat nentu ke 1014 iko pengerja pengawal. Dan pihak jam kedia tu Semina kira 300 titik pengawal aja udah diisi. Lalu hari penyampaunya semina 20 ikut aja pengerja pengawal ianya orang hari kandang menua nyampau. Berindak ngenyak yang minta mayu haki orang hari lawas ke gawak ngintu pengerai pulai gawak ke menua direk ya. Hanya tadi berkawal ngau hospital lawas ke baru dekat dibuka 7 hari bulan 9 pilak.

0: Hinga kami program Indo hari pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari Semina Ba YFM.
1: Ya, lagi segera sejalan kami buat program Indo ke pagi tu. Lagi berkongsi berita mengkak ngagai bala pendengar kita ya. Dengan mayu penyayang hati bala nembiak ke menua tau patut dayan ke ngena ulah ti bami uli hari peluang pelajar. Dong uliah ke pemujua badere impu komuniti ngam menua kejemah ila. Tapi aku kaban peliman si tak tanya manis Dato' Yusuf Abdul Wahab mada ke utai ke diasai ke rakyat kemayari tau nyandang asih hari pemanah pengawak ke dikejar rebak orang ke dulu suba berindak ngenya Dato' patut dibalas ngenak pengawak nempak rebak orang ke berpenemu laniak serta uliah ngeman sayang ke menua. Jadi ya, bisa mansut ke jakut tau. Lebuah ke ya ke jakut buat program Jiwa at Community Hari Kebangsaan. Hari

0: Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.
1: Jadi to peningat mayu lah, kelebih lagi kita ke dia di Sibu. Sebengkah pengawak merek darah dekat dia tu ujung bulan tau ya. Ianya kena 31 hari bulan 8 2026. Jamnya pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Abak tingkat baru lah galeri berjual ke Eko Mko Sibu Jaya Sedunian Bahat ya. Yang harap ke Balai Peningah, kemudian lagi kita ke Diau, Sumek dengan Sibu Jaya, datang berbelah mayu lah. Dengan merik darah tu ke program ke Diau tu. Mulai dengan bank darah Sipita Sibu ya.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Datuk, laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Datai dituk besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing dituk lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak dituk. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai tiga, plasma, platelet, ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kita beri terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini kini ke uji derma darah bila orang ki ina ya memang dah bisik record ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy ari tabung darah AJS.

Ya, ge ngelansar sekedar berita hari Sibu mekak peninga. Kalai Pustaka Negeri Sarawak Sibu atau ke Pustaka Sibu dekat ngaturlah festival kesenian dan kesusastraan kanak-kanak Sarawak kena 5 ngan 6 hari bulan 9 tau ya. Jadi ya program tu ni nak diungkup ngagai balan mir ali mayu ali peringkat umur.

pagi nyentuk angkat pukul 5 lemai. Jadi 7 pengawak tu diatur. Hanya dia ke ruang pengawak. Perpelasal ke penemu ngau mega teknologi baru ya. Hanya 7 program tu diatur. Lalu program sepanjang 2 hari berunggunya sekedar hari balap ke bisik ngau datai ngemata ke pengawaknya berpeluang. Kita dekat ngagai ruang bercerita pihak bengkak bisik disediakan ruang pasal ruang mantai ke Menasa, ruang gastronomi, ruang artistik, ruang wiraku, ruang lestari, ruang fauna, ruang main, ruang nulis, ruang maca ya. Hanya sekedar pengawak kami sediatur 2 hari berunggunya.

0: Kalau nemiak kita mesti lihat ati ngiga lalu nguliah ke penemu dengah pelajar sekolah. Mm-hmm. Laban hari kita ti belajar, lihat ati kita yakin, kita harap kita boleh mujur. Tu ti berguna. Laban lebih nemiak bisik karakter tu DJ sidak ya bisik disiplin ti tinggi ya. Mm-hmm. Lalu uliah nyadi orang ti besai, laban sidak tu generasi kita lah. Mm-hmm. Kita itu nyo makin tuai nyo pincin reti ya menua kita itu ila berpanggai bak sidak kebiak dia tu.
1: Aman.
0: Ya nyala sidak yang mesti lihat hati, belajar, ngigak penemu, lalu ngigak pemandai, lalu boleh pemintar. Baru sidak yang boleh nyadi ketuai, boleh megai menua kita itu ngau manah buat satu masa akan datang. Reti ya, visi buat balan biak, pesan aku, ianya tuju penghidup kita. Yang lain lepas kita bersekolah, kita boleh nyulut ada orang bukai, lepas kita dekat semekiah DJ. Dia tu mayu orang pandai, mayu orang bersekolah. Jadi kita mesti kat lebih nyulut dari bangsa bukai, baru kita dipedak, baru kita boleh peluang untuk lebih kemua lagi. Berarti aku zaman dia tu reti without fail lah. Nemia mesti agaknya tu mesti nanti uliah reti. Tak kan ngambil diploma, tak kelepas buat SPM, baru kita uliah pengawak kemujur di luar dia. Tak semesti ya kita gawak buat perintah aja. Tak kita uliah gawak hidup ke diri empu, buat company, buat bertanam bertupi, buat penglandiak jari. Tak kita bisik penemu uliah hidup ke ekonomi buat menua kita reti. Ya,
1: aman. Kenyak,
0: ya.
1: Puan Roslin mampu dengan nasabai.
2: Ya, pelingan maya agak berkongsi ya, sekedar berita ngau bala kita. Ya, kita ke induk dipinta terus ngangkat ke penglandiak diri hari nguna teknologi digital serta ngerbuat peluang dagang. Atau dikena nambah ke penyampau Raban induk ngau masuk agenda pemansang menua di jampat benda mansang ya. Pihak Kuala Lau hari kaban Parlimen Seri Aman Datuk Sri Doris Sophia Brody mereka orang induk patut seluruh nyikap diri napai ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu penglandiak serta ngena teknologi dikena ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilia. Jadi yang bisa mandah ke pemansang Sarawak tiba pelasa ke empat batang perkara muka mayu agak peluang agak orang Indo ngemeran ke pengawal dagang kelebih agak industri cottage ngau ekonomi digital. Jadi yang bisa mansuat ke Jakob tu lebuah ya ngau ngulok program jelajah jom sedia Indo PRS 2026 di Sungai Asap Empat Lama Tekuda. Ya, sudah aku berkongsi sekedar lagi berita ya. Aku lagi merindang kita ngau lagu. Lagu ke sekali itu Ari Kelmayang Bang. Penuan baulah.

Iya, nya tadi lagu ke di bai kelamayang band. Jadi ya peninga mayu pedawan Raf Safari 2006 dekat dia tu kena 3 bulan 10 taila. Pihak Councilman Office Council Pembenaran Pedawan Councilor Tangkai madaka pengawaknya dia tu berselimai ngop pedawan Discovery Festival 2026. Jadi ya pengami tu mereka peluang agak mencari mayu ngasai ke penerbak berakit tak nak ilau ke penekul asai maya berpikir. Yang ada ke format tu dikalau ke tau mata penyerta di ruang bilik laban koprat ngau sidak kerinduk ke pengawak adventure ya kelimparinya mata orang ke tubah ya dekat nguji ke pengawak berakit. Jadi sekedar ni pengawak bukai ke bisa diatur pengawak dagang lumak ngau main dagang temuai ngau main asal. Pengrami itu megak dikalap ke oleh nyungkat ekonomi komuniti peranak menua tempu serta menegap ke penuduk pedawan yang dipalan dagang temuai berperasa ke rampak menua ngau pengawak adventure. Ya, melinang kita ngau dua itik lagu ya.

fancy. Jadi peningat mayu lah. Jam kita tinggal 8 minit lagi. Nyokap pukul 12. Pukul 12 kita dekat mendiang ke berita. Hari YFN. Ya nak kata aja aku bergelanggu kita buat program Indo. Jadi lagi kita dekat bergelanggu pengeluar program kami. Hari YFM, buat awak ngelah tengah hari ya. Ya, ngarap ke semua berita kena kongsi kunya tadi pulai ke penemu. Ngagai bala peningat kita, kelebih agak peningat induk kita di selatan menua. Lalu pulau aku sekedari bala peningat kita benua ke ruah berapi, kelebih agak peningat induk kita ya. Lalu pihak mega bala kesel tidak kebukai. Beramai karena jam kediato. Lagu ke penudi sudah aku nyurut kelirik tu lagu ke pinta peningai induk kita ya. At least girang. Aku benar menjalai ke pengawal ya. Induk polis kita ya. Aku minta ditebah ke lagu dari Alex Wan. Dan belalai. Ngetemu pun aku. Pukul 12 mendiang ke berita.

Selamat tengah hari, dia Tok Minah Burka, berita tengah hari-hari 5, 28 hari bulan 8, 2026. ...25 rakyat menua luar sudah ditangkap ketegal ngelanggar mayuh bengkah undang-undang immigration. Bak ops mahir di Kuching kemarin. Operasi itu diatur bak tapak projek Jalai Padang Bilun Kuching gau Jalai Datuk Bandar Mustafa. Upis Immigration Malaysia Sarawak mansut ke penerang, madah kebisik 79 dikur orang sudah ditangkap lebuh mayat sidak datai meresah ngau ngenyet itu. Sidak dekat dipansia nitiah ke Seksyen 15, Bracket 1, Bracket C, ngau Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Immigration 1959-63, Akta 155. Ops mahir tu ianya operasi tidip jalai ke Immigration ngagai palan kontrak, ngagak projek ke diatur bak surata menua Malaysia. Semua sekolah ke depegai UPS pelajar pilih lubuan tu diasuh tutup sari tu. UPS Pelajar Menua JPN Sarawak mansut ke penerang malam tadi, madah ke semua sekolah buat pilih menua lebu antu ditutup ke tegal tikas pengamah angin IPU. Ia ke manggai baikas balat nak manah ke pengerai. Tu nyengkawam 28 buah sekolah primary ngau 2 buah sekolah secondary, 24,035 ikut dembiak sekolah belajar. Atur ke nutup sekolah tu dikena nyaga pengerai ngau pengelikun ke tegal pemalat pengamah angin. Tuai Pupu Rawan Bangsa, Balat Tuai Rumah serta Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturong Peniau JKKK sudah dipinta belajar ke penemu pasal ngatur duit undang-undang yang kaum tusun kerja kena tentu ke pengawak bak rumah panjai atau ke tumpuk peniau sidak oleh diatur ngau bujur. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Penau Kebegak Nyadi Adun Sitak Tarat, Datuk Sri Roland Sagahwiin madah ke belajar sumur hidup dan berguna benar kena napi atur pengawak tik seluruhan berubah. Ia menggelalau KMKK ngau JKKK mereti ke prosedur ngatur duit, tender, guna tanah ngau agensi ke ngatur projek pemansang. Agih belanja hari perintah dan patut diatur ngau lurus, bisik report penerang pasal belanja serta nitiah ke garis lalau audit. Ia mansut kerja kutubah program bengkel negap ke KMKK ngau JKKK pilih menua siburan 2026. Malaysia ada pilih nyadi palan dur ngatur lumba ngamain Solidarity Islam ISG bertahun 2029. Perkara itu dipadah ke Sekretari Besar Gerempuan Lumba Ngamain Solidarity ISSA Nasir Majali. Lebuh ke nemuai meribasa ngagai Menteri Nembiak Lumba Ngamain Pemansa Radagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bak Petrajaya kemari. Nasir madah ke ISG itu diatur 4 tahun sekali. Dipasuk 57 bengkah menua Gerempuan Kerjasama Islam OIC. Yang megap sedia berkongsi penelebak diri, nyawab Malaysia jadi kepalan dur ngatur lubak tu. Bapak penemuan beribasa tu, Datuk Sri Abdul Karim madah ke penatai Nasir dah negap kagi penyerakup menua Islam. Bapak pemansang lumbak ngau main. Tunakak kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Sharifah Jawiah Wan Abdul Rahman serta di salin Edwin Nanggah, Ari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisa penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu ari YFM.

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru peninga bawa gelar tengah hari. Hari 5 tu, 28 hari bulan 8, 2026. Hari 5 ya tika penudi bak bulan 8 tahun tu. Minggu barunya ni lah nak berasai, kita ni udah nyingkang hari bulan 9. Bakal selama bak awak gelar tengah hari, 12 ngagai 3 gali hari tu lagi. Sejam tika terubah tu, bulan aku Ken Michael, seberau kita mendiang ke pemutus bak carta sapa juara pukul 1 ngalih hari tu lagi. Nama berita kita sehari tu udah merarau, udah makai tengah hari tu. Menuju kita ia ke baru dekat angin tu diri, ngetu merarau tengah hari tu. Sehari tu mai bekal, tahu kenapa berkedai. Laban ukai nama kemunyinya, dia tu mayuh kita ia ke mai bekal di rumah. Ngagai nur kita gawaknya. Ukai semina orang ia ke gawak bak tanah, sida ia ke turun, sida ia ke kebun tang, orang ke gawak bak upis pan, mai bekal megap. Ukai namanya, nyangkanya dekat ngelima belanja meh. Kelimpah hari ngelimat belanja, ulih gak kita tadi nyaga pemakai diri empu. Nanti nyedia ke bekal diri empu, apa nekati kita ke nama teh ketepuk kita dalamnya, kurang gula, kurang garam kini. Atau nanti makai berkedai, meli tapau, gak pernah tua nyuap, utai ya kau dah sedia, udah mansau, udah denah kurang dia ni ya. Jadi nuju semua kita tengah hari tu, anang anda ngirup, mayuh air, kelebih lagi labuh maya musim gaya ria kangat benung bersebuan mega kedia tu ya. Kelebih lagi kita ika mudah merengak tabian tegal gaya ri tu. Jadi tu dah diri tu pan hampir gak ngau orang baru kat gerai tu. Ngagai kita ia ke nantu nyamai peniau tabian rengaknya ngarap ke jampat gerai. Oh, ubatnya anang nak makai. Okey. Berperinang bak awak ngelah tengah hari tu ngelah lagu-lagu kau dah disedia ke lalu bak jam keterubah tu lagi megak ngenatai ke pesan berat ia ke bisa diterima kami kapan sampai mati hari Wat Rock berinang kita dah lepas tu lagi tang sebedahnya terima meh lagu hari Tony Tisbento napa-napa bak awak ngelah tengah hari YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Sabah,
1: Ninjau, Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siku ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
3: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
4: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak ngena duku.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Ngelah tengah hari bak YFM bagi bergulai dengan kami tengah hari-hari lima tu peningah. Ngenang berkawal engkau berita pasal tikas pengamah angin di menua kita tajak panjang kedia tu. Nyata deh, tidak berarti ke sebuah bisi kurang mimian tidak banding ke engkau sebedau tu. Tajak pan pia terus jaga mana pengerai dirimpu. Tiduan siku hari orang ya kegawak di luar rumah. Nanti ulih kena meh pemampul hidung engkau Jawa lebih maya kita ke di luar rumah. Nanti alamak kuku tau, nanti dalam mak nang awak. Lebih lagi kita ya ke berisiko bakal dia

0: si rampak menua megah. Berkenaan ke berkawal dengan rampak menua, tu berita dari menua luar peninga. Penusah tanah tuzur ia kena di garis antara menua China dengan Nepal, Tibet di China din. Ia kena di kenzana 26 hari bulan 8. Lalu abak penerang berita rasmi ke Masjid Pansut ke Perintah Menua China madah ke dekat ketia tu 265 ikut orang di diriput ke Lenyau ba Tibet bergaris antara menua dengan Nepal luar penusah tu nyadi 3 ikut ditetap ke babadi nyawa tu nak nyengkawam sidak ikut diriput ke Lenyau mega di garis antara menua Baspian Nepal 160 ikut ditetap ke babadi nyawa. Lalu perintah hari kedua-dua buah menua tu benua menggunakan ulih berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sidak ia ke pian temu tau ke diriput ke Lenyau lebih maya penusah tu ke nyadi ya. Apun penusah tu nyadi hanya ketegal avalanche tau ke glacier ais ya ke batas gunung dia ke diriput ke runtuh lalu naban ke batu ngau pian mega tanah. Labuh hari tucung bukitnya ngagai rumah orang ia ke bisik ba garis antara menua China ngau Nepal tu. Ini berita yang kenyadi di menua luar peninga. Tau diambil jadi kelalau atau ke teladan di menua kita kelebih lagi segi yang harus memansang nur kita bergagak ke rumah memayuh projek kebesar-besar yang megak diatur ngarap ke rampak menua yang nak kena kerugak kelebih lagi atur yang ke dijalai ke perintah di menua kita kena nyaga pemeruan rampak menua kita kenyadi rakyat begak patut nyukung hari ulah kita nama buai ke sampah sebarang maya musim sebun tu anang nunu uras nambah kagi asap ya ke udah bisi okey udah lepas tu lagi macam sekedar pesan berat tau ke berita ke berbatang ya ke bisi diterima kami buat YFM Ricky Ujan Gau Jacinta Olivia merindang kita dah lepas tu lagi ngau lagu sedua yang peruji hati anami dah kini-kini terus belengau kami bawa ngelak tengah hari.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Edisi
1: Timang Kerabat Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Siapa ganunu time yang jam dia tu, ne? Oh, ayakku, nyak. Oh, ayak, nama gagal nuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
4: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu, benung betunu ke sampah tu, mai mana ke sampah tu. Hari kemari, kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tunu. Ya, pedak dek. Ha, mau amai api, nyak. Lapa ya dek.
3: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketau lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
4: Eh, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebas ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ke buah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah betebas ku tai di tu betunu ku tai di tu. Mode
3: ukai pia ya perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai sengeka ati tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
4: ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau ukai nyaku aja ke betunu ku tai uras beketo urang bukai bisi mega nyaku tu delica de kelemai tu nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam ape ke mau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah dia nganu aku
3: oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
4: nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sigi buruak ngan urang aku kita ke bujang tu.
3: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
4: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nak ada petan akai.
5: Wopan Gangnam Style.
4: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
3: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadairti, pesan tu di baik YFM Iban.
5: Wopan Gangnam Style.
1: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayuh urang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: ya kenalah di hari time itu lebih bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan ia ke bisi diterima kami peninggal kalai pesan ia tik ke terubah tu datang dari Sudan anak munsang. Jadi pesan tu tuju semua kawan belayan kelebih ia lagi sidak kediau batang lijan. Kawan belayan berjalan tabai, jalan sangkung, ulu kenawit, merurun. Kawan belayan di sucung balut, ranan, kenawit, macan, lasik, ngau semua kawan belayan bukai. Ia ke ngalan yang embai anak tindian tau ke inai bangga. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang mbai anak tindian tau ke inai bangga kena hari lima nguan ulit 28 inya lemai tu lalu ngetas ulit dini hari hari 6 29 hari bulan 8 2026 ba rumah runggul nanga sepayang lijan julau. Penerang ia ke siriak kaul ngau berita tu kabar melayan tau telefon ngagai lumur tu 011-251-81261. Besan kenangkan kenyap, pesan datang dari Sunai anak banting. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan, kelebih ia agik sidak bak nangau bawan kenawit Bukit Temedak Sedaya. Kemudian bak pasai Buan Sibu, Tanah Putih Serikai, Sungai Melangan Sibu. Kawan Melayan di Kemedu, Sarik, Kemena, Seratuk ngau semua kawan Melayan Bukai ke Ngelala, Rudi Juyeng anak Kusau. Jadi pesan tu madah ke Rudi Juyeng anak Kusau, tau ke laki Sundai anak Banting Udah Nadai 26 hari bulan 8. Niang tu di Sengai 27 ngau 28 hari 4 ngau 5. Bak rumah Sida Ayampu, rumah Lucy Batu 11.5. Jalai Uya Sibu lalu dikubur ke pagi hari 6 29 hari bulan 8 2026. Kemablayan ia kedekat nemu berita tuk ngau siliak kita tahu telefon ngagai Sundai anak banting 011-2587-3686. Esmi anak Kusau 019-822-8696 tau ke Domingo anak Jeratit 019-806-4449. Pesan Ari Michael anak Bungkuang ke sekali tu nuju kaban belayan di Miri, kaban belayan di Sibu, Kapit, kaban belayan berumah Ujang, rantau Lugai Sungai Gemah, rumah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Gemah, rumah Magal Lubuk Tanjung, skim gempuru nangga jagau kaban belayan bak nangga niruk Sungai Gemah ngau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin nguan ulit lemai hari 5 28 hari bulan 8 lalu ngetas ulit hari 6 29 hari bulan 8 2026 pukul 8 pagi rumah William juga skim gempuruk nangga ngungun Sungai Gemah Kenawit. Semua kawan melayan ia ke ngelala niang Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin tu dipinta datai magang ngai rumah William juga skim gempuruk nangga ngungun Sungai Gemah Kenawit. Pesan ke nangkan kenyal tu setiap pesan datai hari Nelson anak Charlie. Jadi pesan tu ngari kasih dak yang sebilik. Pesan tu nuju semua kebang belayan kelebih ya lagi pamak di Miri, timah di Kuching, munah di Seriaman, Mira ngau Gloria di Miri, kebang belayan ba rumah Bobby Grandi, kebang belayan di Kuching, kemelayan di Miri, Grand A, B, C ngau E, Banting ngau semua kebang belayan bukai ba sebarang dur diau kena uliah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang libai anak Bindar kena pagi hari Minggu 30 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah Bobby anak Andawi Grandi Seriaman. Penerang ke siliak bekal ngau pesan tu kabar melayan tau telefon ngagai Nelson anak Charlie tau ke Neil 013-749-0775 tau ke Roslyn Siti anak Charlie 019-459-5699 Tau ke Jeffrey anak Charlie, tau ke Boy 014-595-5667. Pesan ngetas ulit hari ke Roana, Johnny Wis. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan bak bawang asan. Kabar melayan bak nangga tliak krian seratu, nangga luau awik seratu. Kabar melayan di julau, nangga pak sungai tebelian. Biar mereka pesan untuk nuju semua kabar melayan bak Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, kemelayan di Pasien, Tekuk, Skrang, Sibu, Kuching, Kapit, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, kabar melayan buat Pelungak, Ruban, ngau semua kabar melayan ia ke Ngelala, ex-counselor Johnny Wis Engkamat. Pesan tu madah ke ngetas seulit, niang ex-counselor Johnny Wis Engkamat kena lemai hari 6, 29 hari bulan 8 pukul 7 lemai bak rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu. Sebarang tanya atau telefon ngagai Carolina Johnny Wis 012-883-4711 atau ke Bujang Carlos 012-232-4711.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke Jalur Gemilang. Bukan megak, seminak ngiri semangat patriotik.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Demban Baadan. Ngelah tengah hari Bak YFM lagi bergulai dengan kami tengah hari-hari lima Tok Peningah. Ngenang berkawal engkau berita pasal tikas pengamah angin di menua kita tajak panjang kedia Tok ni tadi ti diperhati ke sebuah bisik kurang mimian ti dibanding ke engkau sebedau tu tajak pan pia terus jaga mana pengerai dirimpu tiduan siku hari orang ya ke gawak di luar rumah nanti ulih kena meh pemampul hidung engkau Jawa lebih maya kita ke di luar rumah nanti alamak kuku tau nanti alamak nang awak lebih lagi kita ya ke berisiko bakal dia mit urut tuai tau ke sidak ya ke bisik penyakit ya ke kronik lalu gayari ya ke hangat ya ke dia sai ke kita jam ke dia tu peninga tau benar megak ngerugak pengerai seliak dulu sebarang aktiviti ya nunu babas kampung uras anda nambah ke tikas pengamah gaya angin API di menua kita itu ya ke trend ya di peda nurun niki tajapan pihak lagi bak tikas ya ke ndak manah ke pengerai au anti uliah anang nunu ukai semutik laban kita nangi katur kena hukum tang kena kita nyaga pembersih rampak menua mega berkenang ke berkawal dengan rampak menua tu berita ri menua luar peninga penusah tanah tusur ya kena di garis antara menua China dengan Nepal Tibet di China din ia kena di kensana 26 hari bulan 8 lalu abah penerang berita rasmi ke mesti dipansut ke perintah menua China madah ke dekat ke dia tu 265 ekor orang di deriput ke Lenyau Tibet bagaris antara menua dengan Nepal luar penusah tu nyadi 3 ekor ditetap ke babadi nyawa tu nak nyengkawam sidak ke diriput ke Lenyau megak di garis antara menua Baspian Nepal 160 ekor ditetap ke babadi nyawa lalu perintah hari kedua-dua buah menua tu benua menggunakan ulih berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sidak ia ke pian temu tau ke diriput ke Lenyau lebih maya penusah tu ke nyadi ya apun penusah tu nyadi hanya ketegal avalanche tau ke glacier ais ya ke batas gunung dia ke diriput ke runtuh lalu naban ke batu ngau pian megak tanah labuh hari tucung bukitnya ngagai rumah orang ia ke bisik ba garis antara menua China ngau Nepal tu. Nya berita yang kenyadi di menua luar peninga. Tau diambil jadi kelalau atau ke teladan di menua kita kelebih lagi segi yang harus memansang nur kita bergagak ke rumah. Numayuh projek kebesar-besar megak diatur. Ngarap ke rampak menua yang nak kena kerugak kelebih lagi. Atur ya ke dijalai ke perintah di menua kita kena nyaga pemeruan rampak menua. Kita kena jadi rakyat begak patut nyukung hari ulah kita nama buai ke sampah sebarang maya musim sebun tu anang nunu uras nambah kaki asap ya ke udah bisi okey udah lepas tu lagi maca sekedar pesan berat tau ke berita ke berbatang ia ke bisa diterima kami buat YFM Ricky Ujan Gauji Sinta Olivia merindang kita dah lepas tu lagi ngau lagu sedua yang perlu jati anak mirah kini terus gulai ngau kami bawa ngelak tengah hari.

0: terlebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

tahun 2026 program Carta Sapa Juara. Jadi ya tentu ya, program Carta Sapa Juara tusun ke-33 tahun 2026 ke sekali tu. Aku ukai seminak mic ke kita penuduk 10 itik lagu Sarito

0: pejuara SSJ 39 renggat final ke sekali tu. Dan sebenarnya sebenarnya aku mai kita ninga ke penduduk 10 telagu ngau berita ke pemadu baru bekal ngau SSJ ke 9 renggat final. Aram kita mulai ke pengingat minggu jen kemarin ba tusun ke 32. Kita ninga ke recap carta siapa juara tusun ke 32 tahun 2026.
1: Recap seminggu jen kemarin. 10.

0: Recap seminggu yang kemarin. Janta sampai juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap carta sampai juara tu suntik ke 32 minggu nyen kemari lalu ke sekali

pukul 1 malam hari, lalu tanduk program boleh didengar kat kita pukul 10.30 malam nintiang hari 6. Jadi kita terus sampai penduduk lagu ke 10 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk 3 10 ke sekali tu, lagu tu nurun 3 gigi anak tangga.

sudah bak carta sapa juara. Jadi ke minggu tu ia nak muka-muka nurun segigi anak tangga. Nurun 3 gigi anak tangga hari penduduk ke-7 minggu din kemarin. Si lagu ke dibai Raban Launas Empire. Lekang ngertian lagu digagak ketua Raban Launas Empire tempu ianya Leslie Launas Empire atau ke Leslie LE. Di lagu tu diberi nama penyayang tua. Lagu ke diberi nama penyayang tua tu lagu Air Raban Launas Empire. Terus tinggal ke lagu penduduk tiga 10 penyayang tua Launas Empire. Sebab kita ingat ke ni bagi lagu nangkan ketul lagi Pak Penduduk 39.

0: Kuas Temitiu. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai megak semina ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Inyak main lagu bak penduduk tika 9 ke baru didengar kita istik lagu ke dibaik Masha Ivanis. Jadi lagu tu diberi nama berubah, tajapan penduduk yang tak berubah, agak sama dengan penduduk minggu yang kemarin, penduduk tika 9.

producer lagu kengempu Siti Company ianya Oliver Christie. Jadi nya meh urang ke agak lekang ngotion lagu Lumur Sembilan tu tadi. Kedibai Marsha Evans. Jadi lagu tu kebenarnya ndak berubah menyek pedahku tadi, ndak berubah agi tetap bab nuduk tika 9 seminggu tu lalu udah 2 minggu begulai ngau kita ibak program Carta Siapa Juara. Jadi bila kita kedeka ngundi lagu tadi kerindu kita deka ngangkat ke lagu di di asal ke kita nang tahu nikik ngetikas ketinggi kelebih lagi nikik panggau SCSJ. Anda ingat banyak cara ke dikena kita ngundi kelimpah hari undi Facebook Carta Siapa Juara kita megak nang di perangsang ngundi ngena arus telefon. Undi ngena arus telefon nang bakas lama bak penghujung program minti hari 5 kita tahu berangkat ngundi. Laban undi arus telefon ke pemandu besai hari semua markah undi ianya 60%. Lalu 30% diambil dari Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Kita megak bisik cara ngambil undi tau ke markah hari lagu ke di pedak benung viral jam kedai tu, tau ke lagu ke di pedak mayuh peminat mayuh dipinta bak radio stesen radio YFM Iban. Jadinya meri markah 10%. Nangga tiga itik cara ngambil undi tadi sigi bisi apangka ya kelebih lagi bak markah siku siku penanyi tau ke siti siti lagunya. Jadinya tiga cara tahu dikena kita ngangkat ke lagu kelebih lagi lagu kenang di asal ke kita patut niki panggau SCSJT ke sepuluh nangkan ketuk ilak. Okey, kelimpah hari kita kengundi mayu mega info bukai ke dikunci kaku buat program Carta Siapa Juara kita ke sekali tu ngaunya nama sajam kita terus berarti ke lagu bak penuduk tika 8 ke sekali tu. Jadi lagu penuduk tika 8 ke sekali tu lagu tu di baik siku penanyi ke bernama Ferdeline Leo. Jadi leka lagu tu digagak Stanley Teo katuk bangsa penakan Cina Iban tu pelabak ko. Tion lagu digaga Tony Engkabi. Lalu lagu tu sama megak ngau lagu Lumur Sembilan tadi endak beginsit agi ngenan ke penuduk Lumur Lapan. Lalu lagu tu 3 minggu udah bak Carta Siapa Juara. Jadi lagu tu diberi nama Tebak N Siban. Lagu bak penuduk tika 8 terus kita ningak ke lagu tu sebedau kita ningak ke lagu penuduk tika 7 nangkan ketuk lagi. 8.

0: dia tu. Benung Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Yo.
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
1: Bah, yo, amat terkenung. Haram, lupuk tu ah.
2: Ada eh, kita berundi yang kedini kau minta sponsor deh.
0: Ingat you, main

Dau Tok. Lagu Tok di baik Nick Raffinsi. Tau dikumbai kita penyanyi baru dalam industri muzik Taiban. Lekang ngotian lagu tu digagak. Bisa fryer. Siko penengkebang ngau siko penengkebang lagu ngomega penengkebang leka lagu ke udah di temu mayuah dalam industri muzik kita Iban. Udah ia akan menang trofi leka lagu ke pemadu mana tahun yang kemarin ngau lagu jeritan. Jadi bisa payah ke sekali itu ngagak ke lagu diberi nama pengerindu endak datai baadan ke di asuh ya baik Nick Raffinsi. Jadi lagu tu tajak pun udah kalak jadi juara sepenglamat 2 minggu lalu nurun 2 gigi anak tangga hari penduduk 35 negara penduduk 37 ke

7. Nyalah ya. Ndak masa jam kita terus ngagi lagu ke bab penuduk tiga enam ke sekali tu laban udah tu lagi aku dekat mak ke kita mayu berita kelebih lagi berkawan ngau ACSJ. Jadi kita terus berarti ke lagu penuduk tiga enam. Lagu bab penuduk tiga enam ke sekali tu lagu tu di baik sikut penanyi ke bernama tahu disebut penanyi baru gitu aw laban sebeda tu bedau kala tahu kena kala ninga ya mansut ke lagu. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Setiap lagu ke dibai Penny McLean. Lagu tu leka yang digagak Daniel Undi. Tion yang digagak Cheryl Kayam. Jadi lagu tu endak berubah, endak bergisit hari penuduk tik ke enam minggunya kemari. Hari penuduk tik ke enam minggunya kemari. Lalu lagu tu udah enam minggu dalam carta siapa juara. Bab penuduk tik ke enam minggu pen ke enam. Nanti kita ningau lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemari. Ianya Heli Badu Kiruah. Lalu bedau di dinga kita ya. Di ini nak penuduk lagu tu. Nanti nomor enam penukai Heli. Retinya Heli bak lima produk kepemadu atas. Jadi terus ingat ke lagu penuduk tiga enam Nuan Milih Pergi Penny McLean. Sebelum kita ingat ke lagu penuduk tiga lima nangkan

0: Sampa Juara Nintian Ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta tali kereta tu megak uling merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pemilikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu berjaya orang kulu kilip, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikatipan kitai, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita,
4: ini bisindur bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Segulai, segalai.
0: 5.

yang berlagu ni tiah ke lagu tu. Nyadak si lagu kadigagak Lucy M. Lagu tu lekang kau tu yang lagu digagak Lucy M. Disada ke Haley. Lagu ke diberi nama Baduk Kiruh. Tajapan lagu tu baru dicalon ke Minggu Nyin Kemari. Tajapan baru dicalon ke Minggu Nyin Kemari. Baru seminggu dalam carta tang lagu tu. Udah terus manggai ke diri. Bak penuduk tika lima minggu tu. Tentu ya berkat hari undi bala kita ngau megak hari peminta bala peminat abak sekedar stesen radio YFM Iban di Selampur menua kita di Sarawak. Di tu ngau megak sekedar hari bala kita.

undi kelimpah hari undi arus telefon. Okey, jadi kita ya udah nemu 6 itik menuduk lagu, tinggal 4 itik lagi. Lumur 4, lumur 3, lumur 2, ngau lumur 1. Sebab aku mai ke kita lagu. Ini bagi lagu bab penuduk tik ke 4. Tentu ya.

Ya, tau ke setiap hari pengawal mantai ke berita berkawal dengan SSJ. Habis itu diatur di bagian menua betung bedau lama tu tadi. Ianya bisa madah ke sidang media atau ke madah ke berita berkawal dengan SSJ 39. Laban Mayu Bala ke bisa nanya ke Maya SSJ 39 dekat diatur. Tentu ya Mayu Bala kita nemu kebenarnya program tu sebedau tu dipadah ke kami diatur di sepauh betung. Lalu ke minggu tu kami dah bisa bertemu bisa bawa megak di betuang. Jadi madah ke berita pemadu manah gembala kita ACSJ 39 renggat final dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026, kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 hari 6. Hari 6 rengkah hari pukul 5 lemai. Kita datang pukul 5 lemai, anak datang pukul 6 lemai. Lepas 5 lemainya orang udah dekat berengkah ngau red carpet atau carpet merah. Aha. Jadi palan ya ditukar atau dipindahkan ngagai agi betung tang semina ukai di sepau betung. Jadi ya program terkat diatur ba Dewan Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan betung di pasar betung. Hanya Siti Ari Palan nur ngatur SSJ tu berengkah hari SSJ 1 ngagai SSJ ke 5 sebedau tu au. Jadi ya laban bisi penanggul ba dewan atau kepalan ke dekat di endur ngatur SSJ tu di sepawah betung. Laban lagi bedau tembuk renovation tau ke pengawal nangkir pengawal ngatur bak dalam dewan yang alai palannya bedau ulih dikena. Lalu hari randau berkulai ngau penaung utama SSJ inya Datuk Amar Douglas Sugambas. Hari program tu dibaik ngagai pasar betung inya palan sedau tu bak dewan Datuk Amar Stephen Kalung Ningkan di betung. Yang lain kita ke kalak ngagai dewan tu sebedau tu nemu dini luar dewan tu kita ke kalak medak sebedau tu SSJ 1 ngagai SSJ kelima tentu ya nadai penanggul kita datai ngagai menua betung dia tu lebih lagi menua betung ukai semina boleh kita boleh dia bawa hotel tang megak Mayu Homestay di pasar betung ngau di menua ndak jauh dari betung ke uliah dua kita dia untuknya mak ke hotel bak pasar betung yang tadi udah penuh hau laban jadi dia ke info hotel kesuah dua kami dia yang tadi nang udah penuh tamayo hotel bukai kebisik di pasar betung lalu untuknya mak ke hotel di pasar betung kebukainya megak udah nada lagi tau kedah penuh kita tahu ni gak homestay bak pasar betung bak sebelah rumah panjang ngau megak tau ngagai sepawah sebab megak mayu homestay dor kita diau laban dia tu udah bisik jambatan sepawah kedah tembok 9:15 aja ari pasar betung ngagai pasar sepawah op jadi ya nyak siti ari cara ngangkat ke ekonomi bala kita di betung ngau megak di sepawah. Dajapan program SSJ ke sekali tu enda diatur di sepawah di betung tang

0: Maya Ngodini SCSJ ke-9 peringkat final kedekat diatur. Jadi kita ada kak ninga ke lagu bang nurut ke-4 ngau ke-3 beratur lagi. Lalu menangkan ke lagu temga aku dekat mic ke Siti Mega Berita ke pemadu baru berkawan ngau SCSJ ke-9 renggat final. Kita terus ngaji lagu penurut ke-4 ke sekali tu. Jadi lagu penurut ke-4 ke sekali tu penanyi tu Siku Ari finalist SCSJ ke-9. Jadi ke sekali tu bak catat sepa juara. Sekali tu mega yagi bisiknya buang lagu, lalu lagu tu udah mujur di Sabong ya, laban udah kalah 2 kali tau kedua minggu jadi juara. Tang ke minggu tu lagu tu bab nuduk 3-4 enyak meh dunia lang ngau lagu penawar pengubat hati leka ngau tion lagu tu digagak dunia lang empu. Lagu tu agi bertan bab nuduk 3-4 bab tusun 3-33 ke sekali tu 14 minggu dalam carta. Dia terus ningga kesadaran nyawa dunia lang nuduk 3-4 penawar pengubat hati sebedau kita ningga ke bagi lagu bab penuduk 3-3 menangkan ketua lagi
1: 4

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Kita dah vote ke Bedau lagu Bak Carta Sapa Juara. Di Bedau, vote dia tu Bak Facebook Carta Sapa Juara.
0: YFM.

pejuah lagu ke di bayi Esnanala. Lagu tu leka ngotion lagu nang digagak penanyi tu empu siko penanyi kenang landia neng kebang lagu. Jadi lagu Esnanala tu agi bertan penduduk tika tiga sama ngau penduduk yang minggu jin kemari baru sebulan udah begelengo kita buat carta atau keempat minggu dalam carta terpejuah. Jadi nyak penduduk tika tiga terpejuah Esnanala. Tinggal duit tiga lagu ianya kelemayang band ngau megadaya nasini sekali kedaya nasini agi bab penduduk tiga dua tau kuling rampas penduduk kelemayang band kami ngutu tau ke kelemayang band agi bedau kamri penduduk juara yang ngagai daya nasini. Lagi kita ningakan leban aku dekat mic ke Siti Gebrita ke pemadu baru bekaul ngau SSJ. Jadi ya bekal dengan SSJ tadi kudah madah palan ngau hari bulan dor ngatur anugerah catas sepejuara SSJ 39 renggat final tangke sekali itu aku dekat mic ke kita berita bekal ngau kategori baru kenang di anti-anti nama kategori barunya nama utai ke dekat ditambah bak kategori. Jadi kebenar ya ke sekali itu hari komen tahunin kemari ngau tahun-tahun sebeda untuk megak udah diperhati ke hari peminta bala kita dan bagi peminat industri muzik kita Iban Siti kategori baru ke dekat di pasuk ke bak ACJ dekat berengkah tahun tu ianya kategori lagu ACJ pemadu terbilang tau ke lagu ACJ popular di dalam cakup Melayu. Jadi yang lagu tu merik bida ambil kita nemu juara lagu tau ke ACJ tu nang Siti lagu nur kita ngega juara bak pekit lagu ukai pekit ya pekit lagu pekit lagu ukai pekit lagu jadinya duit bida pekit lagu ngau pekit lagu jadi pekit lagu pekit kita nyabung lagu bak panggau pas panggau inya ICJ baka kita meda pekit lagu AGL tang pekit lagu to inya baka dikumbai orang dalam bahasa Melayu pertandingan nyanyian hanya lebih ngagai orang tik belagu tadi aw semina orang sana nyawa ya ngau cara ya belagu atas atas panggau nyajak ke dikira yang nak ngira lagu jadi ya ba ICJ tu ianya lagu ajak ke dikira lagu dikiranya ngujuang kiatu tadi juara hari tusun lagu hari tion lagu melodi lagu alun lagunya tadi ngau bisik megak dicampur ngau vokal laban vokal tu ndak uliah di kelari ka tajak pen lagunya mana semua tangti vokal yang nak mana yang megak ndak uliah diberi juara jadinya bisik bida ya tadi au nyak lah yang dikena kami mai kita nemu dia ukai semua lagu tadi kerindu kurang ukai semua lagu tadi melodi atau tion yang mana ngembuan tusun lagu ke mana jadinya bidaya nyala ya manyu bala kita sebedau tu oh patut penanyi tu lagu yang mana lagu yang mana bedau temu reti tusun lagu tau ke cara nusun lagu tadi ngau melodi tiun lagunya mana atau arinya mecara kami mida ke juara lagu ke dekat mai pulai juara.

bawaan lagu temayo di kerindok kurang, lagu to dini-dini yang berlagu orang manjuang rinduk ke lagu to. Tang tusun lagu to bedau temu manah gi aris kedak ari lagu bukat ke paket kaba SAJ. Jadinya bida ya nyalai kami mai tau ke ngaga siti kategori baru ba SAJ tika 9 ke sekali to ke dikumbai kategori lagu SAJ terbilang tau ke kategori lagu SAJ ke pemadu popular au. Okeynya bekaul ngau kategori baru ba Cata SAJ atau Kanugrah Cata siapa juara. Kita terus ingin lagu bab nurut tiga dua gau satu. Jadi ya aku nak madah ke bagi lagu bab nurut tiga dua atau ke satu. Kita terus mendengar ke lagu tu lagu tiga dua ngambil kita nemu tentunya mak ke lagu ke didinga kita tu lagi lagu ke lumur dua tentu ya lagu ke bedau didinga nyak meh ke jadi juara Cata siapa juara tu tiga tiga puluh tiga. Terus kita dengar ke lagu bab nurut tiga dua ke sekali tu. 2

0: Dayana Shini, isi artikel Siko Ari Finalist SCSJ 39. Jadi lekat lagu isi artikel tu digagak Paulus Morris Hyun, Paulus Morris begulai Gaudin Aladdin. Lagu tu ni kek segi gena tangga Arif Nodok 32 minggu jen kemarin, 7 minggu dalam carta, baru seminggu jadi juara. Meri pengagak ati ngagai Dayana Shini ngau lagu isi atiku yang megak meri pengagak ati ngagai penengkebang lagu tu Paulus Morris Gaudin Aladdin. Akhirnya dia lagu lumur 2 keudah didengar kita tadi megak Ari Raban Kelemayang Band kediberi nama Nuan Berulah. Siti lagu ke tahu dikumbai kita jam kereta manyo megak peminat ya. Lekal ngotian lagu tu ianya Dixon Boss. Dixon Boss. Jadi lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuh 2 minggu yang kemarin nomor 1 11 minggu dalam carta, lalu udah kalah jadi juara sepengelama 3 minggu. Akhirnya tadi 10 hati penuh 2 dah ditemu kita meri pengganti ngagai oh nadai pemenang kita minggu tu. Kita nadai pemenang bak undi carta sepa juara minggu tu tajap pihak kita agi bisi peluang ni minggu. Kita agi bisi peluang bak penghujung program tu lagi buka arus telefon ngagai bala kita ke dekat menang hamper tik di sponsor Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm ia ke sponsor hamper ngagai pemenang undi arus telefon nanti minggu program carta sapa juara Siti Ari produk ke dia keluar ke orang dagang bangsa kita Iban ianya Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya. Lalu bagi bala kita ia ke dekat ngundi megak bang mujo program kelebih lagi dekat lagu kita Niki lagu kita Uleh Mujur juara tentu ya kita bisi muka arus telefon ratu lagi tang sebenarnya sebenarnya tentu ya kita bisi lagu baru dalam carta. Jadi lagu baru dalam carta nadai penuduk tim entik nyemak ke nadai lagu di pansut kali carta dulu nyalai kita ninga ke lagu ti pansut ari carta. Lagu ke pansut ari carta ke sekali tu ianya tentu ya lagu ya ke dia by Lawness Empire. Lagu tu diberi nama penyayau nuan penyayau tua nurun 3 gigi nak tangga minggu tu 10 minggu dalam carta semina oleh pegulai ngau kitai sepengelama 10 minggu aja. Lalu leka ngotion lagu tu digagak Lawness Empire, leka ngotion lagu tu digagak Leslie Lawness Empire. Merik selamat jalan ngagai lagu penyayau tua Ari Raban Lawness Empire. Nangkan ketuk, nangkan ketuk kita dekat ninga ke lagu ke di pasuk ke dalam carta. Setiap lagu baru ke dekat tahu berengkat diundi kita nangkan ketuk lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Ianya lagu ke baru dipasuk ke dalam carta Siti lagu baru. Lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan. Lagu tu dibaik Jenevi Lenyak. Leka ngautian lagu tu digagak Jonas Mikian. Jonas Mikian gagak leka ngautian lagu Di Tundik Nuan Jenevi Lenyak. Jadi kita tahu berengkah ngundi lagu Ari Jenevi Lenyak. Aku maik ke kita sekali lagi maik ke kita berhati ke penuduk 10 ti lagu. Lumur 1 isi atiku Dayana Shini. Lumur 2 Nuan Berulah Kelemayang Band. Lumur 3 Terpejuah Isna Nala. Lumur 4 Penawar Pengubat Ati Doni Lang. Lumur 5 Badukiro Heli. Lumur 6 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Nombor 7 Pengerinduk Nak Datang Ba'adan Nick Rafinsi. Nombor 8 Tebak Ensiban Federline Leo. Nombor 9 Berubah Enya Masha. Lagu kedi baik Masha Evanis. Jadi ya lagu ke baru dicalon ke tadi ketau berengkah diundi kita tusun ke 33 Enya lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan Ari Jenevi Lenyak. Temu baru kita bari ngojam kesama minggu ke dekat datai.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

tentang kenduan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri. Jantan sepaju.

0: hari.
1: Ya, ni tengah hari 5 pukul 1 gali hari. Lalu dia tu datang bawa maya yang kami ambil undi. Kita abah tusun ke 33 tu. 082-258-633 ngau 634. Duit dia harus telefon tu tahu dikena kita. Kena taik ke undi. Hello.
2: Hello,
1: siapa?
2: Hello, Ja.
1: Ya, siapa tu?
2: Hari Sampun tu.
1: Hari Sampun, Sunti.
2: Hau.
1: Hau, nombor berita sehari tu, Sunti.
2: Oh, mana?
1: Mana? Oh, baik minyak. Undi tuan?
2: Undi aku satu tukar jang. Dua atau tiga tukar.
1: Dua atau tiga tukar.
2: Tukar empat mengkang. Lima, enam.
1: Tukar.
2: Tukar. Umur enam hek gaji umur lima.
1: Lima tukar dengan enam ne. Okey, nyaja.
2: Ya, nyaja ne.
1: Sama-sama. Okey, peninggal kita rubah kita Sunti hari Sampun. Lalu ya tik kedua tu siapa nak kini peninggal kita itu. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Bia tu.
1: Bia, hari ni Bia.
3: Hari Semarahat.
1: Oh, Bia hari Semarahat. Okey, undi non Bia.
3: Apa? Nanti digo.
1: Oh, undi non.
3: Nombor dua ngom nombor tiga aja bukan ni.
1: Dua atau tiga aja. Satu, empat, lima sama ni. Okey. Ni ajab ya.
3: Thank you.
1: Sama-sama. Selamat ngali hari. Okey, ni tadi Bia peninggal kita yatik kedua hari Samarahan. Okey, kita tahu natai ke undi kita ngali hari tu siapa nak ke sekali tu peninggal kita itu ya ke telefon ke studio. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Jimmy.
1: Dennis. Dah tu dengar. Dennis hari ni Dennis.
4: Miri.
1: Hari Miri dah.
4: Oh.
1: Undi tuan Dennis.
4: Satu mengkang. Dua tiga sekali ya.
1: Dua tiga sekali ya.
4: Empat heli.
1: Empat heli.
4: Heli.
1: Okey.
4: Nombor lima Penny.
1: Siapa? Penny, oh Penny.
4: Penny,
1: ah. Okey. Ni aja.
4: Bye-bye.
1: Bye-bye. Peninggal kita hari Miri, Dennis. Ya ke ngatai ke undi nyak tadi lalu ke sekali tu. Hello. Nggak mujur. 258-633 ngau 258-634. Hello.
5: Hello.
1: Ya, siapa tu?
5: Aku tau John.
1: John, hari ni John.
5: Hari meludam.
1: Hari meludam.
5: Au.
1: Mayu ikan kita hari tu di meludam dia John. Namanya ketawa. Nada ini.
5: Ya.
1: Dalam hari ini, bisa ini.
5: Angat mari.
1: Hah? Angat mari. Ya, angat mari tu John.
5: Kelalu hari.
1: Au.
5: Atau mana?
1: Okey, okey. Teruskan
5: John. Lima. Nah, empat Agustus. Tiga bekali agen nombor dua.
1: Okey.
5: Nombor dua turun nombor tiga. Nombor satu stay.
1: Nombor satu stay. Sama ni.
5: Okey, okey.
1: Okey, ni aja John.
5: Jaja.
1: Okey, terima kasih. Ya, John dari meludam. Beningat kita ingat tadi. Lalu ke sekali tu siapa nak kini? Hello.
6: Halo, selamat nyale hari sama ujung minggu ngagede. Selamat nyambut hari merdeka ngagede hari satu.
1: Ya, Rubina, nama berita kita di Sriaman sari itu.
6: Mana? Sebuan hari.
1: Sebuan ya, balat sebuan tu Rubina ya. Anak kurang hirup air.
6: Ya, anak kurang hirup air. Anak ngelaguan hari jai itu. Nanti boleh, kurang dan boleh kita.
1: Ya, betulnya Rubina. Okey, ya. Undi na Rubina.
6: Nomor satu ni aku isi atiku. Nomor dua terpejuh.
1: Okey.
6: Nomor tiga baduk biru. Nadai banyak serak kah?
1: Nadai. Okey, nomor tiga heli. Nomor empat.
6: Nomor empat nuan berulah.
1: Kelemahan ben.
6: Nomor lima nuan milih pergi.
1: Nuan milih pergi. Penny.
6: Aku berlengong dengan aku tadi.
1: Aku pihak ni. Enggak bisa lori masa dia di Rufina. Dini tu tu jalan. Ya,
6: aku tu tu si jalan.
1: Ah, nyaya. Lori dia berbunyi.
6: Terima kasih. Sama jalan ke punya. Sama je minggu. Bye.
1: Bye-bye. Rufina, pendengar kita dari Seri Aman. Lalu ke sekali tu. Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Ya, siapa tu?
0: Oh, ini Dara Baji.
1: Oh, ini Dara Baji. Oh. Oh. Jadi, undin wan ini Dara Baji ya?
0: Lumur satu, mm-hmm. Diana Shini.
1: Ya.
0: Lumur dua, Isna Nala.
1: Isna.
0: Mm-hmm. Lumur tiga, Kelamayang Ben.
1: Okay.
0: Lumur empat, Heli.
1: Heli.
0: Lumur lima, Donila.
1: Donila. Okey.
0: Au selamat hari merdeka Genua ya.
1: Sama juga Genua Indra Baji. Terima kasih au.
0: Arakan. Okey.
1: Ya tadi peninggal kita ini Dara Baji. Ngaundi ya. Lalu ke sekali tu. Hello.
7: Hello.
1: Hello. Ya.
7: Yeah. Hello. Mr. Mato.
1: Mr. Mato. Oh, Mr. Mato. Oh, nanti dengar tadi Mr. Mike. Labuan sebuan Mr. Mike tu saya ko. Okay. Undi non Mr. Mike.
7: Ah, ni tu deh. Masa ni tu dia.
1: Ah, rumah matang ne.
7: Matang.
1: Okay.
7: Kamu Greenwood.
1: Greenwood matang. Oh, undi non.
7: Ah, undi aku dia nak ini matang.
1: Mhm.
7: Dan siapa
1: Isnin Nala. Mhm. Nombor tiga.
7: Nombor tiga. Bin Aladin.
1: Siapa?
7: Bin Aladin. Nombor dua. Nombor tiga lah.
1: Nombor dua ngagai nombor tiga. Lagu Kelemayang Band ya? Okay.
7: Bin Aladin.
1: Nombor empat. Kelemayang Band, okay.
7: Dan empat tadi. Nombor empat. Donilang.
1: Donilang, okay. Nombor lima.
7: Lima tu, yang nombor enam tadi. Itu nombor enam.
1: Okay, enam dengan nombor lima, ya.
7: Nombor lima. Ira Kiro.
1: Badu kiro ha, Heli. Okay, sama-sama. Ya.
7: Merimak lah, okay, bye.
1: Okay, ya tadi pendengar kita, Mr. Mike, Ari Greenwood matang. Lalu ke sekali tu kita bersiawa under kita kena tay ke undi. Hello.
8: Hello.
1: Siapa aku berandau tu?
8: LV.
1: LV, hari ni LV.
8: Hari
1: Sematan.
8: Semarahan.
1: Semarahan. Oh. Nyoka sebah kabunyi. Undi no an LV.
8: Nombor satu Isna Nala.
1: Mm-hmm.
8: Nombor dua Kelamayang Ben.
1: Okay.
8: Nombor tiga Heli Baduk Iron.
1: Heli, okay.
8: Nombor empat Dayana Shini.
1: Mm-hmm.
8: Nombor lima Donilang.
1: Donilang. Nyaja LV.
8: Awalnya
1: juga. Terima kasih.
8: Sama-sama.
1: Ya, ya tadi LV dari Semarahan. Okay, kita bisa kurang lebih 2 minit lagi Nur kita. Madah ke undi? Hello.
9: Hello.
1: Siapa tu?
9: Bajau tu hari muka.
1: Bajau hari muka. Okay, Bajau undi tuan.
9: Undi aku sebakar dengan Dara Rubina tadi.
1: Sebakar dengan Rubina ni.
9: Ya, betul sama betul lah.
1: Betul sama betul, salah sama salah, meneh.
9: Ya, okay, thank you.
1: Sama-sama. Okeynya tadi Bajau Ari Mukah, lalu pelabak ku ke Penudi, ya ke diambil kita tusun ke 33 tu. Siapa nak kini peninggal kita ke Penudi tu? Hello.
10: Hello.
1: Ya, siapa tu?
10: Diana.
1: Diana, hari ni Diana. Hari Semarahan. Oh, meet menyawa Diana tu. Jauh mana bunyinya? Okey, undin wan Diana. Satu es nana lah. Kelemayan Ben. Diana Shidi.
10: Heli.
1: Siapa? Nanti diingat Diana.
10: Nombor lima. Donilang.
1: Donilang, ya, baru terang. Nyoka biar udah ya, baru terang. Jadi ini dua Diana tu. Oh, ya, baru terang. Okay.
10: Nada itu lain gitu.
1: Oh, biar ne.
10: Oh.
1: Okay, terima kasih ya Diana.
10: Okay, sama.
1: Ya tadi Diana peninggal kita hari Semarahan dari pelabak kuku ya, ya. Ke Penudi gundi lagu ba tusun ke 33. Jadi tu nak kita ba carta sapa juara tusun ke 33 minggu tu tanduk ya didinga kita malam gila pukul 10:30, lalu undi kita tu dekat tentu ke penuduk lagu minggu baru nyila ba tusun ke 34. Jadi mupuak kami ba carta sapa juara tusun ke minggu tu dah lepas lagi Renta Ngalih Ari. Kita berikan ke recap tusun ke 33 tu.
11: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: sejalan.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedeberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 kupis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidik gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Rentak ngali hari YFM.
1: Dua bahu, bete tiga net.
2: Nadai, aku kalah ningau orang makai mie campur lasak.
3: Yo, lapar jap. Yo, lapar jap.
4: Alat.
2: Wajah, dia tahu nyau.
5: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
2: Hei, ujap. Udah seminggu tua dia bagi batang tu. Hah, asal maya makai belau ke daun jabang, baya dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dek tu bukai. Pernah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baya dek makainya berlama-lama-lama.
3: Yeay, mende unyau. Nangi pak ke mama yang dia berjaku. Nyau, nyau. Bagi batang tu, bukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan angkat diri jadi sub kontraktor nebang kayu batang. Mu dek, dia tu tua bos mu ni bos.
2: Ukai bos kujap kulai.
3: Eh, asa tina tu dempu tua. Tua me bos, tua bos itu mu ni bos, bos.
2: Ukai bos kujap kulai.
3: Tua bos BUS bos.
2: Ukai bos kulai.
3: Nai anang mu ni nyoba au kulai gede. Dengar di nyau. Mana di tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang, tambah ngau buah hui ke lawak tua.
2: Nah sebakah tiga itiknya jab.
3: Dini nya kah sebakah. Spill lain. Tak dek. Bungi wat tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemo dek. Uji pada dek di kampung dian balakara. Nah dek memilih makai buka dek nya.
2: Nama aku buka kerak pada dek jab. Dek lain mah perut jinabo buka dek nya. Pedak dek perut dek nya. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada. Bias merpajuah dek jab.
3: Mayu mau telara. Eh nyau dek. Kak, makai nyamai tu nyok.
2: Makai nyamai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak Bandung tu. Bedini kulau Cina dalam kampung tu. Nyok dikamai ku makai nejap.
3: Eh, dade adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampung Jerom tu. Tambap, dikan munyau minggunya kemari. Maya aku ngerindu yang bak beluak ujungnya Sunda deh. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang. Nemu deh, langkau mainnya. Bisi duiku orang tuai pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo kerinci seluruhnya melaki bini ya saya ku. Kenapa tuut seluruhnya? Udah tua-tua ya bekanya dia bergulai. Tadi si sayin surat tikah.
2: Apa? Biajab, uji ciang ke upis pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jab. Kada nak seruai bertaban lari jab bunyi ku lagu gelebat gaul.
3: Itu si ko kenyau, stupid ni medai. Mali kita yang lampat turun tuai biakuk lebih lagi yang kebakar aku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
2: Apa makai biajab, mit tapak jari. Tu, udah dek, tuang drum tu. Pemesai lubang nyawa aku nganjong diri baik di makai utai jab.
3: Am? Gak deh, tinggal dulu ceritaku. Kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyi tadi. Au!
2: Ningam aku tuh, au!
3: Dia nemu, minggunya kemari. Maya aku ngurin dia. Aku terpedak ke laki ya. Ngesan jani kampung siku. Nemu deh nyau.
1: Apu!
3: Besai nemu deh nyau. Nyau kak, besai nini. Besai pukul tapeng tuh, pedak deh. Rundian aku. Mana tuakin? Napat nyanyi kampungnya.
2: Dek, jap. Minggu nyen kemari utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasanya pribit ke sedua ayau.
3: Dek tu, umai dek bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyok keringke bakanya. Napa tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua ayah nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
2: Jap. Dini bisik karan dek tu, au. Dini no ngacuak ke. Bula tahu jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakahanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nah dahi aku kelani ngau orang makai mie campur laksa. Munyi kutusi anyan. Au.
3: Nga, medew nyau nyau. Unta, anak lama engkau bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu. Kada besi generita seruai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai kunyau. Kada anak sudah ngagak kasam jani kini. Ukai nane biji yang kena sudah ngulainya.
2: Puh, amai ini japa. Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lalas sedua-duanya.
3: Nah, nanti malu lapar kak. Dia kemakan nyamai kan ngai? Nanti dia ngai. Kapan dah? Ya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempah dek. Gagak ke dek mie campur laksa. Nah, apa juga boleh dek?
2: Kapan dah ni tiah ke dek mejap? Lama nak makan nyamai sekumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ke tua habis tu lagi jap.
3: Ah, nemu gade ne unyau. Tang, dek mesti ningah. Pelian, ya kerekat gagakku. Kita punya dek,
2: namanya jap.
3: Ah, ketuk ya.
2: Kan jadi ke nyajap?
3: Nih, kumai ku nemu green tea, mak mai wat.
4: Datai mak langkau, umai uranya.
3: Woi, ibu, ayo, nyadi rumah kita.
6: Asyik nggak orang bermak panjai ni,
2: muninya itu ada si modern style di tu jap.
6: Aku tinggal nggak orang.
7: Waya, ibu, anybody home?
3: Sebab kamu yang mukangku.
2: Main ni jap.
3: Aku nggak perlu. Ibu, ayo.
2: Ibu,
3: woi, nyadi rumah kita.
2: Nama orang tu nanya tua ada jap. Kada orang tu bisa di tu jap.
3: Eh, napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nadae gak aku bisa dengar cerita orang nggak pampai semak ngokiam kita itu.
1: Seduai pia nak nyadi rumah kami tu anak. Lalu me lalu.
3: Lalu me tu ibu. Ibu, nama apa? Kediri aja. Pia ibu. Ni ayah ada ibu.
1: Ayah dengar tadi nyondol ke pasakin meligaham. Alu muda pampe ku ya tadi. Beda anak ngalai bagau. Uma, apa tu ayah banyak? Ngai nak beda orang bagau. Aku tu tinggal ke ya nak. Ya empai. Empai cahut pampe tu ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
3: Ibu, kira mai kat ibu, ibu. Kau jaku, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi? Kau pernah? Niki, kami dua itu. Bah, nyau. Di kau pantuk sawah?
2: Ngai jaba.
3: Ah, nanti ngai. Niki tuam.
2: Pada aja nyawa segi teka.
1: Nama keseduaiannya?
2: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu au.
1: Lah kaja nek. Nintu di hei kita tiga. Ketuk meh hangkau main kami dua ya dia nek. Ngena lampu pelik aja. Bebah. Empat kasamnya nek. Jani boleh haya dempai lamanya.
3: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu. Nyau. Ingat deh nama daripada aku tadi nyau. Titik kaja pelin aku tadi au.
2: Oke cip. Nin. Bisik ku mendangki wang dedin. Asai ku mayo isi dalam nyajam.
3: Okey, start plan itu. Apa ibu? Anak kiri wah ibu. Pe, mayo dire kasam berenya ne. Anak mayo. Udah kamu itu tadi. Mayo amai lawak denak di ibu. Yang waktu nanti ni dia. Nada itu nya kai ga deh. Ka reng reng asai to. Padam api.
1: Apa nama pi kita tiganya padaman ne? Nyawa petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macis ke kita tiga.
2: Jop. Nampak. Jop.
1: Nyanya tahang bahu kita tiga tu anek. Bah, makanya nak eh. Nyan ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
3: Sikit nadai. Nadai cek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi. Baru kan nyungkit cek. Temu tepat sama pi.
2: Oh, aman ibu. Kuah aja tadi. Nak sempat nyungkit ke deh cek. Alu pada sama pi kita tiga.
1: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nang awak mi. Nyai cek anak. Tu gemuk ya. Tu pahuat ya. Empat anak empat.
2: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu. Nurengak tu ibu. Nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu. Padam api.
3: Apa? Ayah ditunya. Pada adanya petang tengah yang baru kita kasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
1: Apa anak? Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadin hadi. Ni macih tu nyonda peda. Ka pernah ngambilkan bahu maku tu.
3: Aho ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia. Aho ibu. Nyau. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wai tu. Asai kuning nyau.
2: Okay. Tunjuk dari aku panggung dinya dadi. Tambap. Haya dia tu.
3: Tunjuk dia pihak. Kumai ketunjang tadi. Aneh nyau nyau. Sikit bakal kita makan dalam petang. Kuyas penapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
1: Nyai, dua bahu. Pintai tiga nek. Empat nek. Ndai. Namanya kuah aja. Ni se tadi asai ku dah kau ku isinya tadi ane.
3: Nyami bo, udah mende ngawak tadi. Kada ana panggo mayau gini bo. Ya ukai nya mesti pada maya api padam tadi.
1: Dai ane, ya ketemu ku. Nadai kami dua aya de nupe mayau. Kengka ke bisi. Manua sabuang aya de bahu aku meh din.
2: Ente pia bo, manua sabuang aya nya menikik ke rumah tadi. Bisi bebulu tai gang rindas patuang ku tu tadi bo.
3: Saya kok punya menyau. Aku bisa mengasai bulu-bulu tadi. Saya kok mana sabuangnya nabannya.
1: Nah, ngawaga, Nek. Lagi bedau lah waktu. Empa, Nek. Empa.
3: Nyau, nanti api padam ke sekali itu. Kiwang kesan dia, bapak raknya. Ah, ini namanya deh. Saya ku pansu aja nih dalamnya saya ku.
2: Nom, nom, nom. Ah, main dap. Oke, dap. On. Dek, baru batuk ketua ke sekali itu, dap.
3: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngiga utai ke bisa saya nyawa tu. Api padam.
1: Apa pama api tu tak padam aja aja. Nama mempunyai di kita tiga tu ane.
3: Nada nemu ngau ibu, hidup baru dia.
2: Bang. Mama mito jap.
3: Lapar jap. Anak.
2: Anak.
3: Lapar jap.
2: Anak.
3: Not.
2: Jangan lagi aku ambil dia ai.
3: Jap jariku lekat bengkiwang tu jap. Jariku jap. Tulungku jap, tulung. Anak.
2: Jap.
3: Not.
1: Ya, paham aku kita ni. Nama ulat dua kena ni. Lepas dua ni.
3: No. Jariku jap, jariku. Akai jap, jariku lekat bengkiwang tu jap.
5: Dang mana adat bangsa kitai bebasa ketemuai. Ni nakau tai ke bisi, dang denah ngagai temuai. Tahang, kitai ke jadi temuai tu, asasai ke megak. Medau tai ke bisi, anangga aluka dena peripit ke kita ambil. Kasih ke orang kengempu rumahnya, kalau kesidaka pagi lalu sak.
4: Rentak Ngali Hari, YNN.
5: 101.3 MHz. Terus memulai program.
4: Rentak Ngali Hari, YFM.

Dayak Rock, lagu kena mungkalawa rentak ngali haria kita Saritoba hari 5 hari ke-28 kita dalam bulan 8 2026 ti di baik raban tenggelar rimpu meza bos. Okay, jadi selamat bulan selai baru kami bawa rentak ngali hari YFM. Terima kasih lapan lagi terus mendiang ke kami lalu nak mulas ke Twitter radio kita kebukai. Awak ke sekali tu tentu ya kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Nah, selamat permisi mega ngagai bala anak bala menjadi kita iti. Sari tu hari yang penuh di bersekolah udahnya minggu baru lalu berengkah meh bala nemia sekolah tu tadi permisi ya saya ku bala wadahnya berengkah kak silui lu nadi orang kak dilarah lagi seminggu-minggunya lah nyau tinggal ke diri aja ba sekolah. Lalu piam enggak tentu ya bala pai indai kelebih lagi ngambil awak nur permisi sekolah tu ngambil permisi mega kamai bala anak tu tadi bejalai rawen tang anak genyau permisi magang bagi-bagi meh awak kita ya lah bantinya seminggu-minggunya nadai orang dupia semuanya permisi siapa akan kerja utai deh jadi tulan suara meh kita ngawa pangan diri ya, bisnis kalian tadi ngambil hari 1 hari 2 dengan sikun tadi ngambil hari 2 hari 3 hari 4 hari 5 lu bukannya meh arti tadi bisik meh orang tinggal ngau nadai kini nyebutan tadi nadai nyipil pangan diri semua bisik ungkup bisik agih magang. Okey, jadi agih ngelalu ke peninggal semua rentak ngali hari baru 5 bersama jam 4 tu lagi kami ada kau mai kita semua sama berjoget kita hebat slot raja joget kita ungkup ya ke minggu tu tambah sejam ya ke terubah tu lihat dulu tenang tenang ujung minggu kita yang dah tahu kelalu stres iga terus mai kita berperindahan ke sekali tu lagu ke dibai Karen Libau Marwan di kesayau bawa YFM rentak ngali hari terang di dengar peringat kita bakku cium frekuensi 101.3 FM.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Cina, BC, Maduro.
1: Aku dilengkah genuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram, minat, lagu dangdut.

0: turunkan.
1: Nyangka tu meh asai mah buat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Merindang malam. Y FM, sebulan berjalan.

bersumpah masuk neraka. Ancik, jara mayati tekeran. Neraka apa sanggup meh dipasuk ke tegal ke keran kang nguleh dia sanggup sumpah datang pada dia. Lebuah maya ke hati dah lejuk pun. Ngaji buat lagi aku. Okey, jadi lagi segulis jalai ngau kami bawa rentak ngali hari YFM kita ke Sarito. Lalu berkenang berkawal ngau hari kita iti nyau maja bersebuan bisik mai kurang bisik maya ya nyau andiki baru ga. Okey, jadi kenang ke sebuan asap kita nak pukul 2 ngali hari tu tadi dia menua seman record ke ikas pengambah angin tepat IPU tip pemadu ya tinggi datai ba 211 nya 211 dia tangkan ke ngau bagi ya pelilih menua serian tik ngerekod ke IPU baca ya 182 lalu ngenang ke ba seman tu tadi nang ya datai ba tikas ke nang segi nak mana ngagai ha pengerai. Okey, jadi nanti dibanding ke ngau serian ya 96 mana aja lalu sama juga dia kucing yang record ke 157 IPU ya ke Sarito nak ke kedua tadi lalu di Serikai 158 nanti mana ba pengerai lalu pihak mega di Sibu yang record ke 110 API ngawa Bintulu 120 lalu pelia benua ya ke Bukai nanti di muka Sarito kira jalan ya ianya tadi 82 API ngawa di Kapit ngerikut ke 68 API Sarito kira ya jalan ya meh lalu di baca ke di Ambi ba Miri datai ba tika 116 API Sarito. Okey, jadi yang harap ke hari ya kita itu bersebuan tu tadi maja nyau berinsur lagi meh ni lah ku jaku nya tadi ka pemisi ka healing sekedar nya pulai ke menua sekali nade guna ke datang menua nyau ke ruang ke Tegal ke indeks pengamah angin nang ya cukup nak mana ngagai pengerai bakal di Sreman jam ke datuk dah datai ikas 200 lebih lalu berkenang ke nyak mengatur si berita ti di peda aku ba Facebook ke berita RTM Sarawak kalaya berkenang berkawal ngau kemarau panjai tau ke disebut mega fenomena El Nino tu ting ujung ke area ke panas tapi yang mengarangkai setang ujung ke sebentang tajam pia ribut kuri ngau angin ya ke bubuput neraspan uliah datai barang maya lalu penerang ya ke dikeluar ke pengarah pejabat meteorologi Sarawak interi Khairul Najib Ibrahim madah ke hujan nanti banget ribut kuri disempulang ke ngau angin ya ke bubuput laju ti bisi nyadi lalu kerimpah harinya mega dalam fenomena atau mega hujan kuri tau kenya tadi hujan batu nyengka mega tahu nyadi. Bakal kebisik dikongsi ke bala netizen kita ba Facebook di Selangor untuk nak salah ku kemari bisik bala mantai ke ba ngutruk niau sudah nyau labuh hujan ku di. Tidak salah ku mesti dikongsi bala netizen kita ba Facebook dia. Okey, jadi nyak meh anang ngumbai hari tu ke rangkai kira oh nyak main meh ulah kita main dak ah laban ba ujung minggu tu tadi tidak salah ku nyau biah terbabak atap balas kedak ya ba tabuan dia. Jadi anak-anak berjimat-jimat mega lebih lagi bah gaya hari kita itu nanti menunggu jam ke dia tu sebuah rangkai kemarau uker dia hujan nak nurun. Okey, jadi jam 4 lagi kita ada sama berjoget bah program lagu-lagu joget kelimparnya mega kita mengatau berinteraksi ngawa kuba konti tak bertelipuan pukul 4 tu lagi baholan kusuang 82-28-634 tau ke bah nombor kusuang 82-28-633 dan lagi terus mari kita berperinang bahawa rentak ngali hari dini lagi anti ukai bah

0: Site ngasai dari lebuh dari munuh buyo buyo madu kriang kita iban ya tahun.
1: Oh lebuh aku kumunuh buyo nya. Nadai lebih hari ya ke kriang ama aman taku umpai munuh buyo turun wan buyo turun jumpai antuk gerasi ngotot dong kacau deh. Jadi turunnya kok menang kemangun aku deh mesti jemajiman ikat ya aku ya nanti yang turun. Labannya orangnya lihat kau ya nggak terlihat. Nyak makunya tadi wan nyungo senapa aku. Ngaya terlihat hari meninggal tuap kok nuk aku. Nyaku dia tu ngau senapa yang nanti dengeri tu. Ameng kau aja ya. Nanti orang ambil kamu nubu yo. Ameng kau aja. Nemu dari empu salah.
0: Ini nak mulai. Ini dah datai baru.
1: Ini ni ada datai nanti. Nanti pentingnya. Nyu dah kena ino nya baru.
0: Ya nama suah ya te beka ya nitih ke buyom nya pia ya. Nama ni bagi nama bangsa penting ya. Dia selalu ya.
1: Ya ya nyemi gare de dato lebih hari pukul 5 nyengu arijinila besugur wal nya kena tahu cermin luar de besugur.
0: Ya nya tadi buyom namanya.
1: Macam semua buyomnya. Semua ya. De nak tahu. Ya kedamangnya. Jadi ya kebunuh tu nah ya. Nak pia parai ngai me ke age.
0: Jadi ya ke disebut orangnya tadi ada tayari langit utainya anak raja. Ta jarang mana yang boleh munuh tanya kene ko nya.
1: Jadi anak raja tu tadi wat de ngena namanya Diniang de. Berarti anak raja tadi de gemda. Nama hari hujan bemse bisa praja pada de. Nya kumaran raja. Nyam praja nyanya nama yang ayah kede nama dini yang de rapet ya sigi na boleh de ya nama dini yang de greh cuma jaku tu kai nyai ke mana bukai pe ya ke mana ukai bana bangun nan tuli yang labannya laban nan mu erti nini yangnya pe aku erti ya ukai nyai ke mana bukai aku jadi anak raja nyabise de Suau balik. Urunya ngamik kukian sekali. Nak datai engkau dengan sebatang. Urunya mudiak baru hari bukai. Bulan bukai mudiak baru atai menua aku dian. Nyungau tanah ipar aku. Lalu bisa anaknya bini suau dia. Jadi aku nak menua nyawan. Jadi dek, kau kongon lelaki ya. Nanti dia boleh sakang anak raja. Bini ni suman. Nanti dia nak boleh sakang anak raja. Nak aku nemu. Pihak aku ngonu ya. Nanti dia boleh hanya gerinti suman. Kau kuno ya, nyajak ketemu kuat, munuh yang nak aku nak nini yang nak me.

0: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak jaban nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
4: YFM, segulai sejalai.

Joget buat pria lagu joget pemuka lawak kita ba. Seleksi lagu-lagu joget kita ungkup sejam bawa rentak ngali hari kita ke Sarito. Mayuh bala sini bom ni tiang ba pria kini jam ya kini tu ke lawak lemai lagi. Sebut bekawal ngau ba pria tu ti tajak pampayet entang mayuh bega mulai ke pemanah dalam tubuh kita semua. Laban bunyi ko jaku urang megap deh suah mada tajak pan utai ke selalu mari penyamai tok ngerai kitanya utai ke nak tu nyamai dempa lalu utai ke nyamai utainya mesti selalu medias ke kita. Okey, jadi awak rentak ngali hari terus ditangkan genggau seleksi lagu-lagu joget bar raja joget 39 kita ke Sarito. Okey, jadi kita ulih terus ngatai ke lagu-lagu peminta lagu-lagu joget ke deka di pendiang kita bah awak kita yang tadi terus ngagai Facebook kami ba YFM Iban lalu ngatai ke peminta kita dia lalu kelimparnya megak ya ngai kita nyangkanya nyamai lagi terberandau minta terus direct ngagai konti kena dengar awak harus telefon pun bisik dibuka ngagai kita ti ada ke ngatai ke lagu peminta kelebih lagi lagu-lagu joget kita bawa ke sekali itu lalu boleh megak kita berandau berkenang ke nama pengawak yang kedeka di kerja kita ujung minggu tu. Okey, jadi hotline kami 082-258-634 ngau 082-258-633 dekat dibuka ngagai kita udah tu lagi nur kita ngatai ke lagu peminta lagu joget kita semua tang sebelumnya arah lagi terus mic kita semua bertandak berjoget ke sekali tu begulai ngau jenari no jeraki joget janda muda sebelum bawa rentak ngali hari YFM tu boleh dipening peninga kita ya dia sibu ke sekali tu bak frekuensi 87.6 FM.

0: lagu pandang-pandang jeling-jeling ke di bayi Dato ASM Salim, Tan Sri AM Salim campur dengan Pia Mega Dato Siti Nohaliza Baraja Joget kita ke sekarang itu. Lagu ti di record dalam tahun 2001 sebab kelebih lagi digagak live buat konsert perjalanan seni SM Salim bergelanggang Malaysia Philharmonic Orchestra MPO. Kali lagu tu nada cerita-cerita yang nada nama terus record dan yak tadi terus berlagu lalu di hari ko digagak ba Dewan Philharmonic Petronas DFC KLCC Kalai Metos Dato Siti Nohaliza jadi artis undangan ba konsert SM Salim. Matang respect dengan Tan Sri SM Salim meato abang kita nemu mainnya meato digagak le bantu di record aku di konsert digagak ya berdaun talking dari nantu dapat berjalai iga nyau kena wheelchair yang main nyatang agi enggak boleh nyadah lagu ke nanti dia dengar vokal cukup tinggi wai. Okay, jadi lagu joget kita yang berseman ke sekali tu punya kaku kita ia ke Kang Natai ke peminta hari harus telefon nanti salah kita boleh terus bertelepon dengan kami di studio lalu kelimpah harinya megak ya. Kami dekat ngelatai ke peminta kita Facebook YFM. Kita mesti kangen awal peningat ke sekali tu kita uji nyawet ya. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu tadi?
1: Domina Dimato.
0: Hari ni?
1: Hari Kucing.
0: Hari Kucing. Oh, nama luarnya tak benar main bunyi angin. Namanya benar hujan tadi ya?
1: Oh, nak
0: saya
1: hujan.
0: Oh, kipas angin aku. Oh, kipas angin. Kau baik. Aku guntur bunyinya tadi. Nah, dah.
1: Mana hari kami di tu? Kucing di tu,
0: dah. Oh, nyami kucing sedang ni. Saya menolak kita kucing di tu.
1: Ya.
0: Okey, berdiri ni apa sedang ni, Cok?
1: Ha?
0: Kucing tu. Saya menolak kucing tu.
1: Oh, dah batu tiga di tu.
0: Oh, batu tiga di. Okey, nak kan hari kita batu tiga lemai tu?
1: Okey, anggap.
0: Ya, sehingga ya, dua tiga hari tu. Berasa saya main sepi aku. Malam, pan bakar ya. Siang, nyami pap ngangat ya.
1: Ya, segi mai. Ingat
0: mai 2-3 hari itu. Okey. Ngai cakap punya kuya
1: kaki tu. Ya, banyak.
0: Okey, nama lagu kedingan dan sekali tu lagu joget ke di kerinduk kenuan.
1: Oh, lagu joget kerinduk aku minta ada lagu joget ngasa ke kaki ri Betty Bawing.
0: Okey, jadi lagu tu tujuan ke siapa dah?
1: Oh, kena berenang Zenpo. Kena berenang adik-beradik aku. Sudah Jessica Intan. Sudah
0: nayang. Semua orang kawan
1: aku lah. Okey. Agak ide
0: ya DJ. Okey, nyaja.
1: Oh,
0: nyaja. Okey, sama dengan Rari dengan
1: Oh, sama-sama. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Lalu nyambut tadi peringat kita. Ya, keterubah. Ti ngenatai ke lagu peminta ya, ba segmen lagu-lagu joget kita. Kesekali tu okey dua perinang lagu ke dia pinta peninga kita nya tadi joget ngansar ke kaki tang sebedaunya terus mai kita bawa perinang dulu ngau sitik lagu bidaya ke di bayi jabli didi terima me lagu joget legend pasar tebekang. Oh semat kali hari ngai peringat kita di tebekang ti mending ke wifi bafungsi 106 ke pagi ke lemai tu.

lagu-lagu Pupu Bansa, Minteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12. Rindu mendengar lagu-lagu joget? Dengar Keraja Joget.

0: Ya, lagu joget zaman BCD, sebuah joget ngansar ke kaki. Maya album punya Sarawak dikeluarkan, kelebihan lagu kompilasi itu dikeluarkan, ianya lagu joget ngansar ke kaki Siti Ari, single ya kebisi dalamnya. Lalu Maya atau sebuah ayah kita Antina Salah baru aja habis POM 5 dalam tahun 2001-2002 Antina Salah aku. Gimana dia ke lagu joget segmen kita ke sekali itu Raja Joget get 3-6 lalu nyapa balap ningai ya kebesi post komen ngagai Facebook YFM selamat ngalih hari ngagai Sisilia kumit ke minta tebah ke lagu joget jahit bulu pipit Ari Wendy ngau todi kena merenang semua peningai YFM ke lemai tu lalu pihak megak lalu ke peningai kita Din Ari Kota Masaya Johor Daru Tazim minyak Lina Bugisti minta tebah ke nama-nama aja lagu kena merindang yang putih benung jauh di menua orang pun namanya skres zidi ku tau oh, jadi ngarap kata perindang bawa kita ke sekali tu ok habis ini kangen hari peningat kita uji nyawut kangen hari peningat kita ke siku tu hello
1: halo selamat tengah hari selamat lemai
0: ah, selamat lemai tahu ngalih tahu nyoka selamat lemai ke jam kita datang ni kapan
1: tahu lemai tahu
0: siapa tu dah
1: Pak
0: Aki Jabut. Oh, Aki Jabut. Tanya manang tu nah. Oh, ada lemah bayang salah. Oh, di ni orang dia tahu lagi berjalan ke pengawal?
1: Tidak
0: ada. Tidak ada. Tidak ada. Oh, kita ketat ke diri di rumah macam ke dia tahu nah?
1: Tidak
0: ada. Hari dia melihat dia tahu. Bisa sebuah lemah yang ada?
1: Apa? Biasa. Tahu hari.
0: Oh. Nanti dia tinjau dari luar rumahnya. Nanti pada guna serapi belakang rumahnya. Nah.
1: Oh,
0: oh, betul-betul selain tu nyakai ketinggal sebuah mebah. Anda melakukan dia dengan nuan dah. Lagu sini?
1: Ambil pulai baru.
0: Oh, ambil aku pulai baru. Tujuh nak ke siapa lagu tu? Tujuh ke siapa lagu tu? Okey, sama-sama ngagai nuan lemah memanjing. Abang boleh akhir jam kulit tu. Okey, jatuh lagi akan ngawari ya, peningat kita. Lagi kak berandau, cara tanya meh. Lain tu tak putus, tak putus, putus, putus. Belama. Okey, jadi ngawak kita terus nyawat Siti lagi kak ngawari peningat kita bawa ke sekali tu. Halo. Ya, siapa tu?
2: Aku,
0: Angin tu, siapa tu? Siapa tu,
2: Mr.
0: Mike juga. Oh, Mr. Mike. Oh, nanti minat rumah itu, Mr. Mike. Nah, dah ini ngetat ke diri rumah aja.
2: Cukup-cukup.
0: Oh, ya. Kita tak benar sebuah itu. Cukup nanti boleh minat juga sih ngetat diri rumah aja, nah.
2: Aku.
0: Tisunya pasuak ke ngagai duang sigi nanti bukai celo megang ti pasuak bi duang dan napi ya nyung kasih
2: nya men ibu ya ibu
0: Oh, jadi nyamai kelebih lagi ngagai balaya ke bisi, nyangka bisi ampus, bisi sakit isan, dan ya, mana lagi ya, jam ke dia tu. Nanti kan pansut dah boleh diselihapan, kena sengka buang muang, nak pihak ya?
2: Kapan
0: muang tu keluar. Keluar, kapan buang. Oh, nanti kan tulang yang tahu, mereka jadi.
2: Kapok
0: nyam kena. Okay, Mr. Mike, anda mau lagu ke di dengar nuan ba kena penutup kita ba raja juga kita ke sekali tu, Mr. Mike.
2: Lagu lam. Ya, mau dada engau
0: jang. Nyanyi nyanyi.
2: Kudina kata lagu.
0: Lagu ni ya. Ada mau darang jang. Awak lagu juga, lagu juga. Tiga kita yang lama tu pengurus dia tu.
2: Aku lagu juga. Pulai baru. Minta dia ambil pulai baru.
0: Oh, minta ambil pulai baru. Lagu hari tenun jauh ya?
2: Tenunnya. Apa nama lagu? Bisa. Lagu nyanyi dia. Stewart Tinggi.
0: Oh, lagu dari Stewart Tinggi. Okey, dah tahu lagi giga ya.
2: Memang dia kami kelihatannya ada suara. Aku menyuka kita nak lagu kelihatan.
0: Oh. Tujuan orang ke siapa lagu tu dah?
2: Ha?
0: Tujuan orang ke siapa lagu tu dah?
2: Nah, tujuan ke skomet aku semua.
0: Ah, okay. Kita
2: jadi ada saya jaga pinggiran cepat malaku. Dia lagi ngegay pinggir aku. Kami siapa itu suyang anak kami yang di sini ibu aku di ruang dia. Jadi kalau punya gerai nama ini lantam yang jadi panama gayu guru lima minggu nak sampai dia. Ajar kami kuliah cukup mana ya. Dia ngajar ini banyak aku tidak tahu sangat sangat kuat.
0: Iya, sama.
2: Jadi saya cukup bukan jadi aku yang di lingkungan kalau di mau mau mual dia kira lagi ngarap mual gerai gerai. Kena jah.
0: Okay, nyajah sama-sama belala ujung minggu kedua bersama Mike.
2: Yes, welcome.
0: Iya, kita tadi yang kita Mr. Mike Cagat. Ya, sehingga main-main kita ke bersebuan tuan tuan boleh anak enggak kalau ngerdai diri di luar dia lepas kita nemu sebuan tuan bukannya mana bak pengerai kita kalau bagi kakak ya ke udah lunggar-lunggar umurnya mai. Okay, jadi nak selesai kita dah datai ba pengujung seleksi lagu-lagu joget kita ke sari tu lalu dah tu lagi kita akan berperindang ngau lagu ke dia bayi tak ada dipinta peringat kita Mr. Mike ngapa yang megah lemah mak banyak yang tadinya joget minta ambil pulai baru lagu hari Stewart Tinggi tang sebenarnya berperindang dulu ngau Siti Dagi apa minta Arya peninga kita ianya tadi bulan pegari keminta tebah ke lagu joget darah baji Ali Dato Zamri Amera kena merindang dari pun ngopi yang semua bakia Facebook ti ngelalaya. Okay, jadi Dato lagi pukul 5 kita rekam diang ke berita hati di tabur ke terus Ari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur terus segulai secara ingat kami bawa FM.

0: Laju My Lion tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap me download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayu mah ta download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Apa sapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. Bahwa YFM.

0: Berita seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tokong. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak sebuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi menalpasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan wakot ditemukan di Sichuan, Tenahun dan Nawalparsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sichuan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Dalam pada itu, gandingan Aaron Chia Ti Kaiwun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada Masya berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Teo Kok Siang dan Wong Peiti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Menerusi kenyataan rasmi BAM, Kok Siang akan belas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Peiti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 28 Rebelalapan dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Adutai Mahmud sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun, ngagak Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nyadi kelai sitagi singkang ti beserti, bak pengerasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching, menangkus belanja 10 juta ringgit. Berjakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Wakil Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyemerai serta padang hoki kelimpah menyagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ariila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun kucing besar agi serta ngemansang ke kenandur Tabuan Caya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak kedekat ngagak Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngagak pedang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
5: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
6: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
7: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
8: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawar.
5: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
6: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
7: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebutak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isuk. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
8: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang, kupas, buai, kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
5: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
6: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
7: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
8: Kayu terus kita limbu, intu siru ngambil ke ia seluruhan betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
5: Tanah terus kita simah ngambil ke seluruhan amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
6: Pajar pagi terus kita seridi ngambil ke seluruhan beseri, merik penyangat ngasuh sihat ngering ke semangat.
7: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
8: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
5: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
6: Pemayak penyukung perwal, pengelikun penungkat dunia.
7: Pelasar merdeka,
6: pak menua,
7: penanda bangsa. Merdeka,
6: merdeka,
7: merdeka.
6: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Jana Mesiri.

Info temuai RYFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kong tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemadok lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kontu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau melebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

Lagu isi Atiku Diana Shini kenyadia juara batu suan yang ke-33 carta siapa juara ungkup ke minggu tu. Dan menang dia nasib lagu tu minggu barunya lah. Sama am kita nganti ya. Lalu kayak kita yang kanya tadi bisi tertinggal tu kena mendiang ke carta siapa juara bawa ngelah tengah hari itu tadi. Nanang tu sah hati me malam ilah kita bisi tandu ya jam 10:30 malam. Okey, jadi udah tu lagi kena ujung kawa rentak ngali hari ya kita ke Sarito Aram kita mendiang ke program Bangga Cerita Tuai. Begulai ngau Mr. Thomas Tegung Laka.

Habis pendengar, kita bertemu baru nampung cerita girai kebaru dah temu berbunuh ngelaban atom ngau balaya. Munsuah tahu dukumai luas mayanya semua manuk sabuang atom lebih lagi belanyat sedoai gansai sama belau dah parai. Jadi setidakkah lelaki kebukainya tadi dasuah girai tu rari magang leban girai kak nunu rumah sedaknya. Ti sedak nak lari ngaik sedak nyum mati dah dempapi. Tang sebenarnya tadi dia girai lalu ngiga perpasan kerka debai ya pulai.

Ah ya boleh perpasaan ke dekati ada baik ya pulai nyak baru gerai lalu nunu rumah tom. Nama dah retuang makau cerita rumah tom. Nadai bapa puang tinggal larang tak lalu lesap merumah tomnya tadi tinggal lesap kemersap ngagai selikap puak kampung. Ah, udahnya baru girai pan lalu ngutuan kersa kada baik ya pulai ke menua. Ku cerita laban girai tu kandang ya udah kriang amat, udah ya ker kambuh ini manang dah. Dia mai wah mutai ker kada baik ya pulai ke menuanya tadi. Lalu dutuan ya magang-magang. Sekada ari perpasan kada baik ya. Ya nyak baka tawa menyang bebenai menyang kerumung menyang ngau macam mute bukai. Lalu nambah kenya ia megak mai 100 igi pala. Laban ko ia pala apai seruai nai ya. Sigi dekat desiliah ya ngenak pala. Ukai dua, ukai tiga, tang mentak 100 igi. Nyak kebuah yang tadi alu mumpung pala ngemayuhnya. Debaik ya pulai ngagai menua sida edih tinjar. Girai palu bejalai ya. Ngejang ke menua tum ba sungai pingan. Nyama laban ya kesigi nyau berantau girai itu dah. Nyukai ukai kira kita makan siagi ya tu. Ya tu nyok kriang nyok tegar kena ya bejalai. Dia nak berasa ninggal ke menua sepiak nyen, lalu datai bak menua kita sepiak tu. Datai ya bak ulu tinjar, dia girai, lalu ngenak perahu ya, berkayuh ngilik kai tinjar. Nak berasa ya kunuarnya tadi, dia kira tengah ngaliah, girai palu datai, bak penaik sedak empu. Mayanya orang ada ayan bak penaik. Laban nyampai maya orang nurun mandi dah. Girai perlu yang kai ke perahu ya. Ya perlu niki ke pantai. Serta ya letai bak pantai dia girai. Lalu manyung kalau-kalau. Kena ya tujuh kali. Ukai memain pengingar panjuang girai. Dengar panjuangnya tadi. Dia desida tuai rumah ngumbang. Ya kederup ah. Terlalu begau. Kena orang. Bambi kesenyata maya. Macam. Terabai maya. Laban sida yang ngumai orang kemajuang tadi. Sikit mengusuh ku sida ya. Datai dekat nyerang. Tau kengalah ke rumah sida ya. Semua pungkat lelaki bak rumah ngumbang. Ya kebisik di rumah mayanya segi sempal nurun bebaik kesenyata kerban kena bunuh. Laban sidak segi ngira diri berbunuh ngelaban musuh ya kemanjuangnya tadi. Ya nak lama udahnya dia ada gerai medak sidak serumah. Mayuh amat nurun nengah jalai penaik. Nang sedia ngau senyata kerban duku terabai sangkuh. Nak nyendia ke diri sidaknya dekat berbunuh. Girai nak munyi. Ya, ada nanam diri bertengah jalai penaiknya. Nganti sidak ke jalai di atas masang lagi yakia. Hau serta ngumbang ke balai ya, datai semak girai dia. Sidak ya nak ngelala girai lagi, laban gamal girai itu banget udah berubah. Nyau nak bakal gamal ya lebuh ya kemula nurun subak. Mayanya semua perpasan kerbaik ya hari rumah tuam dengkah ya semak tisi jalai dia datai kena balang umbang semak ya dia sidak nyenak lala ya gi sigi dikumai sidak ya munsuah magirai itu tadi sidak atat kenyian ati medak gamal girai sigi dikumai sidak ya munsuah magirainya tadi. Mimit nalai mesedah yang lala. Musuhnya bunuh oleh kita. Namai abangat meranik diri datai siku ikut dekat nyerang rumah kita. Pihak aku jaku mesia mayuh.
ni kemajuan punya ni orang ke nyakap diri punya dia. Tang tuai rumah ngumbang. Ndak ngasuh sida eh lalu munuah orangnya. Kita nak tahu, nak nanya hari ni pernah taya. Sekali kayaknya amat munsuah ke tahu kau kai. Pihak aku ngumbang, bijaku ngobalai ya. Ngumbang lu mansang kemua, bijaku ngogirai. Sapa ada tu, igat. Hari ni pernah taya dia tu, ratai dia tu. Kak siku aja. Lalu dia nak tak menyuang mangkak ke rumah kami. Pihak aku ngumbang, nanya girai. Nah, eh, pedak mana maya? Nanti aku tu munsuah kau kita tahu kau kai. Kati pedak mata dek daya. Bakal munsuah aku tu tahu kau kai gamal aku tu pedak dek. Biar aku gerai. Nyak mutudah ngumbang wai ni ngaj aku nyak tadi. Talu ngelili gamal gerai kena ya. Nyum berpusian-berpusian ya dia. Medak mua gerai tu berarti ke gerai. Mayanya sidak serumah kebukai. Sigi agi berterawah ngumai girainya tadi. Sigi munsuah ku sidak ya. Lalu patut dia bunuh tekalanya. Lama aman ngumbang keberarti kegama girainya tadi ku cerita. Ya saya kekang lala. Saya kena gak. Terubah maka ke kelala ya tanya lama ge emberniang nyulain ge gama girai nya pedaya. Kali malia maka gama girai. Udenya nyamunya udang kesap. Ukai ga girai pedaya. Sigi tak temuai tau kemunsuah maya. Bati ya. Neh, kati daya. Lama gede udah ngelilia aku. Lalu kena dek nak ngelala aku tu. Kadukumai kita munsuah. Pihak ko girai. Aman igat. Engka tak antau unu antau pelabak ko. Kebuah pihak laban bisik ke maya dek tu tadi. Tak bakal kami serumah ke bernama girai. Tak udahnya. Tak nemu berbalik ke nyukai bakal igat girai. Nyak kebuah aku tu ngumai deknya tu antau igat. Nadai mensia bakal tau. Pihak ko ngumbang. Nadainya mayuh kelikoh ke tuai. Te amat nak kelala kita munsuah maya. Kati ngau nya deh. Bunuah maya. Lama nyabur cudur. Kita menua tau. Nak kalak mandi darah. Pihak ku sikuk lelaki ke bernama uga. Berdiri nak jauh hari belakang umbangnya tadi. Ninga jaku uga nya tadi kering serta rinya namat. Dia kira ya lu berniang ya. Nak beli lap. Kira itu berniang uga nya tadi. Ya lu jaku. Dei ayah uga. Anang umak ke diri dia jaku. Tadinya ayah uga bapala tangga. Mua arista ilik nyin. Dei naik buah jaku ngelawa ke diri dia. Anang kede nyaman berani dekat bunuh aku. Mana wak kejai nak mulai saya dek. Pihak ku girai berjaku sambil nunjuk aku gaknya tadi. Udah ni dengan jaku girainya tadi. Dia semua sidak ke dia terlalu dia jenuh magang. Sidak ya yang berundang ke jaku ya kenyebut pasal layak ya ugaknya tadi. Dan dari siku sidang kertiak mayanya. Benda bekerja dia deh. Ya hanya tadi. Lalu nanya ngumbang baru. Nih. Kati daya tuan rumah. Betul utai ku akunya tadi. Ku girai. Budahnya. Baru ngumbangnya ngelala. Lalu nemu orang kerkumai sedang munsuahnya tadi. Tak girai. Ya aku dah nadai kalak ada pedak sidak beberapa bulan ku dah. Apo nuan tu tadi ni kan girai. Patut maku saya kerkak ngelala tadi. Tayam aku nyau kak
madah kenyak nuan mua nuan terlalu balai ukai bakal nuan kenglama tau. Ni kami ni rau jamah dek berketau digat. Biar aku ngumbang, biar aku ngogirai. Kanya empat pengagati yang menyakini medak girai yang tadi. Dia ngumbang, lalu nak berasai, tinyum rap girai ya. Semua sedak ke dia, sama gagal, lumayan yung. Udah nemu orang kena dekelala sedak terubah tadi, kumai sedaya munsuah. Dan tak rana-rana girai. Semina orang kena munyi menyatu dah ugak tadi. Engkainya malu amat yang tadi udah maksud ke jaku. Kemai sudah serumah munuah girainya. Laman girainya agak munsuah kok penemu gak. Kok hati ya dia. Nah lama dia benar sidak kaget begau. Gagal ke penatai girainya tadi. Dia sidak nadai mendak ugak lagi. Tah. Kini ke penungak ya ke. Sidaknya nak peduli kau ke penatai ayan lagi. Laman sidak kalau mpai nemu. Kini ke penungak girai ngelamak tu lebih lagi tuai rumah ngumbang pu dia ngumbang lu nanya ya ya kini ke penungak di ngelamak tu digat lama amat nadai pedak kami senyum lenyau nak temu penungak beberapa bulan tu kudah nyak maya. Kenapa kita nak nemu pemindah aku? Lama nak aku sikit nak daya madah ke pemindah aku. Ngakai siapa-siapa ada. Kelimpah hari ini aku mpu. Biar aku girai. Aku kena daya daripada kita. Lama aku tunggu ayau ke sepiak kian. Berbalas ke pemarai apa yang nguinai aku. Aku sikit nak daya maik kita buka ya. Laban pengawak tu pengawak aku ke diri. Biar aku girai. Dengar yang madah dari pulai ngaya waris pihaknya dia ngumbang lalu nanya girai baru. Nak gat, tidak nyamat pulai ngaya waris pihaknya ketiga ya pejalai dia di gat. Ku girai. Au ayah, tentu nuan tukat nanya kau tai kau liah aku. Bisa tau kena dai. Ku girai. Au girai udah nyak tadi lalu nunjuk ke jumbuh utai nak jauh hari pun kayu-kayu semak jalai penaik dia. Utainya tadi, nadai daripada laban kudah dalamun daun kayu kekena girai nudung perpasan yang kau mantu pala kuliah ya bak rumah tu sepiak yang suba. Ngumang kau sedak serumah lalu mansang agak tuguang utainya tadi. Sidak epan lalu ngari ke dan kayu ke kena girai ngelamuan utai ke debai hanya tadi nyak mesirak ngumbang ku cerita tak nakak ya kenyit lalu terdadang medak utai kayaan dia ya ke dalamuan girai ngenak daun kayu nya tadi sidak ya nakalak medak palak pangat ngemayuhnya 100 gigi ku cerita. Ni utai bukai lagi. Bakal tawak menyak berbenai, menyak kerumung, menyak tajau, menyak. Bisa dia megang. Amat tengah noang sedak ngumbang. Medak utai banget ngemayuhnya. Sedak ya era narati, bekeni girai oleh mai utai ngemayuhnya. Nyau bakal kena baik tubuh 10. Awalnya kelama udahnya tadi, dia ngumbang lalu berjaku. Tiba kata. Utai kuliah dia tu ikan. Nak tahu dia tikik kenapa tu mesti tu. Kita mesti guna babi nikik kata. Ngai ada gagak-gagak kita. Sengapa pihak. Pihak aku ngumbang berjaku. Benar sidak kaget berkedegi. Mereka utai kuliah girainya tadi. Pedak terdatai ni girai berjalai berguai-guai. Hari atas, nuju bala mayuah dia. Hari belakang ini girainya tadi. Uga ya kuda lesap nak temu penungak tadi. Untuk di berjalai ni girai kebenama manian tadi. Pedak sedak ya ugap tadi terlalu mai manuk labang. Sedak ngumbang sama ngenuang medak uga kemegai manuaknya tadi.
Ini gerai empu dah tak hebat gerai lu merap ucuk ya. Empat pengagak hati yang medak gerainya pulai berjalan nadai apa nadai nama mai mayuh benar perpasan ngau pengeraja bukai hari menua sepiaknya. Nya meku cerita wainya ngau sabar-sabar metudah maniat tu tadi. Ini gerainya merap ucuk ya. Hanya pula yang agak juga tu tadi dah serta ya datai sama girai dia ya lu nanggung batu sigi ya kebisi ayan dia. Udahnya ya lu ngasuh girai duduk dia. Bala bukai sama tergenuang nak munyi. Nadai mengkertik siku. Nadai biyaku selaka siku. Sidak ya medak ulah ugaknya tadi. Udah girai duduk berbatunya. Dia uga lalu mansang agak gerai megai mano labangnya tadi. Natai bak mua gerai kudah duduk. Dia ya lu miau gerai ngenak mano labangnya tadi. Ya, aku tu megai mano labang mano menang ikut merunduk lebat merunai kebab sayap yang munyi tempat gendang panjai. Kukuak yang nyaris rerawak nyentuk kerayuk bulan mingkai. Tuju aku kemiau ikat girai ngenak manuak tu. Laban dekena aku muai ngesai ke jakuk aku. Aku dah salah kelanyur kebukai. Jakuk kena patut disebut ari mulut dabuang makai. Nyalai minta ampun maku tu tadi. Kelanyur nyebut jakuk kejai. Ngagai gad girai. Yang kaya baik hati aku kepala kenyat nak ngelala utai. Nyalai aku kunyak tadi nadai pulai kapal, nadai pulai kenama. Awak kaya padam tenggelam nakak tu aja. Nyalai minta ampun maku tu igat. Aku dah balat kelanyur nyebut aku kejai nak manahnya tadi. Awak kemana tu meh madam tenggelam muai ngesaya kebukai. Udah tu ilah awak kita ibat menua tu sama keriang kita itu ilah nyayang mutiang geraji tajam kita itu ilah nyemiluk tisi bakai gad gerai tu. Ya, ko sampi tu dah ugaknya tadi. Lebuah ya kemiau gerai duduk ba atas batu ba mua mayuh dia. Udahnya orang perlu gagal magang maga orang tempap jari ngau payung-payung sidak ya. Keduanya dia tadi. Kaunya dek kebuah ugap tetap lesap. Ngambil mano kena ya. Miau gerai. Kena ya nya tadi. Minta ampun merti. Ugak tu. Saya penemu ugak tu tadi. Wai. Udahnya tadi dia gerai lu angkat. Area kedua-dua. Babatunya tadi. Ya lu mansang agai tuguang perpasan ke makmua sedak dia. Datai ya dia gerai lu ngambil ilang siti. Ilangnya udahnya lu desua ke ngagai ayak ya uga. Maiwah ilang munsuahnya dia ada bayang kabisi ke puluh iti. Ku cerita. Tau ayak uga. Laban wan udah nemu ngelala penyalah diri lalu berbiau minta ampun muai. Utai ke yai salah nak manah tersebut dia tadi. Nyalai awak kehilang musuh tau mah. Simpan nuan ngambil ke nuan pan sama belak berani lalu tajam bakar ukuk tau. Pihak ku gerai weh. Nama deh. Gaga pendapat. Betul dah ayak ya ugaknya tadi. Nerima hilang ke debrik gerainya tadi. Ugak pelalu merap gerai ngau sahabat-sahabat. Empat pengaga hati ya kenerima. Doko hilangnya tadi. Ya, kita pun gagal menenangkan kita tu. Nengga, sidak tu kudah mula kenyian kumai munsuah. Nyok lama baru sidak yang lalanya dan tak girai. Pulai, udah bakau kelesap. Nadai kalak depeda lama amat. Lengkak kaku nak tu dulu. Cerita girai tu, bak tu suantik tujuh tu. Udah tu ilah kita dengar ketampuang ya kujung lagi. Nyalai. Buat dulu aku. Bye-bye.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun, nyaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nyadi kelai sitagi singkang ti beserti, bak pengerasing hati negap ke pemansang menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lombak kuda di Kuching ngenang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyemerai serta padang hoki kelimpah meyagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak ke dekat ngagak Dewan Bandaraya di Seriaman, Miri, Sibu Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngagak padang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Ya, darah tampun puji setiap lagu hari data kelemai tok kena tengah pun ke awak sedalam mai kita kelemai tok meninggal lumpai 28 hari bulan 8 tahun 2026. Terima kasih yang peninggal YFM kagi mkan boleh sejalan kami ke lemai tok. Kalau kita antari baru dah boleh sejalan dengan awak tonton jam ke udah boleh kita peninggal bawa awak rentak ngali hari. Jadi yang muak ke lemai tok kita bergulai dengan aku Roland and Gilbert yang untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap ke berita tak seron mana gerai termujur dalam semua pengawak ke di kerja kita sepemanjai sehari itu peninggal kelebihki mayak menua kita itu agi napi penusah sebuah nasab di sama-sama mayak kita ingin itu pengerai lalu kita ke bisik ngi buan orang tuai kini bisik anak mit kini tau ke kita ke ngembuan penyakit kelebih ki ya ke si isa atau ke sengak kini jadi maya tu jam nanti kita anda boleh nak pansut jadi harap kita tarik berkena ke sengka buang hidung ngau nyawa lah banyak siti hari cara kita yang tarik boleh ngurang ke risiko ya hari ya, duduk hari kaya hari kita ke balat bersebun ke jam kiri atau anak kurang ngirup ai amat peninga siti ari caraan dur kita yang tadi nentu ke tubuh kutuan tu tadi semampai gerai belama ya tinggal saya dirimpu nak entunya mai isi angat isi kini nganjung dirimpu berubat ngagai klinik atau ke hospital ti semak nur kita. Jadi hari kami buat benar kucing ke lemai tu peninga saya ku nyukat selampu menurut Sarawak kita agak mengkang napi penusah sebuah nasab lalu nanti kenitiah ke berita hari-hari Med Malaysia kenyari pukul 4 lemai itu dalam pengelamat 12 jam jadi yang muat ke lemai itu ribut kudik diadangnya diri sekedar andu di Bintulu kapit kucing miri muka pian megak di Sibu Limbang lalu hari-hari tik balat bersebun habis itu ikutnya di Sri Aman pian meka hari tip sebun di Betung Samarhan Sri Srian pian meka di Sri Kai lalu muak ke malam tu lagi peninga hujan diadangnya di Sekedak Nur di Kapit Miri pian meka di Limbang lalu sebun agi mengkang di tapi sidak kediau di Sri Aman Betung Bintulu Kuching muka Samarhan Sri Kai Srian pian meka di Sibu. Jadi mari kita berhati ke berita ke pemaduk baru berkaul dengan tikas pengamah angin tau ke IPU ke di rekod berengkari pukul 4 lemai itu tadi kalai IPU tau ke tikas pengamah angin di Sri Aman diriput ke Majak Kamah bak kandang menuanya urung pukul 4 lemai itu tadi di diriput ke Manggai 215 lalu berlalu ke penerang tip baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin tau ke APIMS di portal UPIS Rampak Menua IPU bak Sri Amannya ditetap ke balat nak mana ke pengerai lalu 5 gig kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU ti nak mana ke pengerai Kalai Serian ngerikut ke IPU 182 Sri Kai 163 Kuching 160 Sibu 151 Ngobintulu 136 lalu angin Badut Kebukai ditetap ke Jalan Permesi ianya antara 71 ngagai 99 ianya batikas pengamah angin tau ke IPU eh jadi ya berduduk hari tikas pengamah angin di balat di report ke balat di Sri Aman kalai semua sekolah kena pegai upis pelajar pilih lubang tu dia suh tutup sehari tu kalai penerang hari upis pelajar menua JPN Sarawak maksud ke penerang malam tadi madah ke semua sekolah bak pilih menua lubang tu ditutup ketegal tikas pengamah angin tau ke IPU Manggai bak ikas balat nak mana ke pengerai jadi atuk nyengkaum 28 buah sekolah primary ngau 2 buah sekolah secondary ndor 4035 35 ikut nembiak sekolah ti belajar bak pilih menua atuk nah jadi atuk tinutup sekolah tu dikena nyaga pengerai ngau penglikun ke Tegal pemalat pengamah angin. Okay, yang tarik berita ke Maduk Baru berkaul dengan IPU terkaki tikas pengamah angin ke bisik dirikut nyadi di menua kita itu kalai Sri Aman
ngeriput ke IPU. Ianya bak tika sti balat nak manah ke pengerai, ianya pukul 4 lemai tadi direpot ke Manggai 215. Jadi sama belak bersampi ukai seminat di Sri Aman tak megak bandur ke bisi napi penusa sebenar Sabtu. Hujan bisik nyadi dikena ngurang ke penusah sebenasap di Melatu, lalu terus jaga pengerai kita peninga ngambil ke kita yang tadi ulih nyilih ke sebarang penusah tak ke penanggul pengerai jam ke dia tahu. Jadi udah lepas lagu tu hari ianya hari Ricky Hujan berlengau Carol D pengerindu asal Melaka Nyalang. Kita terus mending ke Hello Wai Sri Aman.

0: baru kita bela peningah dalam awak Hello Wai Sri Aman. Nama berita jam diato. Terima kasih laban semampai rindu meliang ke YFM Iban. Mengkang Iban ngau kita dalam program to berkongsi ke berita-berita yang kebisa udah nyadi di bagi menua Sri Aman sekali kenya dibagi menua betuang berkongsi ke bawah to. Berengkah berkongsi ke berita ti keterubah kalau itu sebengkah berita yang kebisa nyadi di peliliah menua lubang antu. Empat lama mujur dipjalai ke sebengkah program kedekumbai program Outreach PIBG. Kerempuang apa yang dah nembia ngau pengajar SMK lubang antu. Nemuai ngakai sekolah SK Nanga Deluak Batangai lubang antu. Balap nyerta ya kengau program to ngepun ke pejalai nengah jalai air hari tekat Hydro Batangai nempuh pejalai pengelama lebih sejam sebedaung natai kediri ngagai SK Nanga Deluak Lubuk Antu. Program tu megap bisik diguluk kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi telalu berjadi ke program tu. Nyalai ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi belan biak sekolah ulu-ulu sungai. Patut merangsang diri nguliah ke pemujur bab perkara pelajar nyentuh ngagai tika setiap tinggi ke pengelantang dudiari. Bab program tu kaban Parlimen P203 Lubuk Antu udah ngagih ke belanja RM100,000 hari baruah RTP 2027 P203 Lubuk Antu ungkup ngemansang kage SK Nanga Deluak Lubuk Antu serta RM15,000 ungkup gerempong apa yang nembia ngau pengajar SK Nanga Deluak Lubuk Antu. Maya tu mega ya udah ngungkup kage belanja ungkup J3K serta Biro Indo rumah-rumah panjai bak B203 Lubuk Antu baka RM8,000 ungkup J3K Nanga Deluak ngau RM3,000 ungkup Biro Indo Nanga Deluak biar mega RM8,000 ungkup J3K Tapang Pungga lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Tapang Pungga RM3,000 ungkup J3K Palak Tawong pihak mega RM2,000 ungkup Biro Indo Palak Tawong pihak mega RM8,000 ungkup J3K Sumpak lalu RM3,000 ungkup Biro Indo Sumpak nangkan kenya RM3,000 ungkup J3K Nanga Jambu lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Nanga Jambu pihak mega RM3,000 ungkup J3K Tapang Jarau lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Tapang Jarau pihak mega RM3,000 ungkup J3K Menyang serta RM2,000 ungkup Biro Indo Menyang Lubuk Antu. Agih-agih belanja atau tadi diungkup ke kena nyukung aktiviti-aktiviti pemansang komuniti ngambil ngenegap kage pengelantang Mansia Mayuah. Tembok pengawak BSK Nanga Deluak raban program Outreach PIBG SMK Lubuk Antu nangkan kenyak ngatur penemuai ngagai Taman Negara Batang Air. Bila datang ulo program tu mayanya ianya Encik Hillary Kamiah Anak Umba Chairman PIBG SK Nanga Deluak pihak mega Encik Raymond Tawi Pang Kepala Pengajar SK Nanga Deluak pihak mega pengerja-pengerja pengawak serta pengajar SMK Lubuk Antu ngau SK Nanga Deluak pengari-pengari, pihak mega pegawai-pegawai opis-opis perintah, engkau company, pihak mega tuai-tuai raban bangsa serta bala apa indai nembiak dua bengkah sekolah atau SMK Lubuk Antu engkau SK Nanga Deluak. Nya berita ke terubah, kita nginsit ngagai berita tik kedua. Ngenang program menyadik kita tik berpengarap Islam di peliliah menua Sri Aman. Berserimai engkau pengerami Maulidul Rasul tidak atur komiti pengarap Islam Sri Aman tau kejawatan kuasa tetap perayaan Islam bagi menua Sri Aman nyala empai lama bah Masjid Bandar Sri Aman udah dipejalai ke pengawak sembiang kedikumbai Majlis Kesyukuran Maulidul Rasul dan Solat Hajat peringkat bagi menua Sri Aman 1448 Hijrah tahun tu kena program nyerumak pengenami itu dipejalai ke bak dalam masjid lalu pengawak berjalai berbala mayuah ndak dipejalai ke Tegal Gayari tiagi mengkang balat bersebun. Pihak mega program-program aktiviti-aktiviti tidak berjalan ke diatur dengan penuh pengelikuan kena ngemimit kaki risiko penanggul pengerai tidak nyadi bak Mansia Mayuah. Pengawak-pengawak tidak jalai kemayato ianya bakal sembiang Yasin, lica jalai pengarap serta pengerami nyambut Maulidur Rasul. Biar mega pengawak nyuak ke prayes ungkup pekit sepanduk ke pemaduk mana, nyuak ke anugerah masjid ngau surau, seberau raban menyadik kita ti berpengarap Islam dibagi menusri aman dito sembiang solat isyak ditangkan ke solat hajat. Jadi itu pemutus pekit ngagak sepanduk berserimai ngau pengerami nyambut Maulidur Rasul peringkat bagi menua Sri Aman. Bak kategori A, ungkup upis perintah serta badan berkanun. Ia ketulih ke nomor 1, raban upis tanah ngawa penyukat Sri Aman. Nomor 2, pulai ngagai upis rumah jil bagi menua Sri Aman. Nomor 3, pulai ngagai raban hospital Sri Aman. Bagi kategori B, pekit ngagak sepanduk tidak ungkup ngagai upis swasta serta gerempung-gerempung pihak mega kelab dibagi menua Sri Aman. Ia ketulih ke nomor 1, Raban Sarawak Skill. Nomor 2, Giat Mara Sri Aman. Nomor 3, Perkip Sri Aman. Kategori C, ngagak sepanduk ungkup sekolah primary ngawa sekolah secondary, sekolah rendah dan sekolah menengah. Nomor 1, pulai ngagak SK Sri Aman. Nomor 2, SMK Linga. Nomor 3, pulai ngagak Raban SK Agama Sri Aman. Lalu ungkup kategori D, ngagak sepanduk berserimai ngau pengerami itu tidak ungkup ngagai J3K pihak mega masjid tau ke surau sekali kenyak genturung-genturung pendiau di peliliah menua Sri Aman. Ya, ke nomor 1 bak kategori D, J3K Kampung Bawur. Nomor 2, J3K genturung pendiau Lemana tau ke surau Hayatul Islam Kampung Lemana. Lalu ke nomor 3 pula ngagai J3K genturung pendiau Melayu Tanjung Bijat Lingga. Nyata di berita tik kedua, jadi berita tik ketiga, tok ngelansak sebengkah pengawak ia kediatur upis pengerai Sri Aman. Ti udah mujur nyuak ke setepiket merik basa ngagai sebengkah serakup. Di Sri Aman dito, ianya pertubuhan meninggikan akhlak Ci Cuan Ko Sri Aman. Pengawak tu diatur empai lama bak klinik pengerai tau ke poliklinik Sri Aman. Disuak ngagai serakup tu, tanda upis pengerai bagi menu Sri Aman merik basa. Ngagai serakup tu, ti baru dah nyuak ke pemerik ianya atap kanvas ungkup langkau pengantik klinik pengerai Sri Aman disebut mega poliklinik Sri Aman. Pemerik tu atap kanvas udah disuak ke gerempuang tu empai lama, lalu dia tu atap kanvas langkau pengantik klinik pengerai Sri Aman udah diganti pengudah ia ditemu bisik penyai sebedau tu. Mayanya upis pengerai bagi menua Sri Aman ngau kerjasama serakup tu, pertubuhan meninggikan akhlak Ci Tuan Ko Sri Aman, belak pesawup nganti atap kanvas langkau pengantik to ke pengelantang community tiba guna ke servis pengerai bak palanto. Setifikat merik basa hari upis pengerai Sri Aman disuak pengagai pengari Raban Nembiak Surakup tau ke wakil pemuda pertubuhan meninggikan akhlak Ci Tuan Ko Sri Aman disuak pengagai Encik T. Chu Seng. Jadi berita nangkan kenyak ngenang ngau cara ngelansak. Dua bengkah berita tik kurang lebih sebakar. Si tik tu ianya sebengkah pengawak ika udah datur di Sri Aman, ianya Expo Pendidikan Yayasan Sarawak. Ti udah diatur empat lama, bak Dewan Suara Sri Aman, lalu mujur di penyadi ke yang berusaha Tuan Mahara Saleh, Presiden bagi menua Sri Aman. Program tu digulut nembiak tingkatan 5 ngau tingkatan 6, hari 5 buah sekolah secondary di peliliah menua Sri Aman. Kelimpah hari lica mayato megak diatur pengawak nyuak ke sertifikat pelajar cemerlang SPM ngau STPM 2025 ngagai 42 ikut nembiak dikenak ngenatai ke pengagak hati berdua hari pemujur balan nembiak bak persa SPM ngau STPM 2025 tu tadi. 7 expo tu diatur ianya kena ngerembai kaget penemu serta nambah kaget pemerti hati bala nembiak senentang pemesai peluang sidak nampung pelajar ngagai tikas tertinggi. Bak menua kita dito, menua Sarawak ngena inisiatif tidak kumai skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES serta ngambil kebala mayuh nemu mayuh macam scholarship ngau bantu pelajar tidak sedia ke Yayasan Sarawak kelebih hage. Lalu situ itu Expo Pendidikan Megak Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES Yayasan Sarawak Megak peringkat pilihan menua betuang udah diatur ba Dewan Sukan Tan Sri. Dato' Amar Stephen Keloningkan di Betuang, dipenyadi kekaban Parlimen Betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu. Expo temayanya digolok 700 ikut yang kaum nembiak sekolah, apa indai ngau bala pengajar dibagi menua betuang ke lebih hage. 13 bengkah agensi perintah ngau Institut Pelajar Tinggi bisik muka kaunter nur bala nembiak pihak mega apa indai serta bala pengajar nguliah ke penemu bekawal ngau pelajar tinggi latih pengelandia pengawak puang scholarship ngau bantu nampung pelajar tidak sedia ngagai bala nembiak. Tika nampung pelajar ngagai tikas di tinggi age di menua kita itu menua Sarawak. Lebuh maya tu mega 34 ikut pelajar cemerlang SPM 2025 ngau 32 ikut pelajar cemerlang STPM 2025. Belilah menua betuang udah nerima sertifikat pelajar cemerlang sida. Jadi expo tu diatur Yayasan Sarawak engkau kerjasama opis pelajar belilah menua betuang. Nyata ada berita ke penuh di depkunsi. Tunaka, aku ibin ngau kita berkunsi ke berita dalam bawa LOI ke sekali itu, jaga pengerai lebuh musim sebuah nasab itu, anang suah lama bak luar rumah. Selamat-lamai, bertemu baru bawa kebukai. Mumpuak dulu.
1: Okay, terima kasih yang genuan Stephen Tapasilai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nenatai ke pesan berat yang kebisik diterima kami dari peninggal YFM, kalau pesan ke terubah tu yang pesan mati, datang dari JK Anak Kasim, nuju kawan belayan, ya ke dia di Nengah Semah, Mawung, Naman, Julau, Bintulu, Kapit, Durin, berima di Serikai, Bentangur, Miri, Igan, ngau kawan belayan kebukai, kenalah rintai kenama ditu. Kalau pesan tu madah ke Kasim Anak Umiang, Kasim Anak Umiang, tak ke Pai BJ, tak ke laki yang Dina Anak Tangai udan adai, ianya kena pagi 28/8/2026. Lalu niang kasih mana umiang tu dekat di Sengai Balamayu, bak rumah Haliah Nanga Semah Daro. Lalu mayang anjung apin temu laban lagi nganti penatai kapan belayan. Jadi ya sekali lagi marah ke kasih mana umiang tak kapai BJ, tak ke laki niang Dina Anak Tangai udah nadai, ianya kena 28/8. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu, bak rumah Haliah Nanga Semah Daro. Mayang anjung apin temu laban lagi nganti penatai kaban belayan ya kada pesan. Berita ksi lagi top tanya ngagai anak niang tu inya JK Anak Kasim, bak lumur 011-251-857-80. Pesan ke Siti tu peninga pesan muai ulit sutang itu 100 hari datari Winnie anak nyari, pesan kaban belayan yang kedia di Sungai Mansau, Marau Kelasau, Marau Tekam, Marau Baru ngom Marau Lut, Rumah Panjai Pantau, di Semawa, Jenguk, Sapak, Ipuh, Lalau, Mungut Sawak, Tuba, Muding, Tabung, pihak megat di Sungai Tengang, Selantik, Sungai Mirah, di Balai Ringin, Sebang Kuari, Ta'i Serian, pihak megat di Baru Serian, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai kenama detuk, lebih ki ia kenalan yang lanyau anak genggar. Pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari, niang lanyau anak genggar, dekat diatur kena cara sembiang ianya kena hari Minggu tu 30/8/2026 pukul 11 pagi bak Mungguri dan Pantau Seri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke ngintu 100 hari serta mui ulit niang lanyau nak genggar ianya kena 30/8/2026 hari Minggu pukul 11 pagi bak Mungguri dan Pantau Seri Aman. Berita ke Siti tu ianya pesan mati datari lama anak usang, mesan kabar dan belayan ia ke diau bak Batang Krian, Batang Awik, Batang Kabo, Batang Sebelak, pian megak kabar belayan kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Cermi anak ningkan tak ke Ina Indun, tak ke bini niak usang udah nadai bak Spital Seratu, ianya kena 26/8/2026. Lalu niang Cermi anak ningkan tu dekat di Sengai Balamayu, ianya malam 29/8, hari 6, Baruma Mudan, Lubuk Injen, Sungai Teras, Bila 2, Seratu, serta dikubur kena pagi 30/8/2026, hari Minggu. Jadi sekali lagi mereka Cermi anak ningkan tak ke Indah Indun dan Adai, ianya kena 26/8/2026. Niang tu dekat di Sengai Balamayu, ianya malam 29/8, hari 6, Baruma Mudan, Lubuk Injen, Sungai Teras, Bila 2, Seratu, serta dikubur kena pagi 30/8, ianya hari Minggu. Pesan ke Siti tu pesan mati datang Suzi anak Indin, mesan kawan belayan yang kedia di Sungai Poi, Kenawit, Sibu, Bintulu, Kuching, Miri, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai kenama itu. Pesan tu madah ke Indin anak Cambai, udan adai, ianya kena 27/8/2026. Lalu niang Indin anak Cambai tu dekat di Sungai Balamayu, bak rumah Jenny anak Dan, Sungai Semu Rubi, Bekenu Sebuti, serta dianjung kena 29/8/2026, hari 6, ianya bak pendam Dayak, Lambir Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke Indian anak Cambai, udah nadai kena 27/8/2026.

San Batu Bini Wong Panjai Wong Pandak yang berkat di Insawang Engau Kaban Belain Kebukai kenalah rintai kenambah di itu pesan tu madah ke ngintu 100 hari ni ya, ngintu 100 hari ni yang lai anak malung ianya dekat dia tu bak rumah anak niang tu ianya sena nak ajar bak lot kampung Melayu Lubuan tu ianya 29 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi merah kemuat ngintu 100 hari ni yang lain nak malung dekat diatur bak rumah anak niang tu enyak sena nak ajar bak lot kampung Melayu Lubuan tu kena 29 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi. Pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datari Lili anak guang nuju Kapan Belayan ia ke diau di Ulu Bayur Ulu Rimbas Nangga Ulai, Nangga Gerenjang, Dase, Seruai, Melaban, Putus, Pelawar, Nangga Jitu, Belabak, Senunuk, Nangga Jau, Kaban Belain di Skim Lugu, Pakan Batu Dua, Rumah Wini, Ulu Babuk, yang megak Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai, kenama Rito, madah ke pengawak berserat bungai, ngetah sulit niang ikum anak baking, ngau muai intebalu, dekat diatur, ianya, belian serarak bungai kena malam 30 hari bulan 8 hari Minggu lalu ngetah sulit ngau buain terbalu kena dini hari tau ke pagi 31 hari bulan 8 2026 ianya hari 1. Jadi sekali lagi madah ke pengawak berserarak bungai ngau ngetah sulit ni yang ikum nak baking kalai pengawak belian serarak bungai diatur kena malam 30 hari bulan 8 ianya hari Minggu lalu ngetah sulit ngau buain terbalu diatur kena dini hari tak ke pagi 31 hari bulan 8 2026 hari 1. Pesan ke Siti Tuk Peningai yang pesan ngetah sulit menuju Kaban Belayan ya ke naklah rintai kena mari itu lebih ke ya ke dia bak Batang Kakus Ulu Anap Tatau Selangau Miri Bintulu Sibu Kenawit Kapit Kuching pemegak Kaban Belayan Kebukai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngau nyuak untuk balu ianya ni yang undan anak ami tak kapai ngindang tak kapai rintik tak kaki puntur ianya dia tu buat rumah ngalai anak nanang nanga temajai anap jalai sangan merit tatau Bintulu kali pengawak tu ngetah sulit dekat dia tu kena malam hari 6 5 hari bulan 9 2026 lalu tembuk ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit nia undan anak ami tak kapai ngindang tak kapai rintik atau kaki puntur kalai ya, pengawak tu dekat dia tu ngetah sulit kena malam hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026 bak rumah ngalai anak nanang nanga temajai anak jalai sangan merit tatau di Bintulu. Pesan ke Siti Top Ninga pesan mati datari Roslin Dindu anak acun tak kelatai anak acun mesan kabar anak belayan kediau di Tusur ngau nanga Bran Maja Pedanum Akup Darai Lubau Sekuyat Serian Ulu ngau Serian Ilik semua buat atas ngau semua buat baruah Murat Sekerang Kaki Uang Padih Bebangai Sungai Sibau Gawis Akun Sembilit di Meribuang Layar Kaban Belayan di Batang Sekerang Batang Padih Bibiang Bi Serian Moyan Ledang di Semarahan Sampun Gerunggang Bunuk Betung Undup Seri Aman Piamgat di Kapit Kuching Miri ngau Kaban Belayan Kebukai kena lari intai kena mari tau. Pesan tu madah ke Romel anak Nero, Romel anak Nero dan Adai kena 27 hari bulan 8 2026. Lalu nia Romel anak Nero tu dekat di Sengai Belamayu baru rumah Tony nanga padih betung kena hari 6 tu 29 hari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 30 hari bulan 8 bak pendam Anglican Munggut Sabut St Augustine di Betung. Jadi sekali lagi madah ke Romel anak Nero Romel anak Nero Udan Adai kena 27 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu bak rumah Tony nanga padih betung kena hari 6 tu 29 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 30 hari bulan 8 bak pendam Anglican Munggut Sabut St. Augustine betung. Lalu pesan ke Siti Top Ninga datai hari Suzy anak tu udah dibaca akun tadi peninga lalu pesan ke Siti Tok

Marsha Evani dengan lagu ya berubah. Jadi lagi macam pesan berat ia ke bisi di cuma kami ripninga kele pesan mati tu datari Agnes Berdai tau ke Indai Ate. Mesan kaban belayan ia ke dia di Sungai Kabang, Lawing, Jelawatas, Bulu Hantu, dengan buai bakas buti, buai melanjan, pematuh, enteban ulu, remabung, pemegak di Batu Lintang Layar, Lubau ngau Lubau Baru, kaum belayan di Setambak Ilik ngau Setambak Ulu, di Nengah Beran, Bengang, Sedik Ruban, Ngau Kaban Belain Kebukai, kena alah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Binci Anak Melina, Binci Anak Melina, udah nadai ianya kena 28 dari bulan 8, 2026. Lalu ni yang Binci Anak Melina tu dekat di Sengait Belamayuh, bak rumah liap anak indang, meribuang padih betung, ianya kena hari Minggu 30 hari bulan 8, serta dikubur kena pagi hari 1, 31 hari bulan 8, bak pendampat meribuang padih. Jadi ya sekali lagi madah ke Binci Anak Melina udah nadai ianya kena 28 dari bulan 8 2026. Lalu niam Binci Anak Melina tu dekat di Sengait Belamayuh bak rumah liap anak ngindang di meribuang padih betung kena hari Minggu 30 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari 1 31 hari bulan 8 bak pendampat meribuang padih. Jadi berita kesili lagi tak tanya ngagai lumur 013-77-694 satu kusung. Pesan ke penudi tok peninggal ianya datai ari Winchester anak kijun tak ke Anan tak ke Payabil. Mesan kapan belayan ia kedia di Ingkalat Ilik, Penasu, Rantau Panjai, Awup, Pasir Mas, Bidut, Sentosa Salim Sibu, Sebedil Sibu, Tutus Sibu, Bawang Asan, Pia Megat di Pakan, di Awas Krian, Klutun Tabai, Nangas Nuang Kapit, Kaban Belayan di Batang Rajang Kapit, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena mari tu. Pesan tu madah ke Kijun Anak Muli, Kijun Anak Muli tak kapai jo dan adai kena 28 hari bulan 8, 2026. Lalu niang Kijun Anak Muli tu dekat di Sengait Belamayuh, ianya sari tu 28 hari bulan 8 hari 5 serta dianjung kena 30 hari bulan 8 ianya pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi madah ke Kijun Anak Muli, Kijun Anak Muli tok kapai jauh dan adai kena 28 hari bulan 8 2026. Niang tu dekat di Sengait Belamayuh ianya sari tu 28 hari bulan 8 hari 5 serta dianjung kena 30 hari bulan 8 2026 ianya pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi minta kabar plan ke depan datang agai Engkalat Rumah Adin Anak Jawa, bilik lumur 47 ianya bilik Kijun Anak Muli. Jadi sekali lagi ku nanduk terbaru niang tu dekat di Sengai bak Engkalat Rumah Adin Anak Jawa ianya bak bilik lumur 47 bilik Kijun Anak Muli. Jadi berita kesili lagi top tanya agai Winchester Kijun bak lumur 016-525-2822. Kepenudi tak peningah ianya Siti Jakut Tangkan ke dikeluar ke berkawal ngau tikas pengamah angin di bagi Sri Aman pemegat di Luban tu ianya bak tikas IPU ti cukup nak manah ke pengerai kalai berbak ngau penusah tu kalai upis residen bagi Melayu Sri Aman berengkari kemari ianya 27 hari bulan 8 bisi muka pusat kawalan operasi bencana dikena berarti ke penusah semunasab di bagi Sri Aman pemegak di Luban tu pihak megak cidak tu bisi mengenatai ke penderang berkawal engkau bantu ke bisi disedia ke ngagai mensia mayuh sekumbang ke menua tu di tuntung penusah sebenar sabtik balat ya di bagi Menua Sri Aman ngau di Lumbuak tu kelebih ki berkawal ngau pengawak nyedia ke bekal air irup ngau teker guna ni tiang hari hari agensi Jelbab ngau JKMNS di Sri Aman pemkat di Luban tu. Jadi penerang ke sili lagi pemkat penerang tak di beri kita ngagai upis residen bagi Menua Sri Aman tak di kenatai kita ngagai upis tu
Maya menua kita di Sri Aman pemkat di Luban tu dituntung penusah sebuah nasab inya bak tikas ti cukup nak manah ke pengerai nah. Jadi hanya tadi aku gerah ke terima kami ari upis residen bagi menua Sri Aman. Terus guys saya dengan YFM ke lemai tu bawa sedang lemai ke sekali tu si lagu Ari Raban The Crew gulai dengan Phyllis Sempekat Pengerindu.

Okey, peningat berselama pukul 7 lemai itu lagi. Kami mai kita mendiang ke sitik program kedungkup ngagai Raban Kristian ke lemai itu. Ianya tu rap hidup. Dan sebenarnya sitik lagu Joget Ari Owen, Joget Belalak Lemai.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru balau menjadi semua. Bawa dalam program Turai Penghidup. Tapi shalom hari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita tidak kerindu kalah talau tiapai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak kepengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah-menambah ngagai semua kita. Amin. Pengawak kita dia tahu ianya ukai ngerja utai kena kita ngenembuk kata ialah pai dia. Tang kita sebenarnya nyebut utai tipu ya. Tetap harap aja. Harap ke Jesus tindang Tuhan. Lalu ia udah nembuk ke semua utai ke kita. Batas kayu regang di Calvary dia. Jesus mepun pengharap kita menjadi. Lalu mega ke penemu pengharap kita. Pengharapnya harap tutai tidak sadan. Harap tutai tindak di pedok. Pengharapnya kita percaya kalah kalau nang sigi mana ngau kita. Ia nyaga ngintu kita. Lalu ngandai kita. Ngeriang ke kita mayo kita lemi. Merik ngaga kita utai di kena. Mayo kita besi pengurang. Nyuruang ke utai tidak kedekok ke kita. Melo nyenio kereta tengkiro. Ngagai semua orang karap kio. Serta megok ngagai orang ti ngarap kio. Orang ti berpangai beyo. Berpangai berpemanah ngobak gres Allah talo. Menyadai. Ingat kita ke cerita anak ti tersat. Ti ditulis bahwa Injil St. Luke bagi 15. Jesus berkunci ngau kita cerita tu. Dikenal yang ngayan ke pemanah hati Allah apai kita. Tindau lagi ingat ke penyalah ngau dosa kita. Tayon limok pemulai kita ngenok pengerindu ngau penyinu. Lalu ngaku kita nyadi ke anak ya. Lalu berkunci semua reta yang ngau kita dalam Jesus Kristus. Jesus nusui cerita siku anak lelaki tinggai ningo ke jaku ajar orang. Tialai ya ngasuh apa ya magi reta ya. Lalu masau reta apa ya nyok. Dikenok ya berami ngau balau pangan ya. Dikenok ya enjoy. Sebeda ucak tu mulai ke diri ngagai apa ya. Lalu dekat minta diri gawak berkuli. Berkumpeni apa ya mpu. Maya tika mulai ke diri. Nambiak tu udah habis semua utai. Udah habis semua duit ringgit je deh. Duit pan habis. Kawan pan lari. Maya bisi duit. Maya kaban. Maya nadai duit. Nadai kaban. Kaban, kaban. Uleban udah habis semua utai. Ucak tu nyau gawak berkuling kanik babi orang. Nadai utai dikenal ya gi. Ba bangsa orang Israel dien. Maya tu subah deh. Laban sidak kena tau makai babi. Nyada intin wan berkuling kanik babi. Balat dar menuan udah jatuh. Udah labuh. Lebuh maya ya lapar. Nadai ke orang merik utai dempok. Sampai kia nyau tertengok kok makai asik babi. Empok pemalat ya tindak tidur sendiri. Asik babi pan. Kok dempok ni. Tak lebuah ia nyau sedar ke pemilik diri. Ia lalu berjakuk ke dirimpu. Berjakuk dengan alik dia. Kuya, semua orang gaji apa yang kudin diberi pemakai lebih hari cukup. Tang aku ditau mati lapar. Nemu kita menyadai Allah apa yang kita mayuh orang gaji mayuh orang gawak kia. Apa yang kita tidak serga din mayuh melikat bekerja kia. Lalu dalam rumah Allah apai. Nadai siku orang mati lapar. Semua orang enjoy penghidup di berlimpah-limpah. Rucak tu lalu mulai ke diri ngegai rumah apai ya. Ia besi plan kau dikenal ya. Awak kapai yang nerima ya baru. Ia lalu gerintai ke leka jaku munyitu. Apai, aku udah berdosa ngelaban serga. Ngau ngelaban wan. Aku ndak patut lagi dikumbai anak wan. Gagau aku nyadi orang gaji nuan. Kuya ngagak skrip kena ia berjakuk ngapai ya. Dituk kita medak menyedik. Ia pulai. Ukai ketegal ia dah. Kai dah nesal ke ulah diri. Taya dah ngirau barundiang ya. Indah bala orang gaji apa ya deh. Diberi pemakai lebih hari cukup. Kata ya. Nyalai. Ia lalu angkat. Lalu mulai ke diri ngagai apa ya.
Tang apin ucak tu datai berumah sidak. Lagi jauh ya. Alai apa ya medok ya datai. Apa ya lalu beladok ngagah ya. Datai din, apa ya cukup gagawati, lalu merap ya. Lalu meluak ya. Tetan siwam ya. Haleluya. Dia tu nembiak tu nyau bau sangkar babi. Nyau bau ampis ya. Nyau bau tenguang. Tang apa ya meluak. Tetan merap ya. Tetan siwam ya. Apa yang ada yang ingat kejalah ya gik nyadik. Apa yang ada yang mendok gamal ya gik. Datai ngegay aku, ku Jesus. Baik semua penyalah kita. Datai ngegay aku. Baik semua dosa kita. Baik semua buat. Semua pengamah tubuh ngawati kita. Aku apai kita. Aku nerima kita. Aku dekat nuci. Dekat mersi kita. Tak datai ajak ngegay aku. Laban aku Tuhan Allah Ta'ala. Ti rindu toto sayau ke kita. Aku rindu ke kita anak. Aku dekat ke kita bisik penghidup. Aku dekat ke kita bisik penghidup ke menyana. Bisik penghidup timuruan berlama-lama ya. Datai ngegai aku anak. Datai ngegai rumah tu. Datai ngegai gereja. Tau hati ialah apai ke kita yang menyadik. Haleluya. Puji Tuhan. Menyadik semua. Allah Ta'ala ngasuh kita datai ngegai ya. Nak ngira pemelik teka penyalah kita. Nak ngira pemalui teka dosa kita. Lebih kita datang ke ya. Ya dekat meluak kita. Dekat merap kita. Dekat nsiwam kita. Dekat mangkuk kita. Laban ya ajak ti boleh nukar kita dia menjadi. Kita tidak boleh nukar dari empu. Kita nemu bah. Ini pan penyuh kita kau bertukar. Kita tidak boleh. Dan tak selalu bansonya ajak-ajak. Tidak berubah. Nyambung cerita tu baru. Apa ya lalu ngangau ke bala kulis hidak. Ku ya. Baik jempat ke baju panjai di pemaduk yang mana. Lalu pasuak ke baik ya. Sih. Ya nadai garik lagi. Garik penadai mi lagi. Rasuak ke tincin bertunjuk ya. Pasuak ke selipar berkaki ya. Sayat anak babi di pemaduk gemuk. Kita dekat makai selamat. Kita dekat pegawai. Pati. Lalu ngambil live band. Belagu, bertandok, berami sampai pagi. Allah Ta'ala nang gagal hati menjadi. Nanti besi siku anak yang mulai ke diri yang gaya. Haleluya. Amin. Lebih maya orang siku berengkah pati. Maya orang siku berengkah rami. Benung balau band boys gagal sound check dia. Menjadi tuai ucap tu. Agi diumai dia. Tapi yang pulai gawak maya. Agi overtime dia. Empok pemendari gawak. Aku ya tu dah segi sendiri aku nak ya. Lebih ya pulai hari umai. Lebih ya tinggal dengan sak semak sesemak rumah tidak. Dia dia ni ngau munyi music ngau munyi orang bertanda. Yalah. Orang benar ramai dia. Ia lalu ngangau ke sikuk kulit tidak. Lalu nanya ke tiu tanya. Nama tengok mok tengok ingatnya dia. Kuya nanya. Kuk kulit ya nyawet. Menyedik nuan udah datai. Lalu apa yang Nuan udah nyayat anak sapi tik pemaduk gemuk. Laba menyedik Nuan udah pulai ngau selamat. Ningonya menyedik tuai lalu ringat. Lalu ngai tamok ke dalam rumah. Merajuak mianya baluar dia terdik. Mendaknya apa ya pansuat. Lalu belabuah membuak ya. Tangku ya nyawat apa ya. Dingo Nuan dede. Bertahun-tahun aku udah gawak ke Nuan bako uluan. Lalu aku nadai kalau hendak ngasih ke Nuan. Tajuk piak. Nuan nadai kalau merik aku anak kambian. Cikuk penadai medidi. Kena aku makai selamat ke pangan aku. Kalau buah anak Nuan tu datai di tu. Anak Nuan kebelik tu. Aku dah masau semua reta tengkira Nuan. Kau pengawak kena mana. Pengawak kena menuku. Nuan nyayat anak sapi ti gemuk kuyo. Kuyo ngenu apa ya. Ning aku deh. Ku apa ya nyawat negaya. Anak. Nuan nang seruran gawa aku. Lalu semua utai tidik misik ke aku. Nangik Nuan magang. Tang kita endok tandok makai selamat. Lalu ramai gagawa hati. Laban menyedik Nuan tu udah mati. Lalu dia tu. Ia udah hidup baru. Ia udah lenyau. Lalu dia tu. Ia udah temu. Ku apa ya sebanong ke anak. Menyedik tuai ya tu semenak-menak apa ya. Kurang pindok manah nguyo. Lalu ngumai apa ianya orang ti luke. Bako aji bakil. Yang ngundian kia mesti kerja keras.
Mesti gawak berbenar. Nanti ia dekat boleh hutai ke mana hari apa ia. Ia nak sedar ke semua reta sengkira apa ianya. Dah sigit ngeyo mpu. Dah sigit ngeyo magang-magang. Nyok kubuah kita gawak ke tempat inat ke puluhan. Padahal, apa yang namanya pulih gawak ke tidak apa. Tak barang maya ia kok munuh anak sapi ti gemuk. Tak kenyayat manuk. Nyayat serati. Kena ia makai mpuruk ngepangan ia. Apa yang ada nagang ia. Ndak utai ia. Dan nama kubuah ia ndak bempu pemisi apa ia. Ndak enjoy pengaya. Ndak ngenok pengeraja apa ia deh. Laban menyedik. Laban ia mikir ke. Ia mesti bisi utai digagak. Mesti bisi ngerja utai ke mana. Mesti ngembuk kata ialah apa ia. Nyak baru apa ia dekat merik ia utai ke dikenok ia. Ia mikir ke diri mpu. Jauh mana lagi perangai hari orang ukai deh. Jauh mana lagi perangai ngaulah hari adik ia. Polia dendau mentaliti. Meda orang bukainya baru. Meda orang bukainya beli. Meda orang hari luar aja. Tawak pura aja aja. Jesus nusui cerita tu. Labanya dekat ke kita meda. Lalu mencermin ke gaman Allah Ta'ala. Ianya. Allah Ta'ala dah ngapai kita. Abba kura Israel. Ku kita. Apai. Papa. Daddy kita. Nama kubah. Labanya ia kekak ke kita nemu. Nadai utai lebih penting lagi bah Allah Ta'ala. Hari ia ti dekat meda penyemai penghidup. Balau anak-anak ia. Balau kita itu. Penyamai penghidup kita sebilik. Penyamai penghidup kita menyanak. Penyamai penghidup kita empu. Ngambil ke kita boleh enjoy semua pemisi. Semua pengayau. Semua pengeraja Allah pai kita. Haleluya. Terima kasih Jesus. Nanti kita hidup happy. Hidup berberkat. Allah Ta'ala happy lagi merik berkat ya. Laban ia nak ngapai kita. Lalu kita nak sigi anak ia menjadi. Anak kedi kerindu ke ia. Ia nak gagal nanti kita datai dengan panggau grace ya. Datai kena cara kita empu. Original. Anak ngupi orang bukai. Datai mai kesam. Datai mai buat diri empu. Laban Jesus madah ke. Orang ti sakit ti berguna kelutur. Kita tindak sedih tu mah menjadi. Tim guna ke petara. Bukai sidak ke mana keniau. Bukai sidak tindak dari kalau ngejauh nyala. Kalau kita melatih ke menjadi. Bersempekat lama. Nadai orang kalau. Tapi nadai orang tahu ngangau kalau kalanya apa. Blasphemy ke bila tuai-tuai pengarap. Agama bukai pun. Nadai mencau ngangau kalau kalanya apa. Alah kalanya. Alah kalau. Nyin di langit dia. Bermang dia. Kita di tau. Di dunia tau. Kita orang berdosa. Tang puji Tuhan. Udah Jesus datang di dunia tau. Si Allah yang madah ke. Allah talonya. Apai kita. Apai ti di serga. Allah talo tinggal gok semua tai. Timpu semua tai. Semua tai di dunia tau. Semua tai ke mana. Apai kita. Bok Injil St. John bagi 17. Ayat 27. Lebuah Jesus tiba samping dengan Allah Ta'ala. Kuya, apa itu lurus? Dunia ndak ngelala nuan. Tang aku ngelala nuan. Lalu sidak udah nemu nuan ngirum ke aku. Aku udah madah kenama nuan ngegai sidak. Lalu aku dekat majak ngasua sidak nemu nuan. Ngambil ke pengerinduk nuan ke aku, bisik dalam sidak. Lalu aku dalam sidak. Terima kasih Tuhan. Bah, namo kini namo Allah Ta'ala ti dekat dipadah ke Jesus ngai kita. Menyadi. Namo ti disebut Jesus itu ianya apai. A P A I apai. Nadai utai ti lebih besar lagi bakti Jesus dia. Hari ti mandah ke kita Allah Ta'ala nya apai kita. Haleluya. Ba Injil Saint Matthew Jesus bisi nyebut anang irau kutai ti dekat di mpok kita. Tau ke utai ti dekat di ruap kita. Tau ke garik ti dekat di kenok kita. Laban apai kita ti di serga. Nemu kita berguna ke semua utainya. Bisik sekali Jesus nyebut. Nanti kita ke jaik nemu merik utai ke mana ngagai anak kita. Apai kita ti di serga. Tentu nemu lagi merik utai ke mana ngagai orang keminta Arya. Balam nyadik. Bako apai nembiak tiba cerita tadi. Apai kita ti di serga.
Udah merik ke kita reto tengkiro ya. Udah merik ke kita berkat ya. Nyalai, karena lagi nyimpan hati di kakang ke pemanah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala merik berkat yang agak kita, laban peninuk ngop ngasih ya. Allah Ta'ala merik berkat ya, laban grace ya. Ukai laban pemanah kita, ukai laban pengasih kita, dan laban pengasih Yesus Kristus iku aja ngagai Allah apai. Aku bersampai ke semua kita menyedik, boleh mendok pemanah hati Allah Ta'ala ke kita. Hati ia terindu ke kita, hati ia tersinu ke kita, laban ia nda ngapai kita, lalu kita nda anak jadi kerindu ke ia. Nyalai, semua berkat ia, semua shalom ia, udah diberi yang agak kita. Belum menyedik semua. Apa kita tidak serga, ukai petara ti luke, ia petara ti rindu meri, lalu meri, ngau meri, majak-majak meri, ndok baduk-baduk meri. Lalu kita isminu nerimo, seto nerimo, majak nerimo, ndok baduk-baduk nerimo. Haleluya. Lalu meri terima kasih ngegeyo. Terima kasih Papa. Aku harap ke kita semua ndok kakak ngerti menjadi. Datai ngegey panggau geres Allah Ta'ala. Awak ke kita tulis ke penyinuk ngok ngasih ya. Ngambik ke kita ulih ngelalo geres ya. Lalu nundok ke jakut Jesus. Nanti kita datai dalam nama ya. Datai dalam nama Jesus. Lalu kita minta ngenok nama ya. Allah apai dekat merik ke kita. Semua utai tidak pinta kita. Minta. Lalu barak ke kita nerimoknya. Namakah jakut itu? Barak ke kita nerimoknya. Harap. Lalu puji Tuhan. Kita boleh nerimok. Nerimok pengeraih. Nerimok pemisik. Nerimok penemu dalam. Nerimok pengelantang. Nerimok macam-macam. Pinta aja. Ya papa kita. Kena aku ngetuh dulu. Beri metabik pengerindu ngai pangan diri. Lalu awak ke geres Allah apai kita. Meruan ngau kita. Seminggu-minggu tu ilok. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Wadah Lemai YFM. Sada Kita
1: tiap hari lima pukul 7.15 malam
2: Bak YFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin dekat Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kebala peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peningat semua, aku dekat berjakuk ke senentang senyumnya Siti Ari sedekah. Bala peningat semua, bala peningat tu dikasih semua. Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikelala orang, jadi siku orang tak semampai murah. Enggak

0: Senyum tik manis penuh engkau, kasih serta penuh engkau penyayang. Berapa dengar semua, senyum megak di pedak kita bakal tik mayat. Tang senyum tu berapa dengar semua, ulih ngelenyau ke ati tik tusah. Senyum tu ya, ia ulih negut ke kaul antara kita sama diri. Engkau nyadong ke pengasih serta penyayau bak ngakai bala mensia mayu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngajar kita senantang senyum tu megak. Nanti kita senyum ngagai bala kaban kita tu ke siapa aja orang bukai tak, dia tadi senyum kita nya insyaallah ia dekat nyadi sebengkah hari sedekah. Jadi bala peninggal semua berserimbai engkau maulid Rasul tu aramih kita nyadung ke akhlak tik mulia tu tadi. Senyum ngagai diri sebilik, kita senyum ngagai jiran kita, kita tadi senyum ngagai bala kaban ala kita kerja, engkau ngagai siapa aja tik ditemu kita berluar din. Ni nemu engkau senyum kita ingat tadi oleh ngasuh hati orang tik benung tusut lundiang tik benung tusah hati dia tadi ketegal medak kita senyum. Jadi orang yang tadi hati ya lalu lantang neh sepengudah medak kita yang tadi senyum tik senyuman kita ingat ikhlas. InsyaAllah jadi kerak mulia tu ya ndak guna kereta tingkira tik mayuah. Tang dia tadi akhlak mulia tu ia berguna ke hati tik ikhlas naladan ke ulah engkau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngarap ke kita semua mias penghidup kita engkau akhlak tik mana bakal ke ditunjuk ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam nakat terluluk kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik murid manfaat ngagai kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersada kita terdekat datai bergulai ba YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: Selamat peninggal pukul 7.30 lemai tu lagi. Kita sama belak mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

7 setengah lemai. Selamat lemai evening, hari itu kami nak buat ke berita lemai 28 dari bulan 8 tahun 2026. 3 gig komponen projek kena ngurang ke penusah Bah Bintulu ke bungkus RM53 juta disadang diperjalai ke bulan 10 tu ilak. Seri Aman ngerikut ke IPU 215 tik balat nak manah ke pengerai, 5 kebukai ngerikut ke IPU nak manah ke pengerai. Ops tapis khas Padawan ngetan ke 18 ikurang ngerampas dadah tik bungkus semak RM20,000. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Tiga agit komponen projek ngurang ke penusah Bah Bintulu disadang dekat masuk renggat berjalan ke pengawal fizikal antara tengah bulan dengan ujung bulan 10 tu ilak. Pengudah Perintah Sarawak ngemendar ke belanja tambah RM53 juta. Sabit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian pada ke upis parit dengan untali air DID bagi menua Bintulu dengan penyanding penemu projek. Dia tu sudah berjalan ke pengawal dikenak nentu ke renggat kedua projeknya berjalan nitiah ketimpuh. Proses tender disadang dekat berengkah dibuka dalam bulan 9 tu ilak, sebedar penguat fizikal berlabuh dipercayai ke dalam bulan titnangkan kenyak. Agih belanjanya dekat mungkur 3 komponen besar, Bak Jem Park, Desa Damai dengan Sekolah SJKC Sebiu. Belanja tambahnya dikemendarka pengudah Kaban Konsul Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang, ke ngapil ngagai Premier Sarawak, berkawal dengan penusah Bah Kesuah Nyadi, Bak Nurnya. Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian Mansud Kejako tu udah ya kengulu awam sapit Premier Sarawak begulai ngau DID bagi menua Bintulu. Berbangunnya perintah Sarawak merambu dekat berjalan ke Pansiat Tisiliak berkawal dengan sistem dikenak ngurang ke penuh sahbah di Bintulu. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian pada ke Pansiatnya dekat diasuh di berjalan ke 5 company penyandian penemu antarabangsa ngau raban urang ketebangkar hari menua tumpu alai tentu ke langgur ngurang ke penusah bah ulih di berjalan ke ngau komprehensif serta meri hasil ke mana. Atur bangsa tu mekat dekat hujung ke semua sistem ke diatu tidi kena ngurang ke penusah bah ulih diperhati kari sukur kapasiti ngau bagi utai ti udir gagak mana kaki. Ia mada ke company penyandia penemuan antarabangsa ke bisik di Perambu dekat diambil berjalan ke projek tu, megat dekat sub ngau surveyor ngau raban teknikal hari menua tu. Tajak pihak company penyandia penemunya agik benung di kerandau ka. Dato' Amat Dr. Sim Mansud Kejako tu, udai ke ngulu am sapit Premier Sarawak begulai ngau upis parit ngau tali air bagi menua Bintulu. Angin di Seri Aman diriportkan majak kamah ke alai tikas pengamah angin atau ke IPU bak kandang menuanya urung pukul 4 lemai tadi diriportkan manggai 215. Belalau ke penerang tik baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, portal upis rampak menua, IPU bak Seri Amannya ditetap ke balat nak manah ke pengerai. 5 gig kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU tik nak manah ke pengerai, ke alai Serian ngerikut ke IPU 182, Serikai 163, Kuching 160, Sibu 151, ngau Bintulu 136. Berbangunnya angin Bak Nur Kebukai ditetap ke Jalan Pemersi ianya antara 71 ngagai 99. Hari itik kemarau angat serta bersebun di Sarawak nak nagang hari keberibut berkilat tak majak ngukun tenaga titak ngucung keribut biar balai. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim berah ke hujan bangati diumbak ke ngawariti beribut berkilat serta biar balai ngau hujan batu tidi rekod ke di Kuching ngau Semerahan bedah lama tukudah endang senutuk ngau proses penumbuh ribut ngau kilat bak kandang menua tropika. Berjaku ngakai RTM yang berah ke proses ariti beribut berkilatnya tau nyadi ngau jampat ke ngujung hari megak tau jampat berbalik. Ia madah hujan ti bangat megak oleh mersi sekedak sebun asap, tajak puan hari agi tau bersebun. Sarawak megak tau balap bersebun nyentuk ke hari satu tu ilak, kalai tebal lagi menua dipelabak ke dekat ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU, tindak manah ke pengerai. Malaysia Dato' Benung ngalih ngai model pengatur perengkap perubat ti berpelasar ke risiko dikena ngerumbat innovation ti bertanggungjawab ngenak cara tindak ngerugak penglikun orang sakit.
Menteri Pengarah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkaturnya dekat nyap menjaga produk tindak besar risiko kelimpah hari ti Mekoh ke atur ti numpu ke pengawak ngubah sumber nyadi innovation ngau pengawak berarti ke risiko. Ia mansut ke cakut tu bak pengarah mindur nutup pengawak mandang ke perengkap perubat antarabangsa IMIDEC 2026 di Kuala Lumpur. Kita datu menung mendiangkan Bita Lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Dewan Suara Bau dekat disediakan dengan eskalator dengan lift dengan projek ti bungkus kira-kira RM2 juta ke diberi agensi pengatur pemasang kereta Kuching GKCDA. Sapit Menteri Pengangkut Bak Sungai Ngot Tasik Sarawak, Dato' Henry Harry Jineb, mendakar projek

Dan Steven Bau sudah disediakan dengan rumah sembiang Kelantang lagi mengudah projek tingangkat ke pemanah gerejanya Tembok di Pejalaika. Dato' Henry terlalunya di Kaban Konsel Negeri Sitak Biru Kunanduk Baru. Dato' Henry terlalunya di Kaban Konsel Negeri Tasik Biru madah ke projek dibungkus juta ringgitnya di Pejalaika di baruh agensi pengatur pemansang Kereta Kuching GKCDA. Projek yang diangkat ke mana gerejanya nyerangkum pengawal ting lekat ke 14 unit aircon, nambah kekuasa karan, ngah pengawal ting nganti Swiss besai, ngadu ke perabung gereja ti pantis, ngecat diling, enggau sekedap pengawal ke bukai. Projeknya diasai ke cukup berguna berduduk di raban gereja tuk ke majak nambah, kalai nak ambis nadai ianya 800 ikuram sidatai bersemiang, bak gerejanya ninting minggu. Bala Nembiak Menurut Sisir di Sarawak patung latih ke bidang pelajar sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM, pemintar tiru, AI, engau teknologi ngambil sidak tau bersedia nangkup bidang pengawak ke baru. Kaban Konsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang mada ke Sarawak dia tu, menengalih anggai ekonomi tiba pelasar ke innovation, atur digital, teknologi hijau, engau industri kengenak teknologi tinggi. Penelebak pasal bidang itu mengat patut diberi kenyau hari pun ngambil kenembiak reba baru oleh merambu bagi pelajar dengan bidang pengawak di kedekat sidak. Ia madah ke pengawak tingguna teknologi bakal AI megak oleh nyawab nambah ke hasil pengawak mayuh bengkas sektor nyengkam industri di belapelasar ke hasil pengawak bertanam tupi. Ia mansut kecakut untuk buat program Project of Dream Realized Roadshow ProDR 2026 di Lundu. Dua ekor rendagang di Kuching tau kena hukum nitik ke Seksyen 12(1)(A) Akta Peniaga Pengguna 1999 pengudah sedua itu ke ditemu mandang kerega barang tindak betul. Penyalahnya ditemunya di lebuh dua premis di sejingkat ngodis tutung ke diperiksa hari tiga tu tadi. Penerah Ahli Direktur Bak Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngokos Penghidup Sarawak, Matthew Dominic Barin, mereka kes di keterubahnya di kerja siko rendagang tinggal letak kebayar RM13.20 ngagai pembeli barang, tajak rega kini pandang kenyak seminak RM11.50 aja. Raban Penerit Adam Megah udah ngambil semua dokumen tik berkaul ngau pengawak dagang, risit, tanda rega, ngau sepasang kasut. 18 siku ranti nyengkam siku induk udah ditan ke bergulai ngau dadah ke dirampas bak ops tapis khas Sarawak. Operasi tiga harinya dipercayai ke bagian pemansiat jenayah narkotik induk upis polis pilih menua pedawan Tembuk diatur kemari. Kepala polis pilih menua pedawan pemangku superintendent Barry William mereka semua suspek itu berumur antara 19 ngagai 56 tahun. 13 ikut orang ditani teka Seksyen 15(1)(A), 8 ikut ditani teka Seksyen 12(3), lalu sikut agaknya ditani teka Seksyen 39(A)(2), Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama bisi dirampas buat operasi itu ianya 1.55 gram dadah tidi pelabak ke syabu dengan 100 ml air ganja. Ungkus semua barang kini rampas buat operasinya dipelabak ke bisik RM19,880. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Tiga lagi komponen projek kena ngurang ke penusah bah bintulu ke bungkus RM53 juta disadang dipercayai ke bulan 10 to ila. Sri Aman ngerikut ke IPU 215 di balat ndak manah ke pengerai, lima kebukai ngerikut ke IPU ndak manah ke pengerai. Ops tapis khas padawan ngetan ke 18 kurang ngerampas dadah di bungkus semak RM20,000. Nyanaka kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, terima kasih yang peninggal kita ikat gig menggam gulai sejalan dengan YFM Kelemai itu bawa sedar mai. Jadi, dia tu peninggal terus mai kita mendiang ke tanduk randau pemansang ke lemai itu.
1: Selamat tu baru randau pemansang YFM. Aku mulai baru ngebala peninggal kita ba YFM RTM Sarawak Kendur. Sekali lagi randau pemansang kita cukup betul laban kita uliah mai siku agi pengari rakyat kita ke uliah dikangau kita datai nyumpulang aku ba studio itu begulai dalam randau pemansang ke nang suran ditabur kita ninti yang hari lima berengkari pukul 8 lemai lalu tanda program itu oleh pendia kita hari 6 pukul 10 pagi ini punya kena sebut aku kita bisa yang berhormat Tuan Lidam Asad hanya Kaban Konsen Negeri Sita N62 Ketibas ke datai nemuai berandau ngenang pesan pemansang kelebih lagi bakandang menua kena pegai atau lagi selamat datang yang berhormat ngagai Nuan.
2: Terima kasih
1: ya tadi yang berhormat Tuan Lidam kau lihat begulai yang kita buat randau pemansang sangka aku tu kali kedua tu dah begulai buat randau pemansang sebenarnya subah ada tentu bernasihat nak bertemu nah yang berhormat
2: ya kedua kali kan
1: betul. Dua kali nah jadi mayanya ya sangka aku baru dipilih ya nama tu jadi Kaban Konsen Negeri jadi bak sepihak yang berhormat kita bisa Kaban kita itu kepada aku selamat datang ke studio YFM Tuan Meruni.
3: Ya, terima kasih.
1: Bertemu baru. Ya. Saja apa kita itu dia bagi kucing kadang-kadang susah kan bertemu ngopangan diri.
3: Ya.
2: Kucing terlalu besar.
1: Jadi yang berhormat aku berarti ke berita ke dipandang ke Nuan bak Facebook Nuan. Nuan bulan 5 tu tadi bisa madah ke diri nantu berpengerai enggak ngambil ke rakyat ke depigai Nuan tu lantang hati dengan berita ke pemadu baru hari Nuan dah nemu Nuan tu nama tu dah regas baru hari yang kan oleh berkongsi ke nama penanggung Nuan banyak yang berhormat.
2: Terima kasih lalu terima kasih moga dan beri peluang berandau randau pemansang Mbak YFM kita ke sekali itu ya amat bulan lima kemarin ada buah aku ngadu ke kumai kita nya preemptive medical check up. So kena kita persa jaga diri lah. Mayanya pun bulan 4. So dalam kita medical check up nya tertemu ke bisik blok mimik. Jantung bisik blok, bisik dua titik lainnya blok, arteri dua titik. Urunya ketiganya pun nyoka penuh ke blok. Nasib naga kemayanya kita kebecik Tuhan lagi saya merti so udahnya tadi lalu diatur sirat dutul lalu di bedah bedah tadi yang agak bypass tiga titik lainnya jantungnya bypass tiga titik lainnya so ngambil masa kurang lebih 9 jam ngagak payapnya baru ngambil ke mana lagi lancar lagi darah kita berjalan jadi ke dia tu udah nyamai amat udah jauh nyamai hari ke soba nyamai hari seberau berubah soba dia tahu ya, nyudah gawak baru nyongena jana kuasa baru lah reti nyur regas ge dia tahu lah so ngagai bala peningat terima kasih ke sampi kita ke jako sawup kita kita ke ngabas kaban belayan bala bakih lo semua ke ngelala tadi ke bisik pengiruh ingat aku lebuah maya aku sakit. Terima kasih mengagai kita semua lah.
1: Cakap aku bala penyokong Nuan yang berhormat. Kelebih bak kandang menua di Ketibas dan udah dengar Rita kena sebut Nuan bak program kita saat itu dah tentu lantang hati.
2: Ngagai bala peningannya anang irau agai lah. Dia tahu kita kerja mungkin kerja lebih kuat agai laban kuasanya udah mana agai.
1: Nyorgas agai. Asal kita regas agai hari kelima tahun sebenarnya.
2: Saya berkenyam ya. Nyari bala peningan ada yang rawa lah tahu datai kupis kita kerja lebih keras gig kita kemasan kemula kita jadi segi berkayam dalam kita hidup pengalaman berpuluh tahun tu nyo bisik meh no kita sangkut tanya jadi ke pengajalan ngagai bala bukai siapa kempai beciak tadi beciak lah anang nanti kita nyo tertungkam anang nanti kita nyo mati tubuh sepiak kasabimik lah thanks mana gig kita nyo beciak sebedau kena nyala kita sama ninga mayuh bala kaban kita tadi nadai sebelah jamban nadai sebelah ruai tertingkap nyalai sitik cara kita mengelak tadi. Cik dulu lah kalau kita geraya. Dan nanti kita sakit. Baru berciak lah. Oh, nyetus lagi kita lagi.
1: Bahkan genuanya sobat tak menon berasa sakit terubah ya. Datang lemanuan ke berciak. Lalu mendak utainya bisiknya di batu buah.
2: Bisa dia alu-alu ke?
1: Terima kasih ke lalau nuan. Oke, semina ngagai bala peningannya. Yang hormat ngagai bala kami sudah tuan meruni itu.
3: Betul. Bala tau berciak tau dah tau. Tajak berasa gerai itu. Belanan mu tidak dalam.
2: Belanan mu tidak dalam kita.
1: Ya, sampai ke nuan yang berhormat. Tau regas lagi. Gerai bakal selama. Ngambil ke nuan oleh berjalan ke pengawak ngagai bala rakyat nuan. Kelebih ke di Bastion. Jadi juga lihat tuan ngagai randau pemansang. Ini kada sebut aku ripun tadi. Lebih menua kita di ketibas. Saya sebut aja menua ketibas. Baru dia orang kena ada kalah agak ketibas kan yang format. Menua tu menua pesisir jauh hari negeri. Udah tentu nuan kejadi pengari rakyat bekerja keras. Mansang ke menua tu, ngambil ke menua kita itu. Okay, semina mansang dari segi infrastruktur atau mansang dari segi penghidup. Jadi bah timpuh keterubah. Aku tahu nyebut timpuh 5 tahun nuan jadi ahli yang berhormat. Timpuh nak keterubah tu timpuh ke pandak. Nama tu utai ku dah kuliah di asai kenuan mujur di kerja nuan ba dun ketibas nuan.
2: Aku ngambil sama nemu lah berkeni pemesai menua ketibas tu. Menua ketibas tu dun ketibas tu ya pemesai kurang lebih 3,935 square kilometer. Pemesai banyak. Jadi dalam menua ketibas tu kita bisa kurang lebih ya 200 lebih ribu ikal tanah NCR gak. Au ke diimpu rakyat ketibas ke bisik kurang lebih 25,000. Au jadi mula masuknya di wakil rakyat soba. Medak rampak menua tu ya tak berfikir dulu lah berkeni ke cara. Nyalai cara kita rubah nah nyamai ku ripun lah. Tuan. Nyeritanya tadi apabila aku masuknya di wakil rakyat, utai ke dulu daripada aku amat. Angka ni menua to dempu rakyat. Inya kita berjaku ke pasar tanah. Berjaku ke pasar tanah tu laban menua to dari segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita iban. So apabila dewan bangsa kita iban, utai ke secara otomatik abang menua kita nya inya tanah NCR kita. Jadi nama-nama pengawak kita negara kita sebagai wakil rakyat ya mesti berlandaskan utainya mesti nguntung ke orang ke di menuanya, rakyat ke dia. Nyak baru yang melibatkan pembangunan agar rakyat, agar menua kita. Jadi utai ke terubah amat di kerja, di pindah kuenya, mesti nyukat tanah, tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah rakyat tu tanah menua. Hau, tanya tanah perintah tadi. Ni kau sudah perintah ngatul. Hau, perintah ngatul tadi. Perintah mengatur nama tu kepatuh rebat tanah perintah. Jadi, aku sebagai wakil rakyat, approach aku mainnya, ianya kita ngatur pemansang abad tanah rakyat awak ia boleh nuk kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia yang berkita boleh nyebut kena jakuk kita dia tahu merayatkan ekonomi abad kawasan. Jadi kita dulu dan rancang amatnya nyukat tanah. Dia tahu kita bisik kurang lebihnya tadi nyukat 200 lebih ribu ikal atau ke 90 ribu hektar tanah NCR. So dia mah kita ngengkah ke pemansang ke kak datuan kita ke nguntung ke rakyat boleh ngangkat ke penyamai rakyat lalu bisik mah kita megak ramai jakuk ngeruman penyamai. Tau nyama kita ngagaknya awak aku tanya berindi abak ni utai ke semai rakyat. Nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgar jalai. Jadi jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender Arilian ngagai Kuah udah nyak kemarin kita sama dengan Maya Sarawak ku sayang premier penyebut kang agak siti dak jematan di ulu ketibas. Jadi dia tu siti jematan batengah ketibasnya benar gagak dia nangga bangkit ulu ketibas tang ya gagak kita nangga bangkit awak kita ulah layang agai sungai bangkit ke bisi pemanjai jalannya 25 km. Lupia mega jalan ulu ketibas kita benar ngatol dia tu ulu ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Rilek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan ngulu ketibas. Udahnya megak kita bisik megak kita langgul ke udah dilulus ngaga jalai ba tekalit, kita ngaga jematan aik ketibas di nangat tekalit, lalu tanya ke kita jalai masuk tekalit pihak. Danya dia tu megak jalai ke kumai kita benuang degaga hari Semaram ngagai nanga Serau rumah bukit di daerah Song megak 16 kilometer. Jadi nya benuang degaga dia tu. Jadi hari utenya nya tadi hari rumah bukit di nanga Serau Batarajang kita pasal 2 udah dilulus taya pasal 2 nyarinya 23 kilometer gagak kita harinya datai di nanga melipis ya. Beratus juta amanya.
4: Ungkus.
2: Ungkus ya. Tidak nyebut ya. Nyebut kunjungan. Kan jadi dia sebut. Udah gerempuan ke sekali. Nyalai. Dia tahu. Kita kememiatnya. Jalai. Agar rumah panjai. Siti. Agar siti. Nah segi. Mayuh dalam tenyak. Mah, kurang lebih kita dia tahu. Infrastruktur kita basuhnya. Beratus juta lah. Kita ke. Kuma kita work in progress. Work ke benul di. Preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyonitih ke jalai ke
4: ya betul
2: te jalai di 5 kilometer 5 kilometer agak boya nyulah tarik terau kita bisa udah ngagak penyambungan abak tekaliat kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus 20 juta agak. Udah nyak kita pemasang bukai sekolah tadi kita bisa berpuluh-puluh juta agak. Nanti kita juga kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah daib. Dadu ke kita udah nyak naik taraf bilik darjah sekolah semua dan segi bisa meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpah harinya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Nalamak dah kita ngadu ke kilang madu abad suang, ngaga research center abad suang. Udah tu kita benung. Baru belabuh bertanam ke koko. Subak amat mah kita udah nanam koko tu. Tang maya kita kena nanam subak. Kita ke merek kita nak mujul nyak site hari kita berserawak mayanya sebedau 2016 kita nadai lembaga koko. Jadi dia tu kita sama nemu site hari utai ke dempak orang bakal coklat nyata hari koko magang. Nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam. So kita ngerja pengawak pan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya. Nyalai dia jangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin. Laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan. Kita nak dikemenangkan nanam sawit. Tanah ke kelalu renyan lebih dari 25 degree. Kita kenyak lah. Awalnya lah kita ngiga alternative crop atau ke komoditi. Dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita bak suang. Kita ngambil kira jalai, kita ngambil kira tanah. Kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat kita yang segi ya depedak kita mamat aku pun pengau mendanya. Malah kita dia tu benung hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik aku nya influencing structure. Kita ngadu ke pertubuhan, kita ngadu ke lembaga, kita ngadu ke persatuan, ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat. Ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita beranau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama atau kepalu rakyat. Lepas dia tahu aku pun ngena style menyukur kita tadi, bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemancar, temenggung, mandah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama atau kepalu abad kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Nyalai nanti aku mulai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semayah kita di ketibas. Nyalai kemayuh ke masa bagi mah. Nanti yang sudah tadi suruh ni tadi nyudah kira tenyak mah kira udah nyamai mah tang mayuh ke masa kita melobi ngagak project paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tau nyak debaik pulai ke menua mah. Dari setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebagai kami dua yang berhormat Datuk Seri Alaik nya besaina pangka ya kerjasama kami dua dengan rakyat. Lepas kita boleh bekerjasama sama rakyat, perintah dengan pemimpin, kita fikir aku nyuka lebih ya 1,000,000,000 utai udah benua negara abad seorang termasuk ke benua negara ngaku udah dilulus ya ke dalam perencangannya alam rencangan ya oh, nyalai pada aku pengal pertama tu asai ku mujul nah pemujul ya pan ketegar rakyat ke bersatu padu bergulai sejalai menyukur kita ketegar pemimpin kita angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandiri how kita spread out maka kami doa yang berhormat Datuk Seri semak jakob berbagi ke MRP nya tu ngedek tu ngaku jadi mayuh orang boleh diberik kita sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet kita nak bertanya utai nyemit ke nyalai aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngebala orang pentadbiran orang kerja perintah nyaku berasa terima kasih amat ngagai bala kerja perintah pemudah cara kita yang kerja pengawal nyalai kita kurang mat kita yang ngasai ke projek sakit abad kawasan
1: tau ketibas
2: ketibas tau.
1: Jadi aku minta nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke dirimpu dalam timpuh ke pandak atau moga nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang menyekenuannya nya bepun dari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung dari rakyat nuan ngau gempung kau pemansang hari perintah ke, di menua kita di Sarawak dia tu. Jadi sebengkah lagi utai ke sangka aku diperhatik aku ya berhormat ya kuliah dikenak kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulu rejang development agency ianya agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak dia tu sangka aku ya ke Urda tu udah tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita ngerumban penyamai kita di menua pesisir yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak kini penjalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan kelebih gebak ketipas
2: terima kasih jadi Urda tu depun ke kita ke terubah ya bak menua Sarawak tu jadi kita sama nemu media tu development agency tu bisik 9 itik kita jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa rajang development authority-nya kena tumbuh ke pemansut atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu sebab aku nak ingat tahun bila sampai aku pun bisik ngawur beranau kemayanya sebab nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mujuana dari segi infrastruktur satu kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas atau ke di area kepegai udah ulu ulu rejang kapit pelagus belaga balih kan kita mayuh agak jalai dengan nak duit ke diberi orang 1.5 bilion yang ada bagi ke kita 8 niko YB abak kawasan apa rajang development agency-nya jadi dia tu mayuh kerjanya dalam progres bakal diketibas kita bisa jalai banyu makutnya pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta manjai 11 kilometer udahnya bisa nyambung renyak tadi pan kita bisa pikir aku antinya degagak baru 23 km nya pen semua-semua beratus juta menya pada aku dia tok lah nanti kita ngira estimate ke betulnya nyalai kelimpernya tadi mega udah tok ngadu ke pemansang sosio ekonomi jadi betuai ke aku mpu dia suasa da ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosio ekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita menda bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, betupe ke jelu, betupe ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato nengah authority kita ke bisa berdalam udahnya tadi.
1: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti hari cara kena kita yang ngerumban ni kenuan tadi
2: leban secara prinsip ya planning kita ya bak Urda tu kita mpungi kak utai rakyat tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita suba oh EPU ke mansir ngigak kita madah tu ngi kita top down deh jadi dia tau rakyat pu
1: madah ngai
2: rebaru ketat madah ngai YB ke dekat amat ngosi daya ke semak sedaya tau guna kami kami uluk tebas kami berguna ke nupe ikan kami berguna ke pegong ikan kami berguna ke nama ando pusat pembelihan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini terkepatut sesuai bahawa kita ingat madu ke kita
1: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketipas Siti lagi tu ke diguna kita mamat dia tu yang bermak ke kadang nanti keliak kita nak di air dah bisa rodo tiga ikut madah kita nama kita tu nak di air dia tu internet tu Siti dari pemansang maga ba menua kita di prati ke bala mayo nanti ada internet ke kasak bala dia tu bakal ke ada ai
2: ada ulang nanti lemai nah
1: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak kecara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet ba kandang menua nan
2: di ketibas dia tu Muniko sudah hari SDEC atau KMCMC capaian kita di Ketibas kurang lebih ya 98% dia tu nanti kita nanya tuan tu melekat dengan nak perahu hari pasal suaranya datai di rumah sampai dulu dan lagi boleh main handphone dia, dia tau
1: rindang
2: umumnya rindang berperahu dia tau nak ada yang orang subana tau-tau nak muniko nak tadi nak tau nak ada seminit ya udah bisa nak tau cabut baru nanti orang suba nak ingat mai ai udah nanti sampai lemai udah tu 5 minit pernah udah mesti bisa orang ingat udahnya laban cara aku abak ketibas selain kita ke bisa 4G line commercial line lah kita nyebut line suba ke kita bisa 2G dia tu kita bisa 4G jadi di kita pasang sama daya ada pasang MC tau ke mati media ke state bu SDEC ke tower kita banyak macam tower media tu nyalai nanti bisa black spot menyiko kita nya ada atau ke blind spot ya tadi tau ke area sampai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
1: nginuan pun
2: diberi area peruntukan lah. Diberi kita peruntukan di Marpi agar rumah panjang aja keke. Hari kita ke Sebana nada telefon ngante MC datai masa yang tower masa yang lain tu kena dolok sementara nyalai bakal sewanya tadi bayar si yang kena duit je keke bayar sebulannya 220 kunci rumah panjang kita akan beli acquisition cost je lah bakal beli setnya 2,600 makanya atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah belinya sekali sida ya kumpul duit JKK kena break kita nya sebenarnya bakal YB aku tadi merek tu break dengan kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
1: cukup
2: sepintu sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak line kena beri orangnya RM10 1 gig itu kenyak dah
1: pusian dia
2: pusian dia aja nama muda itu pusiannya nyami agak RM10 itu tadi bisa penyamai lah agak rakyat nyalai rakyat aku diketibas kian serkun serkun tadi baka gawai itu tadi amat nyamai masih dah karaoke pun ngena ngena ya, YouTube ngena bluetooth aja dah
1: ketakian ku tema yuk
2: nada itu tengah nyalai saya sebab aku sekolah kita pun fully connected nada dengan sekolah kita nada capaian internet habis sih mereka padam sejam dua jamnya nanti nada nunggu cas ya padam tu bakal di hujan apa power kita dia banyak kena sares kena solar ada so Starlink pun power kena solarnya kan so pikir aku nak aku nyebut kita temu abak digital ternyata yang bisa penyamai lah barayat lah
1: 98% nya angka ke cukup ya manahnya barayat kita sebenarnya mengka ba sukut-sukut ke kelalu jauh manya yang hormat beda oleh di bungkur internet kita
2: tambah ke kita kena Starlinknya
1: sudah di
2: short term measures pun juga kita
1: jadi beranda pasal internet tu yang hormat internet tu di tua rindang tua nanti kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tua ketuju kemana. Jadi nama permohonan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
2: Aku selalu madah ngagai rakyat kita. Dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita mai kita ngena internet tu, kita kurang bijakok ngapangan diri. Nah abak diri sebilik pan anak deruai main handphone, apa di bilik main handphone. Nanti di rumah panjang. Jadi mak kita mendak orang duduk deruai beranau. Orang yang mendak belak megai handphone.
1: Betul.
2: Tahu? Nyalai kita pastikan kita kapinai, kita ketua rumah. Tahu? Anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu budaya baru. Budaya baru tu bisik kos ya. Tahu? Kita mendak internetnya. Asal saya tak free. Ya kan makna free ya. Tahu? Sama ada kos berbayar atau ada kos loss opportunity korang. Lepas kita telungak-lungak ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya, bisik ke pemana? Bakal balaku dulu ke tibas dia. Nanti boleh ikan. Tamai ke abah handphone dia, ngena video. Madah kikan tuan ke kaban belayan, bala bakih ke pasal. Alu beli orang ke tadi? Jam 4 ke? Nanti kita nemu guna ya kena kita berjual melaku ke produk kita kami di lah banyak belanja ikan tengah daya ikan purau ikan semaya tak boleh menyerai berdua daik berdua dalam pukat sudah tergambar sudah tergah di semenanjung dia nutanya so balas tadi ke jam 4 gaya lalu ada bukti yang orang produknya tadi bakal komoditi tradingnya lawan produknya datang tang payment sudah masuk. Makanya aku nanti leban orang rumah panjang dia boleh buka akaunnya kena online transfer tapi kenyalah nya penyamaya tak kita ana ingat anak nak muda ke ngai jadi abak kita ada anak kita nyu budaya nyu nak tergagak ke kerja rumah lebat tembok main handphone bisa kada anemia kelalu tumu dah so muda handphone matanya rabun leban cahaya ri handphonenya nya ari segi medical ya lah kita rumah panjai anang tak ngombai utenya badas magang nanti kita nak ada kontrol nak mau nanya orang mungkin atau natai ke penusah mai ge ari ke penyamai
1: kadang berita ke dia macam-macam nah OB kedaknya berita ke mana kedaknya berita ke ngasut kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapa temu rekamat ke tuangnya jadi kedaknya scam ke dia
3: betul tambah ge AI dia tu OB tu ada mayaunin mu betanda apa semua
2: nyam
3: Arab ku tengah tadi
2: ngasuh kita lalik berumah panjai nyalik tarik budaya baru budaya kita baca cuak pengendiri budaya kita ngeremai ke berita bola nanti kita nak nemu yang ngomong nanti hari minggu tadi boleh live telecast dia mendak orang semayang abak
1: gereja
2: abak gereja dia
1: nyopi tuan ngagai hari ya bungkur internet tu nyong ngalih tuan ngagai pemansang pelajar aku nemu nuan ya berhormat nuan siku orang ke nang segi nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke jadi pengari rakyat sudah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemeran ke nuan bak menua kita di ketibas dan jadi nama tu ko jako Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan
2: nah segi ya munyi ko kuari pun pendidikan tu nah segi utamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu bakal pendidikan kita bak ketibas kita ini segi bakal peruntukannya dan segi bisa tajaknya nak bertulis dan nyata aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary. Abak pusat sumber nadai internet. Bilik guru nadai kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebabnya blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nyan segi keutamaan kita. Tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG. Taunya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah. Jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin, Nah, seminggu dua tu orang masuk ke universiti, bisik ke balanya kita nak ulih nolong sekolah. Datang aja ke pusat iman. Datang ke pusat iman. Nah, kan ni kita ulih nolong. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita bisik song graduate club. Numbuh ke club song graduate kita nyak. Jadi dia kita kami bersawab nolong nembak ke serantak ke kita ke miskin serantak lah. Kita berkumpul dia tablak bersawab. Of course lah YB tu selalu ke mayuhan lah lebang pun kutai dah. Kita berkumpul berkesari doa atau kita ni mendak anak bangsa kita tinggal. Amat kita nyebutnya nama gak pindai nak tak tersimpan ke duit. Tang tiba ke pindai ku ni duit ke disimpan dah. Nepi aku dan keadaan kita dulu dah berkenyak. Berkenyaknya. Nalai kita ke nilai tu, kita ke nemu, kita ke atas tu. Kita turun ke bawah kita nolong sedak ya. Pama manti siko orang yang boleh tolong kita ya dah. Spilo go anak ya ucok ya elak pan nak gak ngulang bakaya ya baru. Nyalai ngaku pendidikan tu transient politics menyiko kita. Apa ya politik? Anak yang mungkin nak politik, apa ya parti pembangkang, anak yang mungkin nak. Nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau blind aku muda orang politik pendidikan ngai aku percaya aku percaya nanti apa yang laban de anak yang mungkin nak mungkin anak yang nemu mungkin mana lagi mungkin anak yang jadi penyokong de nanti udah pandai lah nyak pros kita de laban kita itu berjakok ke ukai aku ukai de kita berjakok ke tok bangsa Iban tok bangsa orang Sarawak kita ke maju ke menua anak kita tenur kita kasih kok tau. Awaknya lah semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Makanya ya. Nyala aku selalu ngasai ke diri de anak Iban ke de anak Cina semua orang nerima bantuan magang. Tau apabila jadi wakil rakyat kita ini ketua semua bangsa, semua pengawal baik kena pendidikan. Of course lah bakal pendidikan kita berfikir Cina tu semua kaya. Bisik kan lah. Agak melu kebantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisik kan lah. Awak nyalai kita medak lah. Case to case ni tak patut. Dan anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat. Aduh kemarin. Tahu-tahu ke prioriti kita ya buat kawasan. Aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak aduh kita agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Tahu? Dari segi kita berpikir, dari segi pengulih kita, kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya agak nombor satunya berpengawal aku.
4: Agak nang segi utai ke patut dikemeran kan.
2: Utai patut
4: aku berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ke gaya sekolah tu ya warna. Dah tentu si merik empas gaya pemutus persa atau ke gaya hasil utai ke dipenjalai ke nuannya. Yang kan nuan boleh berkongsi ke ketiga gaya pemutus persa atau ke pengawal.
2: Laban aku ke ibu. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sedak teranaya bak kebajikan sepala pengajar pan yang aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut baik kena sokongan dari majikan sedaya baik kena sokongan dari rakyat tempatan nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah aku mampu masuk campur nama aku buah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan dan ke, setakat ke dia tu bangsa kita bangsa kami di Ketibas tu balatna bersemukir nama-nama pengawal kita buat sekolah orang segi merik sukun 100% jadi pas ya apabila orang medak aku tertarik bisik pengiruh habat pendidikan jadi tuai bukai tadi bala sedap pulu sedap tuai rumah pemanjat teman-teman pan yang ngai ke tinggal nanti aku nyuman siang ke sekolah tak penuh sama kami belakian tadi biar aku dah menentu di tau nyalai ya I believe it is leadership by example lah tau nanti dia nak ngemeran ke tadi jadi aku dah lebih hari dek mansang kamu ngemeran ke nyalai kita selalu merik kepimpinan dulu tau ngepun ke pengawal udah nyak tadi setakat dia ngerjau teh keberatnya tadi nyamai kita ngelak korang tau tak kita merim mesti merik contoh kepimpinan ini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan.
4: Ya sudah tentu nyuruh bala pengajar kita, bala biak kita itu tadi bersemangat lagi kemansang ke diri.
2: Laban bala pengajar pan ya nemu kita nyukung sedaya yang nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya lebih agak bala pengajar lokal aku selalu mada nanti menua bukai bukai kita ngendak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita itu yang kita ke ngempu menua kita ke ngempu kaban belayan sekolah kita ke ngempu sekolah kadang-kadang tunggal tuampu ke sekolah dia atau ke anak tuampu nanti tua tadi nak merek kerjasama nak kerja ngau benar siapa ge orang datai kia cigu hari menua bukai tadi datai kia meminta ampun lah tu sidak ya satu berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya tak lebih lagi cigu ke orang dia ampu nyak ke diberi kita penekanan ke sama menyumbang untuk bangsa kita ampu rakyat kita ampu malah kapan belayan dia ampu hari ini kita patut nak ngatuannya maka aku nak aku ibuah ke politik yang sama aja kok tentang pemansian rakyat tu udah berpilih engkau nyamai politik lebihnya
4: kita gawa,
2: gawa ngadu ke rakyat menua kita ilak aku kan nanya buat tau anak kita ilak udah nada ngelek baru kan makan jagung nyak tau ingat kamarnya udah nada ngelek baru kan makan jagung ilak udah baduk berkuasa baru madah ke petung nak kuasa tau kuasa nyak nyak aku ngai berkenyak lah nyalai bala rakyat yang selalu di ingat ke kita ngena sekedak leka jako sekedak jako motivasinya ilak ngai kita di tuduh renang kerja pengawal lah. Disebut kerja kok sempamanya tadi mah.
4: Tuanglah kau lihat lebih tua ke bisik dia. Nah, yang berhormat. Jadi banyak orang tahu tua pasal pemansang sekolah tu yang berhormat. Jadi tua ngalih ngagai Siti lagi utai ke tadi bisik nuan nyebut pasal agenda keterubah nuannya yang memansang ke tanah. Tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua kita lebih ke baraban bangsa kita. Nuan pun pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau ba bala ketua-tua baraban bangsa bala kita ke bumbu tanah tu tadi nerang ke sida tentang pengelikun tanah. Jadi ba nuan yang berhormat nama kebuah hotel tu berguna amat diatur kita lebih ke pengari rakyat ba kanon.
2: Aba aku lebih ke kita bisi undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asas ya. Asas ya ambil contoh kita undang-undang NCR kita ni utek kala diterima kita tahun 19 sebedau 1 bulan 1 tahun 1958. Jadi kita kena miak ke dulu itu subak ge nyame ge subak ge nyame ge orang ngingat ke tanah laban orang ke berimaknya bedau. Dia tu kemayuh ge nya bakal kita itu tubuh ku tu. Nyutubuh icit sira kini ke berimak subak. Dalam undang-undang mega ya perlu ke kita bisa bukti nyak tanah kita kalau diperima. Nyalai nanti kita pindah hari ulunya pulai kile bertingki ke dile nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyak tahu lenyau dulu. Orang ke dulu mengampu ya. Kau nanya menjawab maka aku nyak dia di ketibas nyak dia di sibu tingki di sibu anak ada di sibu semaja kok. So nadai tres kita ini muda, naulah gigak kita ini. Ni asal usul kita kegemputan yang dia nilak. Nyalai dia tu kalau bangsa kita akini ke apa yang lain kebesit bedau, adu ke kita dulu tanah kita. Sudah wala nyau, nak murah nyala ngambil, tak kita nak mudi ni nul ya. Semak jauh, bakal ngai kami, ngaku. Akini nadai, apa yang lain nadai, nanti aku pun nak kalah ke tanah. Antara nak temu di ini tanah kami bisa kena laban satu kita nak ada dokumen nyalai dia tahu kumai rakyat kita ada suang maka ni yang dia kita ngagak dokumen dokumen tanah kita nya ianya pengik kita au kita bersaksi ke orang ketua ege orang ke pengulu orang ke dia di rumah panjai kalau orangnya agi bedau nyalai ke kunguruman nguruman traceability au ngai kelama ge elak nak nemu gig kita di ni tanah kita nanti kita nak agak documentation dia tu nyalai aku mai rakyat di ketibas ni yang ka ia boleh ambil kita ngena undang-undang ke bisik nyak meh aduh ke dulu nanti kita juga nanti undang-undangnya ditukal nguliah ke nyak 100% ngek kita kita nak nemu mai ni undang-undang tu boleh ditukal tau kemen ni yang boleh ambil kita ambil tekuk kita ya. Au nyalai ni boleh ambil kita ngena undang-undang dia tu pakai teguh au pakai teguh ka ya mimit pegai teguh laban nak temu main ni kita keboleh elak au kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atau di pasar kita seminat boleh rumah site ke doite nya ulah menampung berapa generasi ja
4: ya
2: tang tanah kita dulu din nyali kita ngagak pemansang atai dulu atai bataneh kita atas tanah kita nya ngamai ialah oleh bisik disambung ora kerudi ya berau traceability nya ya bisik hak milik ya bisik pala menikut kita nyalainya ka datua kita ngabadas ngabetul ngajampat ngamai ialah yang nale nyau.
3: Webi kusi saya tanya yeah. Kelimpah hari aku meda pejalanan kelimpah hari non kak mendokumentasikan tanah tu tadi deh ngambil kena menyukan tadi meh bisa nyengalau rak mampu aus padan apa semua aku muda non baga siko hari orang ke cakah ngetan ke menua arti kau tadi deh nyaga menua pembersih menua au jadi de pelabak aku taito tadi bisa na berkait ngau hari segi kita yang beda menua ketiba atau siti dari kira kaki bersih kuaku nama kubah pihak laban sungai ketiba atau bega saya ku non kala pada sungai ketiba atau antara sungai madu bersih ya laban lagi bisa semah lagi bisa empurau ekosistem yang bega lagi mana okay, jadi nanti non beda WB ya tanah-tanah kita kaki puang ikan lalu ada kerja atau ke mungkin ada kerenjaannya tadi ada utek ke dekumai orang nangkap kabun kurang. Jadi aku tak menemu nama utek ke nangkap kabun kurang. Oh, jadi berkeni nuan beda menua ketibas tu potensi ya. Ika uliah nu nyimpan kabun tau ke nangkap kabun ku kita. Berkeni nuan beda utek tu ibi ya beda nuan hari 5 10 atau ke 15 tahun kekat datai. Apa menua ketibas tu potensi ya, nyimpan kabun.
2: Kita meda pemansang tanah kita itu dua cara. Nanti tanya kita itu kumer baca dari segi topografi ya, landai. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam pemansang bukai. Dan tanya kita di ketibas, kita mendak topografi. Ini segi 90% ya lebih dari 25 degree gradient kurang. Nyalai. Terus hemat kita ngerjaya. Uliah kita ngerjaya kos ya dan segi. Dan segi nak kaya pemesai kos ya. Nyalai. Ngena rancangan kita ya, tau ke cara kita kak ngurus tanah kita, NCL kita ya, jago NCL, tanah perintah ini ku perintah ngatu, tanah NCL kita nya, kes bisik 90 ribu hektar nya, bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit, ambil contoh, nanam kopi, koko, gula, tebu, semua jago lah, satu faktor kita, kita nak nguan menua, kedua, kos melibat kenyak, ngadu kenyak besar, ketiga, kita sayau ke menua, keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berplasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelas terian alam. Nampak ya? Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bukannya nyali kita ngalau green bukannya kalah nyali kita mikir ke ya bukannya kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tinggi tapi yang kau kita nya tadi tuan rejaya pernah uli ya
3: kampung-kampung puang
2: kau kita nya dalam kawasan NCR kita nya nyalai dia tu kita mikir ke aku mikir ke dia tu menua kita ini tiap ke Paris mpu protokol atau ke Kyoto mpu protokol menua kita makin panas jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu laban kayunya tadi uliah nyedut baru kaban ku kita nya tadi ke keluar ke kilang ke keluar ke macam-macam lah sidak ke ngigat minyak sebelah tasiaknya kita ke Bintulu sebab banyak kita mendak api bukan naga dia awnya citiknya kau orang CO2 tu carbon dioxide carbon dioksida jadinya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang tetap kenyak lah dia tahu ke ozone thinning kurang matahari nya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita nada uten napis dalai nyali dunia kita makin panas nyali kita ba ketibas kita lagi mayuh kampung terima kasih lagi orang kedolok nak nebang kampung lah nak nanam sawit nyali dia tahu kita bisa peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis kayaknya duit kaban kita nya tadi nangkap kabannya kayu tu secara alami secara natural ya udah nyedot kabannya pola lagi pun kayu baru nyalai nanti bisik company kebesai sida ya kak berstatus green ambil ke contoh lah company minyak. Sidak yang ngorek minyak udah yang luar ke kabarnya tadi. So sidak yang iga offsetting empu green deh. Nyedut kabarnya ke di keluar sidaknya tadi. Pola yang kita nih baru nyelap ke menua, ianya sidak ya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi, agak kemudian kebesar-besar yang melibatkan teknologi. Bekini kita kak nyukat biomass, daun kayunya ia boleh nyedot berapa karbon. Jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging, ia berguna ke LIDAR plus system application, geothermal inspection untuk kena mayulah. Teknologi ke berguna kena. Nyalah aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya. Ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya kita ngigak teknologi bekeni kita ngiranya tadi teknologi ni dah bisa bakal menua Brazil, Mexico nama to. De sampai pun dah bisa dan membeli bisa dah tergagak orang bekanya. Laban ila kita berguna ke sewanya. Nya ja cara kita boleh kome orang monetize tanah NCL nanti NCL kita nya. Hari kita kena bang kayu jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak tumbuh semaya. Nali datuk kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita daun kayu kita nya kuliah nyedot fotosintesis nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya dari dunia atau nyalai utai tok technical man yang disebut nyaku kurang mimet berandau ke semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita ngai ke kita elaknya nyo tinggal tau ke kampung kita nyo nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCL udah nepiapan bebenar kita nguliah ke NCL nyo sampai besik kita ni ngau orang ngagai mahkamah udah uliah tanah tadi kita nanamu nama gunanya nyari sitik gunanya kampung kita nya sewa kita ngagai orang nyari nitiah ke ko carbon verifier to kita semina nak tahu nebang kayu besar. Dah baru pun kayunya kita tahu nanam kopi, koko, vanila. Untuk baru dia ngadu ke ekoturism. Kita dah suruh nyaga sungai. Jadi alam kita nya agak mana di buan kita itu kita dia. Makanya ni pada kuila cara kita ngurus menolak kita bas.
4: Tanya dalam tempoh kepanjangnya
2: nah. Nak yang tu panjangin dah pada aku.
4: Dalam tempoh nganti utanya udah ditetap ke mamat.
2: Dia tu kita kan nemu ke NCR kita. Udahnya kita ngiga hak milik individu NCR-nya. Udahnya baru kita oleh nyewa ya labanila. Nanti orang nyewa ya tadi. Kita kak mayar setiap orang kebempu tanahnya nitiah ke size ya. Nyalai nyaku selalu merangsang bala kita mupuak ngigak antara menua site-site antara dek ngopangan dere di rumah panjai. Kala orang tua lagi bisa.
4: Dia betul karajian ge bala di benua kita namanya bisa tuju kan.
2: Bisa
4: betul. Ka dia do kita.
3: Ustaz utai tu bekal utai ke baru petang baru temu tu tang utai tu lama dah di kerja orang.
2: Limpernya megak tadi tuan kita ka ngadu ke platform kita pun. Semanja ko anti orang nyuanya. Nak orang nyawa hari tiap ikut kita. Nyalah kita di Ketibas, kita ngagak sitik platform kumaiku lembaga amanah rakyat Ketibas. Mungkinnya nyadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture-nya deh, ngadu ke kumai orang area development committee. Jadi kita lah mungkin kita kena lembaga. Ke pengari kita ke ngempu menua, ngurus ngau orang ke nyawa, ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya. Ngambil orang ke melin tadi, ya berpangai bak utai ke degagak bala teknologi senyak ya. Nanti orangnya madah 500 tan carbon equivalentnya. 500 tan mesti warnya. 500 tannya membayar ke ya. 500 tannya atai hari berapa ikal tanah. Kenyaknya.
4: Ngojaku lembaga itu ngatur sedak ya.
3: Ngojaku kemuntang ke bib, aku kira berketuk macara ya. Desmina nyaga pembersih kampung, jaga menua, lalu anti bisi orang kanyewa, serikat besar warga kanyewa, dan semina terima sewa tiap bulan kira
4: hari lembaga.
3: Hari lembaga.
4: Harap kita itu mujur diatur Mamat leban mayuh tanah kita ke kampung jeruang dia itu. Ada maksud kasil. Dia bisi kampung trading atau begitu dah tentu beri penguntung. Nada ada kerja tua pun.
3: Betul.
4: Delak ketua kenyak pun bisi utai ke mimik masuk. Pengawak kita di rumah panjai.
2: Ya dua itik lah penguntung ya. Satu penguntung ya ownership. Tanahnya tetapnya kita. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung, kena kita melanja ngurupan penyamai.
4: Betul. Jadi hari sukut buka itu, ya ke tidak boleh dikerja kita, digagak kita ngocaranya. Ya boleh dikerja kita, leban dia tu perintah menua kita, bak PCDS pun bisa bercakup pasal food security, ngemansang ke menua, ngambil ke boleh nyukung, utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu. Jadi nama timbal balas nuan, bak akan nak menua nuan di suang. Dan yang kau bisa utai ke dang segi kadi fokus nuan, ngagai-ngagai kita di suang.
2: Kita ada suang, sudah milih siti commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisik. Kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya boleh kena kita nyimpan hijau kita nyata ada. Ianya kita sudah milih koko siti hari commodity crop kita. Satu kedua, ia nak tu melibatkan kita nebam kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumat tanah, nak lipan itu bukannya. Nah, kita berjaga ke carbon trading tadi, greennya tadi. Pan kita tahu nanam koko. Lepas koko tu kira orang ya undercropping dah. Baru hari kayu kabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Tu nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru kayu kekak di suah kita nyata de eko pelancongan nyaga sungai nyali kita bak ketibas utai ke fokus kita dia tau nya utai kuda bisi dia dabai bel segi udah dadu ke kita emporau bel segi udah nyali kita nyaga sungai kita udah nya kita ngadu ke poket utai kuda bisi baka lada utai bukannya udah nya kita betupe ke jelungu udah nya kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi kita bergagak ke market, bergagak ke tamu dan segi di nitiah ke keperluan nitiah ke peminta hari rakyat nyalai kita sosok ekonomi itu tadi kita berpanggai benar mula itu berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran market nyalai kita tadi pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang dan ni kita kuliah bak daerah kita nyak madu ke kita sekurang-kurang nyak bakal kita jemah lah pada aku lah kita boleh supply coklat sebanyak kok coklat lah orang menua buka tadi sida ya kak nyadi ngeluar ke padi ngeluar ke padi nyalai es Sarawak kita lah tiap distrik tu bisik ngeluar ke pemakai macam-macam ngau nak pemayuh nitiah ke uliah kita nyalaya dalam nyata le ianya di ke keselamatan makanan kita apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
4: Jadi nyo pula itu ngagai Yakub pasal nembia tu yang hormat. Laban titu abjakuk pasal pengawak bertanah bertupik tu raban nembia kita nau sikit ya kurang amat ambil bagi bab pengawak tu laban pengawak tu kumaya kita kamah tusah
2: panas
4: panas lelah teh kenyap semua jadi kena kita merangsang bala nebiak dia tu perintah ke betuai ke Datuk Tinggi Premier kita memasang ke mayuh macam inisiatif baka berguna ke AI berguna ke smart technology dan
3: IoT
4: ketiga ya Datuk dah pedak nuan lalu dia baik nuan ngagai kena menua kita
2: jadi Datuk pedak aku mayuh bala nebiak tu ngai nyadi pun kedere satu status tanah. Nanti kita berjaku ke pasal pertanian, agrotani ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nol tidak yang aduk kita itu. Walaupun kita bisik teknologi, IoT yang ambil contoh, tang tidak yang melu ketapak. Di ini nung agak projek tau. Baru teknologi itu boleh masuk. Nyalai kita selari atau keselaras ngau rancangan kita keterubah tadi. Ngaduk ke tanah itu dulu. Nanti tidak bisik tanah, tidak boleh bertanam sayur, masukkan smart technology, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Nah dia tu pan kita bisi program hari perintah. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita, nama kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapi masalah bagi kita. Tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak nak bisi pala. Mana dia tu perintah boleh nerima nanti ya GZ. Nuh kita ngadu ke kebun kulunur kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, nul sayur kita, nama kita uli yang nak teknologi application yang tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkal tadi lah. Jadi pikir aku, nak nembak kita ngai. Aku berarti kita ada. Tak masalahnya tapak kita. Dia tu banyak mah bantuan.
4: Yeah.
2: Oh, nak kita kat mereka projek greenhouse.

0: untuk perjalanan dengan Pak perkara ekoturism di benua kita ketibas tu.
1: Benua ketibas tu ya kemana amat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Oh, kita berdau virgin jungle korang, hutan darah kita agi berdau, jelo kita agi berdau mayu, sungai kita agi badas, nyalai dia seminat dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus kulu, nyamai kita ngagak shele noram lancuang, nyamai kita ngagak nama kita nyebut jeti kai nora kemane kai ngulu sungai. Ambil contoh bakal dia tu. Mayuh bala temuai hari benua Cina. Sirai madah di benua Cina semua tai berpasal bisik magang. Supermarket bisik, jematan besar bisik, bisik magang utai ke berpasal. So sirai ya, nanti sirai tai kita, sirai kak merak utai kenadai sirai ya. Bakal kita, sirai kak ngasai kediri, makai pamak. Benua kita ketiba, mayuh pamak. Kak makai ikan pengambil hemal, ikan porau kita nyak. Nyu beribu nyak sekali makai siko nyak. Nyau tika rempak sih dah. Tapi dia tu kita itu baru ngepur kerere, baru ada arti ya. Jalai kita baik kata dulu. Nanti dekat merak buruang kenyalan nyamai man. Agak lanjut di mau ke dah. Tang SS kita is minat sungai nyaja. Nyaja agi bedau nyade ke penekul kita. Nanti jalannya udah tai lah atau ke SNWN kita. Berapa kilometer kita kuharap ke kita kita bas ke mudah pasal jalannya mupuak lah ngaduh ke dere ekoturism tu nak segi hari utai ke patut yang nak ada kerja nyamai ada kerja nak tu saya bagi tai awak lah bagi tai bisi tanah non uduak kenyata dek nyambul kita nyebut sidak ke nemiak tu pikir aku terperan sayang sidak ya apabila sidak oh bisi tanah aku den nisi jalai aku ngagak langkau di belakang langkau aku ngagak kebun itit ke kebun teluk masin ke tau ke kebun kelulut ke ekoturism aku orang datai kia ngepam ke diri air kelulut maik madu pulai beli sidak din tau ke sidak ya bisi night fishing ambil contoh jadi mayuh man pertanyaan bisi kena utai tu abad ketibas aman potensi aku merak nak segi amat besar ya bagi kita ketibas. Masalah kedua ya kita sampai cukup no orang diau. Au nyalai dia tu kita mupuak ngadu ke rumah panjai. No bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi mendak peluang ke beketok lah. Au
2: kira bakal homestay nya
1: we bina. Homestay. Mupuak ngom homestay nya dulu.
0: Betul sekali aku senutuk benar gau langgur nuan din yang berhormat gau bala pemesa-mesa perintah ke kangaga dan Bible. Empura Bel semua tanya sagaku bisik kaul gau ekoturism agaknya jemaah lah dah. Itu tanya udah diada ke kita yang magang. Jadi nyu kali tu agak-agak pemansang kandang benua ya ke kilik kita ge yang berhormat. Pasal suang pada aku antara kena menua ke jauh benda berubah. Kelebih ge udah jalai kita ke Ari Sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit. Nama tu rampak penemuan yang berhormat. Bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih ge bak pasar kita bak suang dia. Dekat diadu kenuan
1: jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasal suang dulu awak mayuh te lama-lama parit kita awak sungai kita dia tau ke kemudahan awam kita nyak ke benuang mayuh dadu ke kita dia tau orang gato kelembah renyam mengaku mayuh adu ke utai kedua orang oleh keduit. Tahu nyata kenti dia kesuang dia bisa meda tamu ni si jalai udah nyak dia tu kita benda ngadu ke depan pasar suang kumai kita ada bayi skwe udah nyak kita ngadu ke situ dak market besar kita jangan produce market tahu leban nanti kita semina ngadu ke pasar aja orang nadai duit nadai purchasing power ke kita abak aku agak empat itu tercapai hasrat menuanya tadi kumai kita menua maju tahu semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sida ibu dah duit
0: ya
1: udah nyak sida nyamai dia dia nanti nak pasal kita mansang barang mayuh datai laban jalai udah datai
0: ya
1: aku ngai ke mayuh ge jenayah kita laban kita ka aku tanya kita nak mampu pengujungnya kita curi. Nepiah ke dah?
0: Ngatai ke penanggul.
1: Ngatai ke penanggul. Nyalai

0: mansa yang kita berpasar mesti diselari ke kita sama mansa yang pemansa yang penatai pemisik. Nyale kita ngagak pasar badas masa yang sama kita ngagak dini orang uliah ke duit abak pasar ke badas. Nyale dia tahu kita besaranyat aduh kita menua ulu ngamai orang tai ulunya uliah mai utai sadaya tai pasar bisi duit. Nya mo nya ku selalu nyebut Cina ada pasar patut nyukung orang ke dulu. Betul. Nanti utainya patut reganya reganya amnya di jual Cina ada pasar. Nanti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Nampak sidaknya nilai atai ke pasar, bisik market gagak perintah, sidak ya berjual ada pasarnya mai, bisik duit, sidak ya terbeli kutai Cina ada pasarnya lah ya always melibatkan ya supply chain yang pun. Abah lokal dia. Kita baru kita boleh regulate yang pun domestik ekonomi lah mengikut kita. Nyalainya untuk kebenaran dadu kita. Nanti dia tu orang kesuang kita. Mayuh tu dia berubah dia. Nah, trafik di pasal suanya. Subah. Nanti hari gawai nak uliah nodek berjalan ya. Ni buah dia kemai kereta. Yang berjalan pun berlantai dengan pangan diri. Jadi dia tu trafik managementnya sudah datur kita. Mayuh get one way. Orang yang main berjual di si jalan. Lepas kita meruang degagak kita, aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa tisi jalai nak site yang nak selamat untuk pembeli token dual kita empu ke berjual. Nyalai pemansang kita apa pasal suang mesti diselari ke kita ngah pemansang ekonomi dulu dile token nabi yang pasal suang nyampu.
1: Ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali. Nama tu baka pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di song dia. Jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke sukung ngambil ke kita ndak berlat lebuh kita berjalan ke pemansang. Jadi bak rundian Nuan pu yang hormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan bak kuasa Nuan di ketibas laban tu uliah nyukung semua pengawak bak rundian Nuan yang hormat bekeni Nuan bedak pengelantang kau penyerakup tu.
0: Pengelantang kau penyerakup tu datai dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujual, tahu kita tahu mereka kita patah. Satu, bala pentaweran. Orang kerja perintah. Kedua, rakyat. Mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergulai. Dan kumai kita nanti aku nyebut nama tripartite. Artinya lah penemu kita nanti orang tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya nanti tuai nak mulai pangan dere baco acua mengawak pemansiang pan timpang nanti tuai nak mulai ngau rakyat nak jadi tuai pemujual pan timpang pihak mega nanti tuai nak sepala punya ke kita nak sehati nak segoleh sejalai ngau bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upus perintah lah nah masuk RTM ke pengeremai berita RTM nak ngeremai ke berita badas deh nak merayat nemu rakyat tadi nyu bersangka buruk ngek nyalai orang tiga ikut tiga perkara tu mesti digenggam amat nanti kita kak ke pemujul pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat. Rakyat mesti kerjasama ngau pemimpinnya tadi ngau perintah. Lalu leban agensi pelaksana tu segi perintah. Lalu nyalanti agensi pelaksana tu tadi nak tegagak ke projek. Mayuh ni duit perintah ada baik pan yang nak akan muncul nak tegagak malah jadi projek sakit bagi kita ini. Siapa akan rugi nak muncul rakyat nak ulang guna. Rakyat nak ulang agak nyalai pada aku utai kiamat penting amat berat di kerja tang terima kasih lah ngagai bala kita di ketibas orang kerja perintah bala rakyat tau ke kami dua ahli parlimen dan segi mulai ngau penuh ngau teguh ngau pangan diri lebih amat penyarakup kita rakyat ngau perintah nyalai kita nyarakup kan dengan segi banyak cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure dah. Contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngambil nyamai bijako improve communication kita nalah kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi. au kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngambil nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abah sida jadi ketegau teto terang menyiko Melayu telus abah siko-siko abah semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyerakup berani ngambil komitmen kita ngopengan diri ngadu ke kawal kita
1: Ya aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita nuan tadi bijako hari baru ke atas nah bottom up nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak engka nyamai di giga nyamai berandau kau bala nama tu rakyat nuan di baru dia nak ngira maya nak ngira jam ketika segi cara atau kau tanya penting Pak Nuan yang hormat
0: aku rasa kia tanya penting aman lebih kita wakil ya kita itu wakil rakyat jadi utainya patut ngenatai ke penusaha rakyat satu bekeni penusaha rakyat tu dia datai bak kita banyak cara lah au kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingat ke baru ah nama utai kena di depan kita kadang-kadang abah rakyat utainya biasa au oh nada ngawak tu tanah kami ko ya aki ini kami sebab dia audito tengah ya kamat nyukai tanah ya laban ada pala contoh lah aku tu nyari kita sebagai pemimpin kita yang madah tau hari akan ingat tadi ok lah nanti yang ingat ingat tadi pan tugas kita lepas tau jadi penusaha rakyat kebukainya tadi aku nak segi ngenak cara ke muka pintu bunyi kurang dah tau datai je kupis tau baik ke penemunya salah mungkin yang nak salah mungkin yang lain aja. Tau aku selalu ngambil nak lancat ngomai sida salah satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita tikas pengalaman kita angkanya nak sama tadi nyalai cara yang bijako pelmuni yang anu tang hati dia celap amat dan cara kita iban bijako au nyalai kak ngelihat ke derek lah au pikir dua kali tang nada nyekat siapa kekak datai siapa kekak berandau siapa kekak discuss menyukur kita yang tadi sikit nada discuss aku baik penemunya betul baik penemunya nak pan yang mesti diterima kita dulu synthesize it udahnya baru kita mendak ni keputusan kita dan ke udah tu bisa ke nyamai bati rakyat bisa nyandat atai ringat pulai nyuk ketawa wamat Wabi ketok kau. Nyak pedak kita Pedak ya tadi mungkin lain ke. Au. Nyalai abak aku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat. Kedua leban nyak ajak cara kita boleh ngatur ya secara berkesan. Nyak untuk guna ya yang mesti datai hari ame awak yang ngasai ke ya. Tajak nyak tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebaka. Nak sebaka tadi. Ya tadi besar nyawa atau mungkin hati yang mana nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi, aku Siti ge katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door policy ku kita nerima semua penemu orang apa semua deh. Dah perhati ke aku nuan mega siko hari pengari rakyat ya kecakah aku ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya bayaknya penanggul bayaknya bantai atau ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tau ke apa semua aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus datai ngagai rakyat ku nang buat tak ku kan mu nama utai ke merangsang man ngasonan berani nyawut utainya bekenyak pi aku laban aku berarti ke yang bermana antara orang keberanilah pi aku tenon berarti mu ya tu kau ari abang media rama nama utai ke ngasuhan nuan merangsang tak terbuka hati au
0: abak aku senang aja tu utai kamat patut disebut negara rakyat. Pahit, manis, pan mesti disebut negara rakyat. Utai kamat. Nyalai aku ni malu orang. Nanti selalu nyebut Nanti gede je bisik penemu badas ge, hari ngak kami, hari ngak aku tu. Dah tak kemua. Nada salah. Oh. Tu pulai ke pemansang menua kita. Tu pulai ke pemansang bangsa kita. Nanti gede bisik mana ge. Oh. Semaja ko ngagak jalai kita ngena bituman. Semaja ko lah. Mungkin gede je ngena. Nanti bukai ge. Nanti yang badas ge. Apa nak? Oh. Angka mia ngah saya bersalah apabila yang ditimal, mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agak kita. Terlambat aku baik kia aku nak maca nama motif yang nyebut utai. Aku tak aku kak respon ngau tak kamat. Contohlah, bakal orang suba nganu aku nama ngagak stadium suang ngena tal pen boniung. Bah ketika aku nak nyawat, di ini orang ngagak tal ngagak stadium ngena tal pen boniung. Oh, mungkin orang nak polyurethane, ngena virgin material. Oh. Mungkinlah. Oh, tang kati ku nak madah dah, ngai kiat lalu salah. Oh, pamam kita bisa oh, nak orang nak ngena talpen bonio ngagak stadium. Oh, utep kenyalah. Ngaku selalu nyame open door policy itu. Okey sebenarnya, okey sebenarnya ngagak kita ada seorang. Laban nanti penemunya badas, mesti dambik kita. Nanti kita ngasai ke pulai ke pemana, pulai ke pemujur. Menua Sarawak, menua Malaysia, tau ke bangsa Iban. Nanti nya mana? Tau. Okay. Nyalah aku selalu nanti gede nya lebih ya. Dia bisa gede penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai 25 hari bulan aku bisa ada seorang berpuasa iman. Baik penemu ke badas. Nama apa aku? Tanya badas terima. Tau leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utai ke badas. Tau. Nah kita ngigak. Nah kita macam buku ngigak utai ke badas ge. Oh, nyalai aku nak nyak buah aku nak takut leban aku semuanya aku menyikuk kita yang tarik nanti kita alih ketegak betul jenis yang mendai tindu hari dia menang utai kena betul
1: puas mati tu
0: puas betul menyadi mana
2: lebang utai salah tetap salah
0: dudih salah yang tetap salah sama ada ya temur dia tu atau temur dudih lah utai salah tetap salah nyalai aku berani.
1: Nanti tu ada nemu tanya betul. Dan tu lagi ke nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya ribai ya nak betul nak betul lagi.
0: Lepas kita nadai ngambil approach kemera confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, au nambah ke pemansang, ngambil kita lebih berkesan, utai tu lebih diguna rakyat yang nyamai mudah ke rakyat. Lepas ujung hari apa kita kita ke menyempat ke penyamai datai baraya. Nyanja.
1: Aku muda WB timpuh 5 tahun tu timpuh ke pandak ngelanggur pemansang. Leban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayo projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benong berjalan sekedaknya tadi. Nanti nuan ngembuan nama tu kaul ke manah begitu ngau rakyat dah tu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai lagi ngulu ke kita di ketibas nuan kibat dan menunua kita di ketibas dian jadi nanti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tuila
0: aku ngasai kia sebagai orang tempatan atau sebagai anak orang menua suang ngasai kia tanggungjawab nanti nak tua siapa lagi awak ngau betul nyalai tang tu anak siku aja mada dek ke wakil rakyat ukai dek nemu semua utai ukai dek nemu semua pengawal au baka aku pelajar ukai yang agak jematan semua aja kau ngiga ore pandai agak jematan ukai ku nemu agak jalai ngiga ore pandai agak jalai ukai ore nemu bekeni orang ngira rega ngiga tuan maruni ke kita rega barang awam menyiku kita barang asas nyalai tidak beri peluang tadi aku ngasai kenyat lebih ngagai tanggungjawab. Aku nanti ngiga personal glory-nya tadi. Nadai mah. Hidup dengan Tuhan cukup. Tapi aku dah. Dan ngasai kenyat tanggungjawab. Ngasai aku tergagak tu. Mesti temu.
1: Betul.
0: Rancangan. Lepas dia tu kita ngagak rancangan 5 tahun, 10 tahun. Nanti kita berjakuk ke carbon capture tadi. Nyak mungkin 10-20 tahun baru yang nyadi. Nanti yang nyadi. Nanti yang ada kerja. Nanti aku tu. Aku kat Merak untuk ke Langgu aku dengan rakyat laban ngagak Langgu tu tadi aku semina aku aja. Oh, rakyat pabisi dia nyala kita kena ngagak lab ngagak talimat mesyuarat progress meeting orang rakyat. Nasihat dilibat ke rakyat. Awak belas sama saleh, belas saleh lah.
1: Yeah.
0: Tapi betul, belang asal penyamai ke kita. Nyala aku nanti dia beri peluang tadi. Nasihat agak kak mendak. Nemuk ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya. Nanti agak jalan. Dan ada pun mengikut komedian. Angkat dengan kuihnya gagak. Main aku. Semak aku. Ulu batar aja. Ini udah. Kira nanti agak aja. Kayaknya dia tahu. Seminat kita kak mendak. Mendak penyamai rakyat debaik tu ah. Nya sebagai tanggungjawab apa ko nyala yang teko diberi peluang. Mungkin aku lebih lebih benal ge gawa. Ngasai kenya rakyat ni tiak kita ai. Ngasai kenya menua kita ai, nanti kita kita ge. Bisi moro bukai mayor kanya di YB tang peninggi atau ketika tanggungjawabnya. Hati itu aja menemu macam ni. Yeah. Oh. Orang yang tadi tinggi mengai bola. Nanti yeah. kita kemarin nak. Tang kita nggak sayangi kita itu tadi. Lama sudah dia tinggi game tanggungjawab kita.
1: Aku berarti kenuan yang berhormat alaban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya. Dan dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi. Nuan fokus ngekai pemansang rakyat nuan. Nak kira, nak bercipi angka orang ke nama tu, nak nyukong tuan. Jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja kan tuan. Jadi sangka aku tu atau nyong pajai mat randau tu orang lagi mayuh tu kekak ditanya aku itu tang jam tuan nyusir kat benar. Sangka aku tuan kalak ke bisi apa bujakuk ngagai rakyat tuan kelebih gaya ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyakar kan ibar ke jakuk kini ngagai bala peninggal YFM bala rakyat nuan bak ketipas bala tuai reban bangsa ngau bala orang kegawa perintah ke gelai nuan ngagai nuan.
0: Terima kasih jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegai ku di dun ketipas ke udah meri peluang ngatu menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ke bisik pengawak nak empai datai empai sangkai bak nitiah kati semua bala kita tentang nakak ya kuliah kerja kita, nakak ya ke bisik peruntukan diberi orang kita sama mendak menua kita dekati bas, kita sudah mendak news menyikut kita tadi. Nanti kita nyebut JT besinya, aku sudah agak 50 itik JT besi. JT besi aja, ambil sini contoh lah. Kita sudah agak stadium, kita sudah agak jalan Bataraja yang kita sudah agak jembatan bak. Pulau ketibas, kita agak jembatan mit-mit bak sungai-sungai nyalai. Kita sudah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang segi utai daripada rakyat. Jadi kemudahan tu tadi pan nak segi usaha kita semua. Kita sama nemu rakyat di ketibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita dia tu bisik ya dalam rancangan bisiknya kak dipinta kita abak renggat kedua ila nanti bisik peluang nyalai kita ke demi

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita ai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud, sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun, ngagak Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nya dikelai sitagi singkang ti beserti, bak pengrasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lombak kuda di Kuching, ngenang kos belanja RM10 juta. Bercakup bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah meyagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilung Kuching besar agi serta ngemansang ke kenandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak kedekang agak Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngagak pedang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. YFM Segulai Sejalan.

Ya, lagu hari NK Yongai, Celap Celap Angat. Lagu kena mungkal pemerintah malam sehari itu kena 28/8/2026. Terima kasih laban lagi mengkam bukulai dengan kami Bukulai FM. Terima kasih megak ngagai Rolana Gilbert kuda bukulai dengan kita bawa segmen Asada Lemai. Jadi bawa pemerintah malam nyentuh ngagai tengah malam tu dia kita reka bukulai dengan aku Nancy Tambum atau ke isi. Jadi Ananda jaga pengerai laban ikas pengamah angin abah menua kita di Sarawak itu agi mengkang sebun agi maja kelebih agi di menua Sri Aman atau ke Semanggang gaya angin atau ketika pengamah angin IPU abah kena menuanya nak pukul 8 malam tu tadi daripada aku lebih 200 IPU out. Jadi sama mai kita nyaga penglikun dirimpu, nyaga pengerai dirimpu. Nanti kita pansut dari rumah. Anda ingat berkena ke sengkabung hidung engkau mulut. Okey, jadi pemerintah malam sehari itu peningah tusuk program kita lagi bakal selama nada berubah. Kalau dah tu lagi pukul 9:30 malam tu lagi sama kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai. Jadi pukul 10 malam dia kita rekam dia ke berita malam cerita berterus Ari Konti YFM Jalai Piramli di Kuching Dito. Lalu pukul 10:30 malam tu lagi terus mendiang ke tanduk program kini kita saat itu bergulai dengan pengeluar program kami Sharon Ludan. Lalu bak jam 3 penuh di dia kita bertemu bak program Irama Etnik Pupu Bansa nyentuh agak pukul 12:30 malam tu lagi. Anang gue ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami segulai sejalai 24 jam ninting hari. Swift lagu umbak pemerintah malam.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Mulai baru kita ke sekali hijau-hijau Barana ruai yang diminum yang tanda hijau Barana ruai tak kecerita Sidak jabut dia lengkap Kami nakak sangat ngigak ucuk ya jabut Sudah yang sangkai bak dengan laman rumah panjai Mulai kanyuan Kasih kau lundian kita ucau Kini no jabut kerikan ngawainya Kasih kena kesal dia ucau Ya gak sangka udah merik mas ya kena Nilih jabut ke tetangga udah jai Ngau mas ke udah ditikau ya Bak babas nitiah ke nama utik kepada Udah jai kan nangkap jabutnya Dan sekali ke jabut udah dianjung udah pulai Kusaga mati kita Baru lana ruai ke sekali itu Kita ini ngaku juang lagi Nama kita nyari bak jabut
1: Di rumah panjang, perumahan piting, tambah wai kenyok.

0: Jabuan. Oh, Jabuan. Ni ni Jabuan.
1: Hei, kini ke Jabuan tu nak nyanyawan aku. Apa? Apa bengar Jabuan tu? Kadang nak Jabuan tu amat dipulai kurang. Ni cek ke semaya. Kira orang jahitnya. Percuma mas. Udah aku break ngagai ulah kejaiknya. Ni macam buat tau. Deruai nadai. Bila bersai nadai. Rapur ngagai. Kau menyak bak belakang bilik-bilik din kini. Bermain ngau mana sabuang ya.

0: Belakang bilik ramai kan? Jauh aku. Oh, jauh dah buat. Ada alih-alih aku ingat. Tahu lah. Dah buat. Nyau medeng kau. Pulau mana jahitnya. Rugi mah, rugi mah yang tambah kegumaran. Rugi nyau cok mah aku tahu deh. Apa ini, jahit. Lama menasihat aku tak banget jahit. Alik keliak tu tak betul nak lembut. Nama yang pengidu apa tu tau. Jambuan ni lah jambuan lah. Jauhan ku pula jambuan.
1: Siapa kenyabak ke belakang biliaknya? Kenapa tu tengah raya tu besian tu? Ilu ke belakang biliak? Ada apa tuut?
0: Nau mendejak buat. Kadana, ina baru asupayaan dia negi sebeliah mulai asupayaan buat. Ka ini nito lawan ka kemahnya kali. Amai ulang jahit mendejak buat, jambuat. Tetap ulang kini kaki jari dek. Ganti yang melucau. Jahit, jahit megamah dek. Dia mengucap kesayangan aku abuat. Macam-macam ni, Drek. Nanai maklinik kalak ke mana tinggal, Cok. Lila jambut.
1: Sengau. Nama kena sabar di belakang biliknya. Bisi jenik mana serati tiap dia mati, Pak?
0: Tuan rumah. Kasih ucap aku tangkau oleh jahit, Tuan rumah. Nanai lagi mengikuti mendak jambut. Balok gay memiliki tanggla, gay memiliki menda jambut. Balok gay memiliki tanggla, jambut. Nada lagi baki ada makai mengikat kedai, agai. Nini penglami kedai kedai menjambut lama tu. Nya, nyaga aku, cino kejambut. Nya siapa ngaku dia berbilia tu? Siapa mereka babi? Manuak makai piaga aku gilo kemas aku sebelum setiap udahnya udah break ke gaya udah jahit
1: nama di templom pelah sanggau sanggau siapa kebengar nangkap jabutnya baru udah dengar jabut sebenarnya ke di kena nyumai si kia mulai sekolah tadi madah pulai sekolah tadi madah kediri lepar jabut madah kedi nadai nyumai si nyumai lawak kau ya. Laban aku laban baru datang dari kebun mamai tadi mai jambut kemamun nanti aku tu nak ke kebun si aku lawak ke sumai nya aku kasuh iya ngusuh tua ya lapian kian makai hei lagi din jambut saya ku lagi pedak dikin ke
0: amai ni tuan rumah amai nak pulai jambut.
1: Kati kaku terbulat tu kade. Ya kini kade sehari-hari tu dah banget nak tersumai ke lawak, nak sumai kasih kerja buat dah.
0: Tanyai cerita ke rumah. Ini dah buat kudeknya ke rumah. Kini kia, apa dah pula dah buat kia.
2: Tidak begitu lama, ada kurang lebih minit juga, 5 minit itu macam.
0: Jambut, jambut, ni macam aku, abu.

0: Tidak aku lawan tadi. Di sini di taban kurang jahit dek. Nunggu dia jabuat. Ucuk ku jabuat. Lah siamat. Dia selamat ucuk. Kumai aku. Udah di taban kurang dek. Nanti taban lah menua tu nak awak. Di taban kurang agai. Kemboja. Agai Thailand kian. Amai orang perengkau tu buah nama penyari. Kumai aku. Mimpi mendak dek. Mengenal ucuk nak dan danau urat jai dek ucuk.
1: Sebab kan ngano dek naik pada kakau lo, pada kakau. Bedak dek aku tu gerai nyamai gayu guru sihat walafiat tu nanti penama aku tu. Agi keren, agi uleh nanggo lesuang aku tu nama dek. Agi uleh nyago kalau.
2: Amat ke sangau. Nilai-nilai utai kira sebuah cerita. Nama di irau kejabutnya kena taban orang jahit ya. Pedak di jabutnya. Nyengenda nadain nama. Orang jahit ni kebangan kak ngano jabutnya.
0: Nama dek tarik ke rumah beritahu ya. Bedal tentu pula mak jabut tu nurun sekolah. Dia aku bisa ni mak telefon. Madah ke jabut telefon, madah ke kelirik kena terangkap orang jahit. Udahnya orang jahit kena menangkap jabut depan bisa berjakuk dengan aku mainnya.
1: Masa dia aku bisa kelas begitu bas sekolah aku begitu ini nadai bisa aku kebuka jauh lagi ke ditangkap orang jahit ketika aku ketau berjakuk ngerudik buat teleponnya lalu nadai nemutai.
0: Amai jabut nak pula aku. Amai jabut ngau aku bercakap. Tarik tuan rumah buat telefon. Ya, ya minta tolong. Ya minta diselamat cari orang jahitnya. Aku kat mana ke balak kita tadi. Kat telefon pulih. Tahu orang jahitnya nak ngasuh aku. Danau silap ya aku. Nanti aku madrah kurang. Ngeliput pulih sekini. Tidak dekat naban jabut dengan menua. Tilian kiannya jual sila jabut nama penyari aku
2: kada kurang bukai nunda nyawa jabutnya nak patut ke di nak nemu beda antara nyawa jabut tau ke ukai sangau lalu kepercaya terus itu di pansiak dulu utai dinga memanah.
0: Nanti ke bulat tuan rumah. Ha? Amat nyawa jabut menyak di dinga aku nyak tadi. Amat jabut beranau dengan aku.
1: Sigi ke aku nyai ini. Tau tanya di pengajar ke pemadu bajiknya. Pengajar Nora Siduranya. Sigi bak dalam kelasnya aku sarito belajar. Ketika aku tebuk ke kebukai. Sigi. Ini sarito sigi subjek diajar pengajar nuranya mak tu rugi aku minta kebukain mode ini rugi nak mendak pemajak pengajarnya dan nama tujuh sida ngagak dirinya di aku telepon lulu ke dirinya di nyadi nyawaku coba dipikir di dulu.
0: Naik orang yang ngasuh aku nebuh dek ngau mas nilih dek ngau mas asa orang jahitnya perurut kaku wabian kengkak mas kebisik batu buah aku asa sidak tepuk dalam plastik udahnya tikau ke babas belakang sesem bas abak pasal kanyuk ke selalu tuang nanti basnya gak ingat dek hanya maku. Belum mungkin. Nanti nak taban kurang bunuh orang kini baik. Nyau nak temanik kelirik maku. Nak tu sumai ke lawak asik maku. Nanti lawan hari pukul 11:30. Tidak dekat nyua adiknya. Berkelainya jabut.
2: Nak pihak nyau mas dia kekena. Dia berik dengan kaya sidaknya tadi sanggau. Ni. Bertunggang kerpai di laban sidaknya.
0: Dalam itu tinggal lagi. Nyau magang. Tengah mas berkuang aku. Kalau mas kena kumbar lengan. Ada.

0: ni cincin emas. Kalai kakei. Naka pemayuah-mayuahnya. Nya penuh pasriaknya tadi. Nya kena aku tu. Nyelamat kedainya tadi jabuan. Apa naka penyayang oh mas aku.
1: Akai, akai, akai, mayu amai masnya ini 10,000 bisa harganya cuma beri ke orang bekenya aja. Agi 2 tahun lagi uliah kena ngidup ke keluarga masnya nantinya dijual 2 tahun lagi. Nemu ini.
2: Terumah kai nasib dia bisa berwai terumah. Sikit asu balang iga dek aku tu tadi nemu dek.
1: Nai, nama di tegak kesah benun, nama utai dekat pada dek.
2: Nemu dek tadi aku tu, nai ingat kebekal anak kunya tinggal berkereta tadi tu rumah, nemu dek mai aku ke Nganjung ya ke sekolah. Udahnya tamak kupias nak lama aku, lalu ke sekolah aku Nganjung bekal anak kunya, nyu ingat kebekalnya tinggal berkereta. Nya baru tembok kunyua kebekalnya ngagai anakku, lalu bisa nerima telepon orang nak kelala kun umurnya. Sawut ku ajak tu rumah. Telepon orangnya, dengar aku nyawa, namanya orang kebat teleponnya. Nang tuci-tuci nyawa anakku kebat mua aku nya, minta tolong, nemu dek. Madah kediri kena tangkap pura jahit. Ni nak lihat hatiku tadi tu rumah, laba anakku nya nyengenda abah mua aku mayanya. Jadi orang ke telepon bak, teleponnya munyi nyawa anakku, nang tuci munyi nyawa anakku. Sige sebaka mamai, nah siapa orang ke teleponnya, ya ga anakku abah mua aku ga mayanya.
0: Nya, bekerja aku tadi bantuan ke rumah. Aku masuk aja buat bola aku tadi. Ya, nyawa jabut mat di linga aku dalam telefon. Sigi amat jabut di linga aku.
1: Amai alit atiku kalau ngok dengar cerita sudah sanggau tu bantuan. Udahnya ketika cerita ngedi tadi deh.
2: Ya, ketika kena alit ati tu rumah. Kak, aku percaya ke orang ke dalam teleponnya ngai ke nyadi. Kati kak percaya. Anak ku nyengenda bermua ku berdepan mata ku dia. Dari benua bersekolah kami duanya. Dan kak, aku nak percaya ke nyawa orang ke dalam teleponnya ke rumah. Tak bakal amat-amat bunyi nyawa anak aku ke dalamnya. Medak berkenyak. Lek aku ajak. Sedak ke bertelepon yang tadi berjaku. Udahnya bisik ku dengan nyawa orang jahit. Madah ke kediri yang tadi dekat nyual. Anak aku yang ke Thailand kena ku ya. Nanti aku tu nak nyilih anak aku nya. Ngena duit 3,000 pinta ya. Nak suh yang madah ke polis. Bisa dengar bersebut kenyak aku tak ada bertelepon. Nak suh yang madah ke orang bukai meh. Nanti kamu tak anak aku nya. Pula hidup kau kati kenyak selamat meh. Datai buat mua aku pun pihak aku sudah bertelepon ya. Udahnya kapal aku lalu tutup ku terus teleponnya tu rumah. Ningau temunyinya.
1: Pintar deh bu Banun, segi cukup pintar deh. Nak kena tipu bekal ini aku sanggaunya. Iya, udah habis mas sepestik. Ngeberi ya ke orang kejahit ke telepon lulu ke dirinya di aku nya tadi. Nemu deh.
2: Ya, bagainya mai cerita ya aku deh nya. Aku ngai pula ke kita, aku ente anak aku nya nadai ba mua aku, nadai ba depan mata aku. Mayanya sigi percaya amat aku orang telepon nya. Nama penamanya anak sigi anak aku deh. Nya tu tadi. Bakal cerita sapanya anak Semigat ya ke sekolah ngan anak aku nya deh. Semigat tadi baru udah nganyo bekal ngagai anak ya. Nerima telepon ke sama bakal ku tu tadi. Teng ya, sama tak kena tipu laban anak ya bisa bersekolah tak ada deh. Nyam aku tu ngiga tu rumah, kemadah ke tu rumah cerita tu. Nemu deh tu rumah, mana kami dua enak kena tipu, bakal sangau tu. Nyudah kena tipu, pedah wagi orang bukai ke sama bisa ditelepon sedak ya, nyangka rundian nyam bakal sangau nyam.
0: Nyak, utai ku aku tadi, ketika akan nyelamat ke jabut. Aku nyerah ke sebelah setiap mahnya. Tak lihat kati aku, kati orangnya tahu nemu. Aku untuk main emas waktu buah. Kada nak nemu nenua maka ini mana yang orang jahitnya kini.
3: Oh terumah. Pu mayuk mik tadi ya. Nama randau kita dia terumah Bandun. Pu jabut ngau sangau pembisi.
1: Oh minat. Dek setengah hari aja dek gawak seretup ya.
3: Kan ambil barang tinggal berumah. Laban ke dah tukan urun traveling kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
4: Kita dulu di minat. Ningat cerita sanggau sudah banon tu. Siku udah kena tipu. Siku dak ge nyau ka kena tipu meto ni gaya tu.
3: Eh, ya ka kena tipunya. Sigi nemu panako, sigi dek ni sanggau dek. Banon ka. Namanya kan nyadi nu, sanggau nomor 2 gede pia banon. Ya siapa kebangan tipu kita? Skema telepon nyaruk dari polis, custom, kupis asil. Ya kesuah. Didinga aku diriput ke nyadi skema.
2: Eh, ukainya inuan. Tu lain ge tu inuan. Aku ente sama orang ke teleponnya madah ke direknya polis ke custom ke lembaga asil kini ngasuh maya saman kapak. Aku kan nyawut kapak aku ke ngiruah direk. Nama penamanya ngelayan sedaknya. Udah suah ninga cerita skema ke bekenya dan inuan. Sige nak kena tipu ente age setakat ke sidak tu ke teleponnya inuan. Dan sekali tu inuan lain nemu dek lain aku tu. Baru ya menemu ninga namanya skema yang tadi bisa bikinnya. Aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya. Tapi ya kebijakku ngakunya tadi. Dalam teleponnya di nuat. Tak tuci-tuci munyi nyawa anak aku. Madah ke diri. Dama penamanya dah tangkap orang ya. Tangkap orang jahit. Aku mayanya. Benar bahas sekolah ke nganyo beka anak aku. Raya bermua aku ke anak aku mayanya. Katik-katik ya tau madah ke diri empu. Dama penamanya orang ke teleponnya anak aku. Tante anak aku nya nare bemua aku mayanya. Engkau percaya aku. Tanya ia telepon madah ke diri anak aku. Bemua ke aku ke namanya berdepan mata aku nya anak aku ke. Nya aku nak percaya tadi. Kati kap percaya aku tanya. Anak kita nyengenda berdepan mata kita. Dia nya telepon ke sidak. Bah telepon madah ke anak kita kena tangkap orang jahit. Nya aku nak percaya tadi nah.
0: Ya bekenya aku cari minum. Telepon orang madah ke diri. Gabut kawang-kawang minta tolong madah kerenek tangga orang jahit ni aku tu nemunya ukai gabut laban nyawa sama narai-narai bini udahnya asuh orang jahitnya tingkir ke semua buka semua mas sebab tubuh aku lama utai kena kena aku menya udahnya asuh aku ni kau kena kebabas kena plastik ni kan dalam kamar plastik aku ya. Bak belakang stesen Gwen kanyut dua kisah selalu bantik ke biamnya kena nyilih jabut kok sidak datang aku di rumah jabut madah kelirik nada kini-kini bak sekolah aja ya sari tau
4: utai kengalit hati kami itu siapa kenyaruk diri telepon jadi nilianya kati sidaknya lamiak mamai hiih.
3: Kena lagi tak pihak nemu kita tadi sama kena kami supir dia sebab kan gak sedewai dinya meh nerima telepon dari orang dak kelala udahnya anak yang madah kediri kena tangkap orang jahit bisik ngau ia pejakuk gak tadi kami sama dinya magang mbak upis kok orang jahitnya ngasuh ya ningkil ketenggak mas ke bisik dikena ya kena nyilih anak ianya pihak kura jahitnya tadi. Tang, kami sopisnya. Nadai mending kejakuk mba. Orang jahit bat teleponnya tadi. Udah ya kejakuk nggak orang bat teleponnya. Iya lalu telepon ngage sekolah anak ya ngage cigo ke ngajar anak ya tadi. Nemu ya anak ya nadai nenama. Udah ke cigonya madah anak ya segi bas sekolah re. Ya kalian ati kami sopis tu tadi. Ia madah ke diri seminak sekali aja ia kalah nak tenggak emas ke dipinta orang jahit bat telepon ya kok ya. Kena ia maya uji bakat pekit belagu hari Malaysia hari nya maya nganjung anak ya nyak. Nyak mai cerita.
1: Jangka aku tu ma orang kemeda ini aku. Maya ngenak emas. Maya ke nganjung aku uji bakat abalagu subak. Jangka ku nyade itu lalu deim orang lalu deside orang ini kutu tanda mengajekit ih
2: nai namanya bisa kaitan ngau nama namanya uji bakat belagu orang ketipunya apa minuat
3: Udah kami supes yang report polis tadi. Ngambil ke bala bukai nak sama kena tipu. Hari randau kami ngau polis tadi. Di pelabak ke kes tu. Bisa kait ngau uji bakat belagu harinya. Eh, maya kita uji bakat belagu harinya. Nyawa kita bisa direkod orangnya, ha, nyawa balan miaknya. Udahnya bisik sedang isi form pasal penerang dirimpu. Dia tu gamayo cara dikena orang nipu. Cara barunya dikena orang nipu kita. Utai ke kumbai orang tadi AI. Hanya kekena cara orang nipu kita. Cara nyaruk diri, nyadi diri sebilik ya. Ukai semina nyawa aja boleh digagak. Sida sebaka video call boleh ya. Sida ya boleh telepon ngau mua mata dalam telepon yang ngenda baka kita sebilik nyampun eh. Tangnya ukai sedak ya.
4: Nah, kati kesidaknya pandai yang main agak utai bukanya nak ingat.
3: Nyak, mede kumbai orang artificial intelligence tau ke AI, tau ke dalam jakuk kita bantu pemintar tiru. Bisik ke orang nyebut nyak pemintar gagak. Sebangsa teknologi pemansang baru. Dia tau nyak. Ngena AI tu gambar boleh digagak kebut berjakuk. Ah, kita suah meda gambar aki ini kita ni yang aki ni yang ini kenemung kebuatnya nyak mek kena ngena teknologi AI orang adu yang kebuat berjaku uliah digagak beberapa pangan diri mutainya ngena AI megak uliah mandang ke gamal kita ari ada nyentuk ketuai mayu guna pemansang teknologi AI tu tang bisik megak disalah guna orang baka kebaru dah nyadi bak kita nya tadi meh. Hari selaka jakuk kita direkod, orang boleh niru, boleh ngupi, ngagak nyawa sebaka ngau kita. Bekanya megah video.
0: Bah, kati kita kat nemu kena. Kali orangnya amai ucuk anak kita kebenuan bertelepon. Kebenuan berbeliau kuah. Ini selaka daripada nak nemu bagi. Kamat kena, minta duit beri gak laban kumai. Amai diri sebilik ya.
3: Nyak ke buah diri sebilik ya. Ndak tau ndak gagak password diri empu. Ngambil kenemunya amai sidak sebilik tau ke ukai. Contohlah aku merik contoh. Bakal sedoi dijabutnya sangau. Gagak sedoi di selaka jakuk. Kesminak sedoi diajak menemu. Tiap kali kak bertelepon tok ke video call. Leka jakuknya. Jadi password tok ke kunci. Muka kunci sebedau seduai berjakuk. Contohlah aku beri contoh. Bakal kunci jakuk seduai. Anak kesal. Nanti nyemak kejabut ke benua teleponnya. Nak nemu kunci jakuk. Anak kesalnya. Ukai jabutnya sangau. Nyak mesti cara ke dikena orang dia tu. Ngena kunci tau ke password.
2: Ya, mana ya penemu ke dikunci adanya inut. Ngambil ke kita serumah tu sama nemu tak ke bekenya. Ngambil ke kita udah tahu entah dia sama berjaga. Laban tusah ke kita nyebut utai ke sebut orang nama-penamanya AI tu deh. Jadi, nyo ingat ke AI-nya. Semadi nyebutnya di inut. Ingat ke bisa apa tuai ngau ini tuai orang ke sebut ratu ngak serian lah saya ku inut. Medak TikTok buat video nyengayan ke dia tahu entah dia udah bisa kereta kabel. Buat pasal serian dia deh. Percaya mas duai melaki bini gaget ke medak kereta kabelnya. Nyau nurun ke pasar serian kia nas duai kak medaknya. Nama ke bisa utainya gagak-gagak orang magang kena namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya. Nak kasih deh nanti orang maka orang duai kena nemu utainya kumbai amat. Gagak-gagak ke kita itu kena. Kasih ke sida enap ya.
4: Jadi hari cerita semua cerita kita tu tadi pelabak aku mana lagi kita itu ngangau orang ke berkuasa. Hari upis tidak menteri digital nyak ngau jangka aku minut. Minta sepit menteri digitalnya Datuk Wilson Nugak Kumbung ngatur ke pejalai ngagak licah bak menua kita itu. Bakal temui kanyuak ke ditau punya pasal utai tak berketau pasal AI kena kena nama taku tak ada daya menemu utai tak AI nya
1: tau aku sigi setuju wakil ke rumah ngamik kini aku sanggau nak agi kena tipu nak ala ilah habis mas ia beri kurang jahit lah. Nanti tak yang punya beri nanti orang pemagi. Nadai ke apa-apa masnya. Nadai ke galau kena aku sekolah lah. Nah.

mesti kita ucap utaikan kumai orang AI tau. Yang tahu mana pulai ke pemana, yang tahu pulai ke pemerintah semua ucap pemancang teknologi patut yang dikena dengan mana ukai kena nipu orang bami uli ya. Sama berjimat kita ucap au ngutai kumai orang AI tau. Ini mana yang kita tuntun lima cipun orang nyaruk diri. Sikit sepuh aku ngapucau sidak ya. Sumpah aku jadi batu sidak ya. Awak ke bangga sekali. Yalah asal nipu orang cok. Nanti orang ke ngeluk-luk ke diri nyari sangau neng sinang gai. Ya buat ngutur rumah petiang meri ni liben. Banuan melati badi lalu minuat menikah midi. Program Lana Luai itu dikeluarkan menikah media. Anang kesal, cowok.

0: Nga guys, apa-apa. Kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
1: Jam dia tu pukul 10 malam. Dato kami nak ke berita malam kena 28 hari bulan 8 2026. Program pembaharuan taksi madani nasional di Kerembai ke ngagai Sarawak. Tu sebagai hari pengawal dikena degap ke industri taksi kelimpah hari ngangkat ke pengelantang driba serta kualiti servis perengkap pengangkut mensia mayua. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madah, program ti ditumbuh ke di Kuala Lumpur kena 3.7 tu kemari nyak berunding ke peminta ngau gaya operasi driba taksi serta kereta siwa di Sabah ngau Sarawak. Ia madah Sarawak bisi 446 ikut driba taksi ngau 170 ikut driba kereta siwa ti agi cakah serta udah berjister ngau Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Kelimpah harinya Sarawak megak bisi 7,324 ikut driba e-hailing ke berjister. Ia maksud ke Jakutu buat program pembaharuan taksi madani nasional di Kuching. Projek masang booster pam air bak kampung Apar Singai Bau mujur mutar ke penanggul air ndak kuat bak kandang Apar Ngau Segong. Kaban Konsen Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinab Madah, projeknya bungkus RM3 juta. Projek tidak dikemendar ke Ari Baru Agensi Penyelarasan Pemansang Greater Kuching tu mungkur pengawal ngangkat ke pemanah stesen booster pump bak kampung Apar Singai ngau tangki sedut kendang udah bisik bak kampung Apar. Kapasiti tangki kedia tu nyak ditambah Ari 50,000 gilin ngagai 100,000 gilin. Siti agi projek ianya masang paip air bak kandang jagoi ngena ungkus RM8 juta mega nyauka tembok. Ia mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita di bau. Ngenang perkara bukai, Datuk Henry Kemegak Sapit Menteri Pengangkut Sarawak madah semangat patriotisme berserimbai ngau nyambut hari kebangsaan patut majak dirami tajak aktiviti diatur ngau enda besai. Ia madah aktiviti luar agi ulih diterus ke enti semua gaya hari ngau kualiti angin enda tentu mana. Di bau kualiti angin, nyau belinsur manah sekumbang bisi hujan 2-3 hari ke udah. Berserimbai ngau hari kebangsaan, Datuk Henry minta mensia mayuah terus nyaga serta ngetan ke penyerakut begulai sama. Dikena nentu ke Sarawak, mansang agi serta lantang. Berita tiga perudi. Upis Immigration Malaysia JIM Negeri Sarawak udah ngatur bengkel pengurusan risiko rasuah. Bengkel 3 hari berengkah hari 3 tu tadi, nyak siti hari inisiatif kena negap ke takbir urus, integriti serta ngatur risiko makan suap, lebuah ngelatai ke servis perintah. Orang gawak bak JIM Negeri Sarawak, tinggau nguluk bengkel tu diberi penerang pasal mayu macam perkara, nyengkawum salah guna kuasa serta nagang penyalah makan suap, ngena atur nyaga hari dalam. Kerja jurai itu mega ditegap ke hari pengawal mansiak kes dikena ngiri pemerhati ti dalam agi gagai sida tinggal program tu. Kerja jurai kediatur tu mandang ke upis tu keras dekat negap ke budaya kerja ti BC Integrity. Tundakan berita malam tu beritanya tadi ditusun Rosita Ambung lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun, Kadazan, Dusun.
3: Aku, orang Iban.
4: Nano Rindu.
5: Akik, Cakenya.
6: Kok Lok Menanam.
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, orang Kelate.
9: Gua si Huaren.
0: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kita, Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri, ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau, orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Bersantuk ari YFM.
10: Jerana, jerita lama Sarawak.
11: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Adutai Mahmud, sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun, ngagak Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nyadi kelai sitagi singkang ti berserti, bak pengerasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching, ngenang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyemerai serta padang hoki kelimpah menyagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Rutaib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak ke dekat ngagak Dewan Bandaraya di Seriaman, Miri, Sibu Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngagak padang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
10: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
12: Nyati ke buah kenang Pak Muay Tikal Rembus ke Bandaraya Kuching Jematan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu ti digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak kemalam megak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah.
3: Fokus Mina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja, Jematan Darul Hanam ga ulian dua medak pasar Banaraya Kuching, ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemain ulian di pedang. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
4: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
6: Ya, selamat malam. Selamat berlengah kami buat YFM. Terima kasih laban lagi mengkam berlengah kami buat jam ti kedua. Pemerintah malam salitu lagi berlengah kuninsi tambah mentah isi kena 28-28-2020. Raga kita bedau tinduk lagi sama ngaku bergulai sejalai kita buat YFM. Merindang kita ngau lagu-lagu serta berkunci ngau kita sekedar hari info berita kebisi ayan buat surat beritanya. Jadi ke malam tu peningah dia lagi kita bisi program kini kita sehari tu bergulai dengan pengelola program kami Sharon Ludan. Kalau malam tu mending ke tanduk programnya lalu buat jam tiga penudi kita bisi irama etnik pupu bangsa mayu lagu ku dah dirintai kena merindang kita malam tu nyentuk ngagai tengah malam tu lagi. Anda goyang ke frekuensi kita terus bergulang kami nyentuh ngagai pengujung segmen Pemerintah Malam 28.8.2026.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Amalang YFM. 1.3 megahertz.

0: setiap malam hari lima pukul 11 malam.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, lagu ori Linda Kaul Ati Tua. Jadi kena kita terus ke program kita bawa segmen Pemerintah Malam. Terus kita mendiang ke program Tidik Keluar ke Sharon Ludan. Kini kita sari tu.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Kita sudah datang buat episod ke-34. Jadi bakas lama ni tiang hari dua ku bergulang kita buat program tu. Jadi kini kita sari tu peningah. Sari tu aku mai kita rawun ngagai Barrio. Sarawak tentu ya dikelala ngau pemanah rampak menua ti cukup ngalit ke hati. Ari pantai ti mana gua batu kapur ti ngalit ke hati. Nyentuk ke ngagai bukit. Ti gaduang tiap sukut negeri tu bisik penyelai ya ke diri empu. Lalu amunya kaku sari tu kita dekat ngambil pejalai ngagai kandang dur tanah tinggi ti amat spesial ti dikelala ngau nama Barrio. Siti Palan ti suah dikumbai permata tanah tinggi Sarawak. Barrio ukai seminak nyadi palan dagang temuai ajak peninga. Ia megak nyadi kandang menua ti kaya ngau sejarah cerita lama, budaya rampak menua ngau komuniti ti agi ngetan ke pesaka asal aki ini sida. Peninga, Barrio berpalan bak kandang menua dalam bagi menua miri semak ngau garis antara menua Kalimantan, Indonesia. Ia berpalan bak peninggi ia dalam 1000 meter ari ti kastasi ngujung ke gaya ari ti jauh celap agi ari terbagi ari kandang dua menua bukai di menua Kitai Sarawak. Dan nanti kita kak nemu pengangat ti kas pengangat bak Barrio selalu ya antara 16 ngagai 24 darjah Celsius. Au cukup celap menua tu. Lalu Barrio megak nyadi palan pengentap peniau besai komuniti Kelabit sebengkah ari etnik orang Ulu ti dikelala ngau sidat tu tadi rindu nerima temuai serta ngembuan budaya ti unik. Datai ke Barrio nak senang bakal ngagai negeri bukai di Sarawak bala temuai suahgi nepan bilun mit ari miri tau ke Barudik. Bisi mengak ngena jale darat ngena entukar besai tang pejalai cukup lama laban nengah jalai palak ngau kandang menua ti berbukit. Tajak pejalai cukup mar tamayuh temuai sanggup datai laban dekat ngasai ke pemana menua Barrio nyampu. Timbar digigak bak nur bukai. Siti ari perkara ti narit ati di Barrio untuk peningah ianya menjadi kita ari komuniti Kelabit. Jadi sidak tu dikelala jadi komuniti ti cukup kemerah serta ngemerat ke kaul antara diri sebilik. Sida agi ngemeran ke budaya bekerjasama ngopangan diri dalam penghidup besari-sari. Jadi nanti bisi rumah dekat digagak atau ke bisi umai padi ti dekat diketau dia sidak serumah tentu ia bersawup ngopangan diri. Tajak pun mayuah udah pindah ngagi negeri. Tang sidak tetap pulai ke rumah panjai maya musim pengerami tau ke pengerami dikena ngawal tau ke ngetan ke kawal diri sebilik ngau main asal. Jadi budaya komuniti Kelabit megak ulih dipedak dengan pakaian asal muzik bakal sape main budaya ngobu macam asil pengelandik jari kedigagak ari rutan ngau manik. Semuanya nyadi identiti tik diturun ke ari serak ngagai serak. Jadi lebuh nyebut pasal Barrio utai keterubah nyak datai barundiang kitai tentu ya padi tok ke beras Barrio. Laban beras tu kai beras biasa tok ke padi tu ukai padi ke biasa ia terbilang ngau tekstur ti lembut, wangi ngau asai ya ke cukup nyamai. Pemanah padi di Barrio yang kena air gunung tik bersih serta cara bertanam asal. Jadi faktor tu meh ngasuh beras Barrio ngembuan kualiti tik mana. Dia tu beras Barrio ukai semina di pasar tau ke dijual di serata menua Malaysia tang megak ya udahnya di siti ari produk tik cukup dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Kelimpah ari padi komuniti itu megak nanam bermacam bangsa sayur tanah tinggi baka kobis, tomato, lobak ngau kentang. Semua hasil bertanam tupik tu merembai ke Tegal gaya ritik mana sepemanjai tahun. Barrio suah
digambar kenyadi paradise ngagi rantik rindu ke rampak menua. Dini-dini ndur kita dekat medak pemesai umai padi di gadung, bukit serta langit di biru. Kelimparinya bario megak nyadi pintu penamak ngagi sekedak palan ke tebilang, bakal gunung murut, inyak gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak, ngobatu lawi, tebilang formation batu granit di nyelai. Ngagi orang kerindu ke aktiviti luar, nikik bukit ngobjalai dari sebuah rumah panjai ngagi rumah panjai kebukai, cukup nyadi penelbak di narit ati. Sepumanya jalai, temuai dekat nengah jematan gantung, sungai tau ke mansak sungai tik celap, mansak kampung tropika ngau mansak umai padi tik besai. Jadi intik kita nemuai ngagai bario anang nak ngasai ke pemakai asal komuniti Kelabit. Di antara menu tik terbilang ianya nasi bario, tik dinah ngau sayur baru, ikan sungai, manuk kampung, sayur kampung ngau bermacam pemakai asal. Bario megak terbilang ngau garam gunung. Ianya garam asal tik dihasil kengena cara asal kenyau hari beratus tahun kuda. Asai garam gunung tu tik nyelai nyadi kia produk tik balat dikigak bala temuai. Kelimparinya nanas bario megak terbilang ngau asai tik cukup manis serta madu kampung. Ninting tahun, bario nyadi palan dagang temuai, lebuah pesta nukenen bario nyadi. Ngerami tu ngemburuk ke rakyat menua tu, serta temuai ari dalam ngau luar menua. Bermacam aktiviti diatur bakal pengawak mandang ke pemakai asal, mandang ke main asal, pekit nyumai, berjual ke asir pengandik jari, ngau bermacam lagi aktiviti kebukai. Ngerami tu ukai seminak merik lala ngagai komuniti Kelabit tang megak nyadi pelasar ngelaku ke dagang temuai budaya ngau produk bertanam bertupik di

komuniti dia ngau pemandang Bukit Timanah, ngayan ke Bario, Citi Ari Palantaga Temuai, di cukup di kerinduk ke di menua Sarawak. Okey, peningah, niat tadi berkawal ngau Bario, kita udah datai bak pengujung program tu. Jadi minggu baru, bekas lama aku datai baru, mai ke kita topik kebukai, ngonya aku Syara Ludan, pengelola program kini kita sarituk, mandah ke diri. Mumpul dulu ku.

0: Eh, mengenyakan lagu Kena Aku Merindang kita bak pemerindah malam-malam tu. Harap ke sama ngembuan hati kelantang, ngembuan tucum ke mana sarito. Aku percaya sarito mayu kita ngembuan tucum ke mana hati kelantang. Bukan nama, bukan jadi peninga. Sarito mega hari tik kepenudi nembia ke beskula dia sida kemisi panjai minggu baru. Seminggu sida ia kemisi, jadi tentu kita udah bisi merambu dekat mai sida ya raun lantang hati ngagai menua bukai pe mega angkanya bisi dekat mai sida ya pulai ke menua kini sekumbang sida ya ke kemisi maya cuti sekolah tu. Jadi harap ke sama jaga pengerai rimpu, jaga pengerai anak kita mega, anak ngelak ke sida ya suah bermain di luar rumah laban kita pan sama nemu hari ke bersebun berketuk kita patut jaga pengerai antinya mak kita bisi pansut hari rumah kini anak ingat berkena ke sengkabung hidung dengan nyawa atau ke face mask serta suah kaki memasuk jari engkau sabun awak ke kita boleh nyeliah diri hari kena penyakit atau ke sakit kini laban tebal lagi dia tu mayuah kita itu tadi yang kau makumpul tu peninga nak gerai laban baik gaya hari kita tu nak mana ke bersebun jadi nyak meh tadi sama meh kita nyaga pengerai diri empu au. Jadi itu lagi merindang kita dengan lagu-lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita buat pemerindang malam anak gue tindu terus segulai sejalan kau aku nyentuk dengan penghujung segmen pemerindang malam nyentuk ke kita bergulai buat program Irama Etnik Pupu Bansa.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Kedang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Hai, aku Krian Christopher. Kita ada Tok Benung mendengar ke YFM.

0: Semangka, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Wai, Segulai, Kejalan.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa, lagu Bidayuh.

Ya, selamat malam. Selamat berlanggau. Kami buat jam 3 penuh di segmen Pemerintah Malam hari itu kena 28 dari bulan 8 2026. Terima kasih kaki kita, kaki mengkang berlanggau kami buat YFM. Kita kegawak shift malam malam tu enggaknya pulai dini hari tu lagi berjimat kita out. Jadi kita ke Benung, mulai kediri ke rumah jam kedai tungkanya dah habis shift lemai tu tadi. Nyau ke datai baru rumah kini jam kedia tu berjimat kita buat jalai nang suah berpedak ke telepon ngai kerindang lagi kita nak nemu nama utai kenyadi buat mua kereta kita lebih lagi malam tu nanti buat jalai batu kawah ke bau kin buat paragon tentu kita bisa medak atau ke berarti ke berita atau ke utai ke dikerembai ke mesti mayuh bahawa media rama berkawal dengan orang nikau batu ngagai kereta atau ke ngagai cermin kereta kita nyak matadi kita patut berhati ke jalai mana-mana berjimat meh kita ke Benung dengah jalai ke dipadah kunya tadi au. Jadi harapkan kita datang bandul ke dituju enggal ikun malam tu nangiranya dinindur kita diatu atau ke ada mau ajak pengawak kita malam tu harap ke malam tu kita boleh jenak tidur belelak ngau mana malam tu. Jadi tu terus merina kita dengan lagu irama etni Pupu Bansa, lagu ke Terubah mungkal program irama etni Pupu Bansa Ari Desi Igan Leken Leodian Siti lagu kayan dan sebenarnya tu lagu kayan maga lagu Ari Bobby Lion Peji Sayu Piah Pepeju Ba irame ni Pupu Bansa.

Ya, kita terus berperindangkan lagu Ari Bangsa Melanau ke sekali tu peningah. Lagu, duit lagu kepilih bawa irama eti popo bangsa sitik lagu Ari Nazri Bau Balau Lai Lai Olai. Dan sebenarnya tinggal ke dulu lagu Ari Firdaus Materang Labik Sunai Nyawa. Irama ini popo bangsa.

Ya, mai tadi duitik lagu Melanau merindang kita berirama ini Pupu Bansa. Kesekali itu terus kita mendengar ke lagu Lun Bawang, Erickson Belu, Na Metutu. Tak sebenarnya tu lagu Arispi ni lazim.

0: Rindu melingkari irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5, pukul 11 malam.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Alam Mina ke frekuensi kita terus berlengok kami nyentuh agai penghujung segmen Pemerintah Malam Ba Irama Etnik Pupu Bansa lagu Bisaya dekat merindang kita udah tu lagi duitik lagu ditangkan kau lagu Bidaya merindang kita Ba Irama Etnik Pupu Bansa.

Terima kasih hari kita kagi bengkau gelanggau kami nyentuk ke hadiah tu. Jadi hanya akan datang berujung program segmen kita pemerintah malam. Jadi kadang ujung ke irama etnik Pupu Bansa. Duit lagu dipilih. Lagu Ari Melissa Francis. Serang sakit angau. Gau lagu dah tu lagi. Ari Maxwell Franklin Saran. Urai-urai lagu kena kita berperindang berirama etnik Pupu Bansa. Enggak tu, selamat malam, selamat belalak ngagai kita semua. Bye-bye, bertemu baru bawa kebukai.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayu.

bawah.

0: Setiap malam hari lima pukul 11 malam.
1: YFM.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri. 12 tengah malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Sihat Dengarkah
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: Okay ni.
1: Okay.
0: Tak ke bajet
2: lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Yeah.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But why FM?

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sari tu topik tik dekat di pejurai ketua ianya engkeramak jaman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung tik digagak bayak kenyak ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya piak megak nyangka kita tingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
2: Terima kasih ya untuk mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah ke di keremba orang kau engkeramak tu inai lagau korang tak kini guru korang takut nak agi miat sebab jadi nama kini engkeramak saman moden tu engkeramak tu ulih nyadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu jadi sebab kita mendak takut kita mendak engkeramak lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi mit kini tang dia tu mengkeramba begulai ngau kita begulai ngau penghidup kita lalu kita berarti kanya kengujuan ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kota nya kan nak disedal kita
1: ya
2: kota tu nak disedal kita takut maka kita ke takut ke mengkeramba kita takut kantu tang kota nya kan teka di kangau ketua garti kota nya maka teka di kerindu ketua atau ke cara terkepada atau kena daripada engkerama tu ukai semina utai ti ulih daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngok kita tang mega utai tu bisik dalam hati kita
1: ya.
2: Munyi ke ba Rom 8 ayat 6 gue ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ke pemati. Tang enti runi yang ati kita diperintah Roh Kudus nya kengujuang ka penghidup ngau pengelantaian artinya kita anak sekali-kali kita berunding lalu ngembuan engkerama tu ba penghidup kita laban nya tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau kengasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan laban Tuhan sigi nagang kita bertuai kotanya tau kengibun notanya
3: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang empu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Statistik memandang kepenusah bebadi buat Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi buat Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Segulai sejalai Gawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi enti mayang ngubur tok ke nganjung orang mati tok deh pastor. Enti subak deh tok deh. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh ari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayar. Enti kita ngubur ke deh. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke meda utai tok deh pastor.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok deh. Enti orang kenadai nyak maya ya agi hidup ia aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ngan orang kenadai nya tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil ke bisik di dinga menyak ini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tau kagi engkeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Na engkeman. Nama kuah aku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak titik bansanya. Gik kita ikhliya. Dia beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nuna ngagai biang orang ngerumpak. Lalu ngagai kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak mereka nombor dua nanti sidak ya. Rino nal gantinya anak darah sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuh orang kemedaknya dian mesti dak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagi berundi yang terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tebak serga dedin pengaya tebak dunia tu tu munyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kitai ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kediak semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubul tang anang ngumai nyak bayak anang ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagi tanah pulai ke tanah alam semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngagi sebayan kian bak runiang urak keberadaan nemu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal kat dunia tu kita bisik tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu de baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh be utai tik badas. Kapak ia berguna ku tai tik sengapa bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berudu yang kena bela peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1000 kali badas.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit maka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: lagunya Misi Laguna.
1: Aku dilengkah genuan piajang.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisik siko nembiak bengal agu nak boleh berjaku tang yang boleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah haga krim tu give exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Awak ti rumah punya jadi tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone nak ti beli present.
2: Periuk karan.
1: Oh,
2: ngede dah tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Meluah kelima.
1: Banyak maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang kita ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Pasal lagu buat pendam. Kena semiang buat pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya apa standard dunia ne?
2: Ya, hanya apa standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
1: Oh ne.
2: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu makai garam. Kita akan meyaknya mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu.

Jalur Gemilang atau Kemenira Malaysia bisi empat iti curok, ianya curok biru, merah, kuning dan burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup Kitai Bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke Kitai Bermenua Malaysia nang segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua Kitai. Curok burak, mandang ke ati Kitai Rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua Kitai ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang tau ke Menira Malaysia Temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: atau kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesan tu ari YFM.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya maik maik barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uli maik pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

Aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih kemujur ke juluk hati. Nyentuh ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pimlia David ngau YFM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Ana ubat telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello? Ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: sejalai.
1: Nanti kita berhati ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebih maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya. Yeah.
1: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya. Yeah.
1: Kati bisik jam, tok ke maya khas kini do kita bersampi.
2: Bah kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat dengalam oh jam tu tua beranau au jam ni kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan nektinya bersampi tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dengar anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utik aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita semina ingat ke ya lebuh bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya, nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita, kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jauh sejauh na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lepas kita bersampi, nadai berjam, nadai batul ketuk, nadai kita bersampi, di ini nul, bayak kita bak umai, bayak ke kita benuang deriba, bayak ke kita benuang bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang dengan Tuhan.
1: Sebarang maya.
2: Sebarang maya, nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai, di ini nul, nuan, baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya.
3: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, lebisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: mengelola dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kedi kerandau. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbau. Ninja hari 6, jam keterubah, ngelal, tengah hari.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jigo, jigo. Jigo.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nikah banaku.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berindah kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Kan kau bala peningan kita eh?
1: Mana nak tak ada sebuah nuan suruh ni.
0: Suruh.
1: Jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi keliak. Bisa baru rumah dah lepas yang suruh kita dia. Awak kepala kita nak pantup gagal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuannya puan. Ti madah kang kerama zaman moden dah tai ngena cara luas. Bekeni cara luas tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan apa kata laban kerama zaman modern tu nyak kebuah cukup berguna bendal kita semua patut ngelala bangsa tau ke nama kerama zaman modernnya. Ya. Kerama modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi kerama buat penghidup kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ninga aja aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Ujung minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anak ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Nemu nuan.
1: Nama nyamuk. Nemu ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung. Ngajak nemu ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak bala rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ke tukar air tidi timbun kita bapasu bunga tau ke badur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tau ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau ke buai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mak jam dah si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kena. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai segala.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, kita bisik megah peningat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular
2: ke Nokia. Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kenuku ya. Tang kita bisa tu. Nah sebakar ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teka bisa baca ku itu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu. Rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah sendua aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapal petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: untuk dalam skim baru, pemain kita bantuan khas sakit buah pinggang. Untuk pun bawa kaku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak, untuk antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidak tu, ya, tu pun dalam bekalnya tadi, nadai had umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad bisa status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekeso lah. Okay, dan ya tu okay untuk sidak pesakit ku dah lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Okay, bagi sidak ke selalu bertuci buah pinggang atau pengagai hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dan tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekapi kita bakal tadi lah RM1,020 sebulan dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ
1: Laban kadang-kadang tambang
0: silatnya pun dibayar pun dibayar oleh kerajaan. Laban kadang-kadang bakal tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang ke pusat dialisis sejauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang. Tak mampu kan bantai seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, nama.
0: Untuk bantuan pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah, untuk bantu sidak kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi bantu tu mesti duit ya. Kuma kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan tu masuk bantuan pengangkutan, kau bantuan transplant. Sidak ke penyakit buah pinggang, mau baku lah. Dan banyak bisa bantu bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF. Dengan suntikan menyukur semuanya sidak EPO lah. Itu tak ada salah. Itu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah ngagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak ni tadi. Mohon madah rempu untuk baru didiagnose oleh doktor. Perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry Anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, aku to jabut. Nuju nemiak tabak aku. Kis remak waku. Kis mamit waku. Kis pula bakaku. Pesan ngagai kita. Anang nak ngagak kerja rumah ke diberi cikgu. Anang kalau main game, nama-nama game pak handphone. Ngai ke mata kita jai. Anang lawan kino kita. Ngai kila lawan nurun sekolah. Ngai ke kita danu, danu, danu cikgu.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mereka menguan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriang diri nyadi tapak.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin ke depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malan.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini ni, kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Gurai sejarah bawa iman kebak tawas. Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu

0: ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Ini tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati nda ibu, ai tusah ti meh. Utak kedua jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nulung ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM kian tau.
0: Aram. Aram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, berbayar di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bermaya jam, ofis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349, tak ke

Nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia kak orang dia tuk.

Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Selamat pagi pula pendengar, bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy, lalu kita berdekat bersampai. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Gena Tuhan. Kami boleh dani pagi tu, lalu kami dekat dengar jakut dengan Tuhan. Irik kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala peningat bertemu baru kita lalu pelajar pagi itu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu, ayat ke-6 yang kemudah punya itu. Seduaya sama lurus di mu'alah ta'ala, ngasih ke semua pesan, ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningat, kenang kena disebut aku, bak sampai pagi kita ikut dulu hari itu. Jadi orang kerekumai seduaya bak ayat tu pagi itu tadi, ngenang kenyak meh Zekariah, seduaya Elizabeth. Tang bakal pagi itu, tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku induk. Bakal sekedar orang induk ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak-semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nadai pengadang mimit tau bisik tubuh tau ke bisik anak tau ke boleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak boleh didalai ke hari ini. Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawak ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari indai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawak siku indai. Ndang pengawal inai ngelindung rayung anak ia ada sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawal ke makan suap. Kedua, pengawal tau ke tanggungjawab inai tu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pen bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi. Benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngobrandau. Ajar ngau sungka ya bisi bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan kepung lurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah seduai Elizabeth sama lurus di muah Tuhan lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus inai John kenyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badiak kita mendak bela peningah ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita kinai, bila kita kindu kebisik mendiang ke program sampai pagi buka kisar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak baka mata kasar kita merenyang. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngegi bala anak kita kebisik. Jadi kedua tekulah di pelajar kita hari itu. Kita keinai. Bayak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita, bisa sekedar kita kena tunggal, uka reti tengok pengawaknya, nak ulang dikerja kita, anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu, ngau atur ke tau nyawup bala anak kita, betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak megat nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan, sidak megat dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megat dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, ni bila peninggal, mangah, serta nak ngasih ke Tuhan, sidak megat dekat nunda. Jadi ketiga, kita kuliah ada pelajar kita, hari pengawal Elizabeth, ianya Elizabeth, inai bakal ke kita megat. Nanti ia boleh nampak perangai John, ngau cukup mana, kita megat uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita lu ngerja semua ke badas ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth ulih nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenaran Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyawup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap pelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Mesti kurang ada segi perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke uleh ngubah. Uleh nyawup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh. Nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih ke bala inai. Sekali ke sidak inai tunggal. Tukukai. Saup sidak dengan kuasa Tuhan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu. Penuh laban berkat dari Tuhan. Dia tu nyentuk ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Segulai Sejalai YFM.
1: Bulan Ogos orang putih nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai dikena Kitai ke lelaki maya nebang nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang mana melarimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang Kitai talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
0: YFM Pengerak Pagi. Pengerak Pagi YFM.
4: Selaka jaku perangsang kesar itu. Setiap ikut kita nang ingin mulih ke sukses. Tahu ke pemujur dalam hidup kita. Bayar kita nembiak di benung bersekolah. Tau kurang tidak bekerja. Tang nama kunci timai mujur dalam hidup kita. Kita bahaya. Kita nak tahu nak ngemuan ngeliat hati. Nada si kurang dijabat putus asa dekat tulih ke sukses. Nada si kurang sudah maju dalam jalai hidup sidak. Nak kalah terterap tertingkap. Nada si ku atlet tinggal orang berlomba Belanda. Nada kalah terpipi terjelpi. Tambahnya sedap labuh, sedap angkat paru, lalu nerus ke pelandak sedap. Pajak ke pelandak kita. Laman prayas nganti orang, disangkai diadan. Nelson Mandela bisa nyebut jakut timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retil. Hidup tip tucung baka bukit, berkebuang baka langit. Ukai reti kita yang ada kalau terterap tingkat. Tang laman kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuh. Tumpu keperendian kita kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nadi orang ulih deras pelandok, entia selalu maliak ke belakang. Badu gi ngingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demua. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Tip madu nyano. Ti ulih mai perangsang ngagi kita. Belajar ne hari utai sudah nyadi. Anang semampai ngiro kelemi tau kekurang kita. Semua orang bisi purang. Semua orang ndang bisi kelemi. Anang ibuh kerja ke orang terdekat ngelabuh dekat meruntuh ke kelawak kita. Sidam gak tau tekuin hati lebuah sidam mendap mujur hidup kita. Perniat hidup orang sudah maju ke hari kita. Belajar dari sidau. Tumpu kerunian kita butai tidulih ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita nya. Belada orang boleh terampas di hari-hari kita. Anang takut uji cara ngejalai di paru. Penemu di paru. Beda antara orang di mansang lah hidup sidau. Orang tiagi jauh tinggal di belakang. Ianya sidak ndak takut uji. Sidak ndak jampat putus asa. Tang semampai begigak penemu di paru. Anang berbanding ke penau tak peladiak diri dengan orang bukai. Setiap ikut kita sudah digagak Allah Ta'ala, engkau nak sempurna. Lalu berbeda di pengadiri. Setiap ikut kita, engkau sudah diagih ke pemberi, ke dirimpu. Kena pemberinya, anang nampayok, anang pelitok kia. Harap meh ke dirimpu, harap meh ba Allah Ta'ala. Laban ada utai, engkau boleh dikerja kita, nengah ya, tismampai meri kita pengeriang, bertubuh ngesengat kita. Tuhan berkat kita semua.
5: Why seberai?
0: WAI FM.
5: Ya, baru ngam.
0: Kan?
5: WAI.

0: Kelantan, Nali Hari, Tadalamai, Pemerindang, Malam,
1: Wai, FM, Segulai, Kejalan.

Ya, lagu Kena Jaya Tubuh Nuan, lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu. Peringan bungkal penggerak pagi kita pagi hari 6, Saritok 29/8/2026. Jalan selamat pagi dengan semua bala peninggal kita. Ya, ke bisa mendiang ke YFM, bak penggerak pagi kita itu mu pagi tu udah dah ni. Hanya ke bisa di kemindah kini pagi tu tahu ke macam-macam pengawak ke dekat di kerja kita Saritok. Ngujung ke kita yang tadi tu mu Dani nengkira ke nama ajak utai ke dekat di baik kita mindah pagi tu ya. Jadi pagi tu buat penggerak pagi bergulai dengan waku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi lalu bekas lama megak buat tusun program kita bawa penggerak pagi kita pukul 7 pagi nur aku ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bawa YFM lalu pukul 7.30 pagi ngatai ke berita pagi hari YFM lalu program leman berita atau didengar ke kita pukul 8 pagi gitu lagi. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 29/8/2026. Jadi kita berhati ke hari bulan kita ke Saritok peninggal sudah 29/8/2026. Jadi Saritok megak hari ia ke terubah bala anak kita yang tadi bala menyadik kita pemisi sekolah ia ke berengkah hari Saritok nyentuk ngagai 6 hari bulan 9/2026. Jadi aku ngarap ke bala kita ke pindai bala kita ke bisik anak ia ke pemisi sekolah dalam kanan seminggu tu nanti uliah kita yang tadi berhati ke nama pengawak ke di kerja sedak ya Anang ngasuh sedang tadi pansut dari rumah nanti kita berhati ke gaya haripan nak tu manah tu kita yang tadi berjalan ke pengawak berluar rumah manah kita yang tadi ngagak aktiviti buat dalam rumah aja ya jadi selamat pagi kita kemudian ke kami ngena RTM klik megak pagi tu nangira dini tu kita diau terima kasih laban milih YFM jadi ke pemerindang kita nintiang hari ya jadi lagu kedua dipilih aku merenang kita buat penggerak pagi pagi tu Siti Mega lagu retro kita lagu ke di baik Johnny Aman berpadunya Wanggau Jok Spin Jalin ke pagi tu mana terus bertunang.

0: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik Lily Steven pagi tu peninggal gaul lagu penampak di lindung muari merindang kita ke get terus sebulan gaul kami bawa FM bawa pengerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 29/8/2026 jadi tu peninggal baik bala kita berarti ke batang berita bawa berita pagi kita ke diungkup ke pagi tu kalai 30 juta ringgit agih belanja diungkup kena mengangkat ke pemanah dua stopot di Sarawak. Bajet 2027 perintah setuju nyedia ke Elawen ngagai nembiak form 6 lalu Sarawak antara pemantuk besar ngagai hasil dagang benua Malaysia bak bulan 7 tu kemarin. Jadinya ke batang berita kita bawa berita pagi kita ungkup pagi hari 6 29/8/2026 lalu berita penuh tau didinga ke kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Jadi ya selamat pagi ngagai bala kita ke nyangka baru Dani baru muka radio kita mendiang ke kami bak YFM terima kasih ya laban seruran begulai ngau kami bak YFM nintiang hari terima kasih yang mega laban seruran nyukung tiap bengkah program ya ke bisik dikeluar ke kami bak YFM ya jadi kita lagi terus berperindang pagi tu. Lagu ke dipilih aku bawa penggerak pagi ke pagi tu. Setelah lagu ke dibuat Anderson ngalai. Ngau lagu Nuan Salah Lantak.

0: ke pemujul datai ba ruang bilia. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliaknya 100% kucal kacil. Ruang biliaknya dekat tusah. Ruang biliaknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang biliak sidak mesti bisi julua. Pemujur ruang biliak bergantung ba ketuaya. Julua tu derkumai aku bisi bisi. Ya, bis ertinya tinyau ti jauh. Jaku Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jaku dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilia, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mengaku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilia. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisi anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegeya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Plaza Endur Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Wai seberai.
4: WAIFM.
5: Nyak baru ngam
4: kan?
5: WAIFM.
6: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece. Lekang Gautiun Depa Masterpiece.

Ya, lagu Ari Arisa, lagu kia di bayi Raban Tanah Berenyang, ya, pagi tu berdengar berendang, ya, kita kia terus sebulan engkau kami, buat penggerak pagi YFM. 4 minit lagi jam kita dekat pukul 7 pagi, jadi 7 pagi tu lagi, aku ngatai ke pesan berat, atau ke pesan ke buah batang, ya, ke bisik diterima kami buat YFM. Jadi sebelumnya, tu Siti lagu ke di bayi Watrok, merendang kita pagi tu, kaban sampai.

0: dia kenalah di hari time itu kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni keku kan nulis pesan berat tu ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
5: Ya, jadi hanya sekedar cara ke tahu dikenal kita yang tadi ngelatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan kita ke sekali itu berdengar nuju ke pembelayan ke ngelala bos anak tutung, bos anak tutung tahu ke kirai bawa sebarang alai diau. Jadi pesan madah ke bos anak tutung, madah ke bos anak tutung tahu ke kirai udah nadai kena hari 5/28/2008/2026 lalu ni yang bos anak tutung tahu ke kirai tu dekat Dintu Balamayuh berumah nombor 17 Jalai Greenland Bila Siburan kena malam hari Minggu 30/8/2026 lalu yang dekat dikubur ke pagi hari Sabtu 31/8/2026 Jalai kita ke dekat temu ngau sili agik berkaul ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai jawai 012-854-9432 tahu ke Jilan buat 012-8568-785 nyalainya pesan ke terubah madah ke bos anak tutung, bos anak tutung tau ke kirai udah nadai kena hari 5/28/2008/2026 lalu niang dekat Dintu Balamayuah barumah nombor 17 Jalai Greenland Bila Siburan kena malam hari Minggu 30/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari Sabtu 31/8/2026. Nya pesan ke terubah ya ke bisik diterima kami bawa YFM lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke diau bermaili kampung Sabu terbarung 3 buah rumah tabut 2 buah rumah ke pembelayan bawa memaloi batu lapan ke pembelayan bawa kejemut tembung lipat pelasuk enteban tanjung maja pematuh temuduk 2 buah rumah ke pembelayan berkedang nangasan langkang ulu ngau langkang ilik ke pembelayan bawa tawai ke pembelayan bawa Skra Ulu, Rirang, Selepung, Tebalau, Kaban Belayan Bak Luban Ulu, Rumah Kujat, Ijuk, Batang Air, Ngau semua Kaban Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Samad Anak Sujang, madah ke Samad Anak Sujang, udah nadai kena 28/8/2026, lalu niang Samad Anak Sujang tu, dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 6/29/8/2026, baru rumah Yampu, bak rumah nombor 34, Rumah John Ili, Kampung Sabu, Sri Aman. Jadi niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak penam Anglican St. Lawrence Sabu di Sri Aman. Jadi penerang ke siliak atau bertelefon ngagai lumur 013-3344-882 013-3344-882. Nya pesan kedua lalu pesan nangkan ke Tok Peningal nuju ke pembelayan ke diau ba Ulu Bayur ke pembelayan ba Ulu Rimbas nangga Ulai nangga Gerenjang ke pembelayan ba Seruai Melaban Putus ke pembelayan ba nangga Jitu ke pembelayan ba Senunuk nangga Ajau ke pembelayan ba Skiam Lugu Pakan Batu Dua ngau ke pembelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak berserarak bungai ngau ngetah sulit Niang ikum anak baking, madah ke pengawak berserarap bungai, kita sulit, niang ikum anak baking, pian megak ngau pengawak, muai terbalu, kalai pengawak belian serarap bungai, dekat diatur kena malam hari Minggu, 30 hari bulan 8, 2026, lalu kita sulit ngau muai terbalu, dekat diatur kena dini hari, tau ke pagi hari 1, 31 hari bulan 8, 2026, jalai kabar belayan ke dipesan, kita dipinta data ngagai rumah Rosli ujiah serudit B paku sepawah nyak pesan ia ke bisa diterima kami buat YFM ke pagi tu dikenatai ke buat penggerak pagi
3: YFM penggerak pagi
6: penggerak pagi YFM.

0: Ya, lagu di by Veronica Natasha. Pagi tu peninggal simpan tak bertampung. Jadi aku ngatai ke pesan berat ke bukai ya ke bisik diterima kami bawa FM. Jalai ya pesan sekali tu nuju ke Melayan ke dia bawa maja pedanum akup darai lubau sekuyat. Kamu Melayan bawa serian dulu ngau serian nilai semua atas ngau baru murat sekerang kaki wong padiah. Kamu Melayan bawa bebangai sungai sibau gawis akun sebilik bawa meribung layar kamu Melayan bawa batang sekerang batang padiah. Kamu Melayan bawa kampung belimbing bi serian muyan ledang semarahan kamu Melayan bawa sampun gerunggang bunu betung undup seriaman kamu Melayan bawa rumah berundang kapit kamu Melayan di Kuching di Miri ngau semua kamu Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tu magang jadi pesan tu madah ke Romel anak Niro madah ke Romel anak Niro udah nadai kena rimpat 27/8/2026 lalu niang Romel anak Niro tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh baru matuni nangapa dia betung kena rinam 29/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak pendam Anglican munggu sabut St. Augustine betung jalannya tadi pesan madah ke Romel anak Niro Romel anak Niro dan adai kena rimpat 27/8/2026 lalu niang tu dekat dintu tau ke di Senggai Belamayuh bermatu ni nengah padih betung kena hari 6 29/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak pendam Anglican munggu sabut St. Augustine betung nyak pesan ke bisik diterima kami lalu nangkan ke nyak pesan nuju ke Pemelayan bak Sungai Kabang Lawing Jelawata sebulan tu Kampung Melayan buat nangga buai bakal sibuti 4 buah rumah Kampung Melayan buat buai melanjan pematuh enteban dulu Kampung Melayan buat remabung kerun batu lintang layar lubau gau lubau baru Kampung Melayan buat dabuk geraji atas pedanum gensurai matup pasar atas tambak ilik gaulu kamu Melayan bengang kamu Melayan diruban gau kamu Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke binji anak melina madah ke binji anak melina dan nadai kena hari 5 28/6/2026 jadi ni yang binji anak melina tu dekat dintu balamayuh bak rumah liap anak ngindang bak meribuh padih betung kena hari minggu 30/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 31/8/2026 bak pendam pat meribung padih lalu penerang ke siliak tau bertelepon ngagai lumur 013-77-69410 tau ke 013-77-04-659 ya, pesan ke bisa diterima kami lalu nangkan ke Tok Peninga pesan nuju Kabar Melayan ke dia buat seruai nangan bangkit dua buah rumah bangkit Kemantan bangkit Rembai Asal bangkit Ijuk Kabar Melayan buat jerai lubuk putus pelawak Kabar Melayan buat mungguk grenis Serudit A ngau B, kamu Melayan buat matup, Tanjung A ngau B, kamu Melayan buat menyalin A ngau B, kamu Melayan buat nangga gayau, nangga ulai, nangga bayur ulu, ulu rimbas ngau baru, nangga tut, kamu Melayan buat babuk kerangan, nangga ajau, rapung, sengalang, belasau, kamu Melayan buat nangga maras krian, berbulang atas ngau baru, kamu Melayan buat lempawung betung, meribung layar, buluhan tu, sekuyat baru, kamu Melayan buat samuk ngau, Kampung Melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke Injan tau ke Madeline anak Tamin tau ke Bini Embuyang anak Jungka udah nadai kena hari 3 26/8/2026 lalu niang Injan tau ke Madeline anak Tamin dekat Dintu tau ke di Senggai Belamayuh bermenyanggau bangkit Rembai Baru Sepawah kena hari 6 29/8/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak penam bangkit Rembai Baru Sepawah lalu penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai lumur 013 0163 611 82 0 41. Ini pesan ya ke bisi megak diterima kami. Lalu untuk di Kenyak tu pesan menuju Kampung Belayan ke diau ba 9 buah rumah panjai di Merindun, Kampung Belayan ba Sebelia Watas Ngau Baru, Kampung Belayan ba Setengin 3 buah rumah ba Semui, 2 buah rumah ba Serubah, Kampung Belayan ba Tituak Ulu Ngau Tituak Ilik, Kampung Belayan ba Skim Sekerang San Semanjuk Berenggang Gelung Bara, Kampung Belayan ba Uyau, Kampung Belayan ba Lubuk Antu Sri Aman Kuching Ngau Kampung Belayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Catherine anak Irak, Niang Catherine anak Irak. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit Niang Catherine anak Irak ke dekat diatur kena 30 hari bulan 8 2026 hari Minggu pukul 9 pagi ba rumah Irak Merindun Lubuk Antu. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur kena 30 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi baru Mahira Merindun Lubuk Antu. Lalu ke Siti tu pesan nuju Pengulu Lembat ngau Bala Raban ya ba Pedai Bawan ngau Tuah Kampung Belayan Banang Macan Ulu Macan di Kapit ngau semua Kampung Belayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Roslin Lada anak Ingang yang Roslin Lada anak Ingang. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari yang Roslin Lada anak Ingang tau ke bini tuan rumah Michael Jalak ia ke dekat diatur kena 31.8.2026 pukul 5 lemai baru rumah Michael Jalak Sungai Bawan Kenawin. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai DSP Roni ba 0138144141 tau ke Cikgu Desi ba 0135777682. Hanya lainnya Siti mengga pesan ke bisik diterima kami ba YFM di Kenatai ke bawa pengerap pagi kita ke pagi tu nyalai aku ngarap ke pesan pesan ia ke bisik di Kenatai ke nyatadik terang di dinga lebih agik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku harap ke kita sama bisa bergulai ngau kami ba pengerap pagi.
1: Pagi.
2: Why FM.

Lagu dari Gwen pagi tu mendengar sanggup baku. Jadi dengan lagu yang ujung ke jam kita 5 minit lagi dekat pukul 7.30 pagi. Jadi 7.30 pagi tu lagi endur kita dekat tabur ke berita pagi hari YFM. Jadi sebelum kita dengar ke berita tu Siti lagu ke dipilih aku merindang semua kita ke besi gulai ngau kami bak pengerak pagi kita Siti lagu ke di baik Ricky Anderson minta nuan pulai baru.

0: Pagi Rewind.
1: Itu bisa hari peninggal kita sikut tu tuan. Ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Selamat pagi, bergulai hingga waku melatih badi. Berita pagi YFM, pagi hari 6, Saritu 29 dari bulan 8, 2026, lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. RM30 juta agih belanja diungkup kena mengangkat ke pemanah dua stolpot di Sarawak. Bajet 2027, perintah setuju nyedia ke Elawin ngagai nembiak Form 6. Sarawak antara pemantuk besar ngagai hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu tadi. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah besar ngagih ke RM30 juta kena ngangkat ke pemanah Padang Bilun, Stolpot, Long Banga, Ngau, Bakalalan. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Asbi Abibullah Madahka, dua stolpot tu sama diagih ke RM15 juta. Projek tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah terminal Ngau Ngadu ke Menasan Panjai lagi. Pengawak tu dikena nentu ke stolpot buat kandang menua pesisir mana lagi nitiah ke gaya kemayari tu. Lalu projek ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri, ngawungkus RM400 juta dia tu buat pengawak ngagak langkar. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarah berita pengudah nguluk program pembaharuan teksi madani nasional peringkat negeri Sarawak di Kuching. Berbak ngunyak Dato' Asbi madah ke program pembaharuan teksi madani nasional di Kerembai ke ngagai Sarawak. Tok sebagai hari pengawak dikena negap ke industri teksi, kelimpah hari ngangkat ke pengelantang deriba serta kualiti servis perengkap pengangkut Mensia Mayuah. Program ti ditumbuh ke Bak Kuala Lumpur kena 3 hari bulan 7 atau kemarin megak berundiang ke peminta ngau gaya operasi deriba teksi serta kereta sewa di Sabah ngau Sarawak. Yang madah ke Sarawak bisik 446 ikut deriba teksi, ngau 170 ikut deriba kereta sewa, tagi cakah serta udah diregister ngau Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Kelimpah harinya Sarawak megak bisik 7,324 ikut deriba e-hailing ke berregister. RM6 juta diagih ke kenanga gajalai kenanga kapu di Lubuk Antu. Kaban Kaunsel Negeri Adun Batang Air, Datuk Malcolm Musin Lamuah madah ke projek tu dengan nyedia ke jalan alun temana agik ngagai rakyat buat menua pesisir. Tu megak mandang ke perintah menua terkeras dengan ngangkat ke pengelantang rakyat. Yang maksud ke Jakut tu buat program bergulai ngau komuniti Batang Air di Lubuk Antu. Berbak ngunyak Datuk Malcolm minta bala tuai Raban Bansa cakah berjalai ke pengawak ngemansang ke Kandang Dur ke di Pegai Sidak. Tiap penanggul ngau peminta rakyat patut dulu agi dikumerat ke serta berjalai ke atur ke patut. Perintah setuju nyedia kagih belanja kena merik Elawin ngagai nembiak Form 6 bak bajet 2027 tidakkan dibantai ke kena bulan 10 atau ilak. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya digagak pengudah berundiang bisa sekedar nembiak bak peringkatnya nakak ke dia tu nadai nerima sebarang Elawin. Tang bantu seminat disedia ke ngagai nembiak sekolah primary nyentuk ke Form 5 serta bak peringkat universiti. Tajak pihak yang madah ke penyampau agih belanjanya berdau diputus ke lalu dekat ditetap ke nitiah ke gaya belanja perintah ke dia tu. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tamin, Insinyur Kristupa Girasambang madah ke pemansang pelajar patut diperjalai ke Ngau Siliak diukai seminat buat pemansang infrastruktur tang mantuk nemiak nyapai penyulut Sidampu. Tajak pihak yang berterima kasih hingga ke perintah tindak ngetu ngangkat ke pemanah infrastruktur pelajar di Sarawak. Di Selangau, sekedar projek dibenung diperjalaikan yang kaum mengagak SMK Selangau ke baru ngau ungkus RM81 juta. Sama digagak ianya upis pelajar pelilih Selangau ke berga kira RM35 juta. Ia maksud ke jakut tu buat pengeramian anugerah perkhidmatan cemerlang jasa mudi kenang ngau apresiasi upis pelajar pelilih Selangau di Sibu. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak mantuk 5.2% dari penyampau hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu kemari. Eksport menua megak nikik RM1.6 bilion buat bulan ke sama nanti dibanding ke buat bulan 7 tahun sitik tu kemari. Upis perangkaan Malaysia madah ke penyampau hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tahun tu manggai RM364.7 bilion. Eksport ngau import sama berga RM193.6 bilion ngau RM171.1 bilion. Pulau Pinang mengganya di negeri ekspor besar temantau 48.4% ditangkan ke Johor 19.1%, Selangor 14.7%, ngau Sarawak bak penduduk di keempat. Inimas Business School UBS nerima dua anugerah pelajar ngau TVET bak sebengkah pengerami ke diatur di Kuala Lumpur kena R4 tu tadi. Anugerah tu ianya Industry Ready Education Excellent Award ngau Visionary Leadership Award. Nitya ke penerang media Unimas penyulutnya negap kaget pengulih UBS bak sektor pelajar. Vice Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Harta Rasid bisa datang hari ke UBS nerima Industry Ready Education Excellent Award. Lalu Visionary Leadership Award diberi ngagai Kepala Pemesai Operasi UBS Profesor Dr. Puah Chin Hong. Sikut pengajar lelaki ke berumur 56 tahun dibaik ngagai Mahkamah Seksyen Mukah ke Tegal 10 tuduh ngereja penyalah ngacau ngena cara seksual ngagai 10 ikut Nemia Indo. Tuduhnya dibaca buat Muakim Mesri Piet. Ditiah ke tuduhnya pengajar tu didakwa ngereja pengawaknya buat bilik mama sain ngau bilik kelas buat sebuah sekolah primary di Mukah antara tahun 2022 nyentuk ke tahun 2024. Kepala Polis Pelilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah ke kes tu terbantai buah sikut pengajar kaunseling sekolah secondary ngagak report polis kena 7 hari bulan 8 tu tadi pengudah nerima sebana sikut hari mansa. Pengajar ke dituduhnya didakwa nitih ke Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dibaca bergulai ngau Seksyen 16(1) Akta Kesama. Tajak pihak nadai sebarang aku hari pengajarnya. Kes tu dekat disebut baru kena 20 hari bulan 10 tu ilang. Operasi madam ke api tengangus ke Tanah Kerapa ngimbai Jalai Bungin Serembang di Bagi Betung udah temu. Api tengangus ke 35 hektar kandang durnya udah muncul dipadam ke semua kemari. Nitya keriput dari UPS Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, operasi kemasuk hari ketujuhnya temu urung pukul 4 lemai. Hasil pengamat matau serta meresa nemu kandang durnya nada agik bisi asap tau ke api. Tajak pihak kandang durnya agi diperiksa dikenal tentu ke nadai agi api nyadi. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita di Baja Baru. RM30 juta agi belanja diungkup ke kena ngangkat ke pemanah dua stopot di Sarawak. Bajet 2027, perintah setuju nyendia ke lawin ngagai nemiak Form 6. Sarawak antara pemantuk besar yang akan hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu kemari. Yang nak berita kita ke pagi tu peninga, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pensia mayuh megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yampu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Jalur Gemilang atau Kemendirian Malaysia bisi 4 iti curok, enyak curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang baik reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang ngau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike kita nemuai, ngagai pilih menua lubang tu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lubang tu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi pasar lubang tu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubang tutu nitiah kepansia udah bisi lembuh maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubang tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua lubang tu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayu bangkai mensia, anyut ari ulu batang air, leban pengawak ke kaya pangan diri, lalu ngujung ke bangkai itu, rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kiriban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau megak disebut.

lubuk tu tadi luar bangkai tau kan tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisik dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya Ciri Ngau Jampi tu pulai ari ngamuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuah keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi tu beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujuang ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak seti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus seti buam dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang kedibuai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang alit ati, sitik pan buamnya tadi nak meletup, laban kena kesida, menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu, siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngage wong mirah kita uleh nengah jalai, ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana ngage sidak ia kerindu ngage pengawak ke bermain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia mega ngage sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubang tutu bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kena pesidak kenguan menua tau air wong mirah tu ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refisia. Yang nyari sebangsa bungai yang kemaduk besai bak dunia itu. Tapi yang uang itu terenjan, amain mana ngagi sidak ya kerindu ngagi pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngage benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Ya, lagu Kade by Mary Camilla, Tujuh Mimpi. Jadi mic jam kita dia tu 4 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi 8 pagi tu lagi kami dekat mic, kita terus meliang ke program Leman Berita. Jadi sebelumnya tu Siti lagu Kade by Jessica Timah. Sekali tu merindang kita bawa pengerap pagi ngau lagu Laki Sigan.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita. Nama berita kita ke minggu tu. How are you this week? Jakob ribai kita ya. Bakal selama udah ada semaya aku sigi lima itik cerita udah ada kumpul aku kebenaran mayu di nagi de lalai lagi disimpan aku badalam skrip. Jadi keminggu tu lima itik de bantai ke kita. Besik kita hanya tadi nyorkar kau bertanya ke berita hari menua India bisa aneh rau ya. Lama minggu sitik tadi nak ampiat ya. Jadi keminggu tu bisa sitik duleh ke aku. Jadi kita berengkah ngoleman berita lagi kita nyo komplain ketawa ya nyo dah sejam kau kita lagi bawang sama kita yang agak leman berita kita ke terubah ke sekali tu hari ni leman berita kita tu ya hari menua Bekasi di Indonesia kita mansang ke Indonesia dulu au rawun kin mendak pemanah menua rada dian jadi bak menua Indonesia dian bak Bekasi di Indonesia ada peningal aku dekat ngenang senentang nama jakuk kita jakuk nyerah mengidam ke jakuk Melayu nyerah nanti sebut ke jakuk nyerah orang Indo ke petubuh bisi bala ke soba ya nak keterubahnya ngai nak makai manu apa tuai ke beragum boraknya tak nanti yang hari siom bau namanya manu goreng orangnya nyengai nak ngimainya aku pias kami tu di tuk soba bahasa perainya deh hanya sikit dia nyu tiap hari orang kebukuriangnya pulai ngambil gawak nyungai nak makai manuak goreng apa tu yang berjanggut boraknya gak kai nyerah sitik nyamai degi kak tang sitik gak bisik orang ke bisik orang Indo kak makai pelan luak kak makai jelu-jelu ketusah duliah makan surat tengiliang kak makai turun kak makai jelu-jelu mayau kak makai mayas kak makai kerak hanya ke pedias nak pergi gak ya nyerah atau pedias maya laban ko orang nanti orang Indo ke tubuh bisik tu ia nyerah kak makainya nak boleh bisik penanggul bak anak ke dekat dia ada kayaknya ilah hanya ya nanti kita ya pengharap lama aku nyudah bersemiang semua tadi mayuh renak harap kayaknya tang orang ke Arab kenyang tadi sikit meruan ya bagi gak aku tanya jadi nyak mentari peringat ya ngenang senentang nyerah atau macam ya ke udah ditemu aku tunai tadi bisik orang Indo yang terikan siom bau taya bau taya ke baru nyak apa nyubah kemayau kak kemai yang siom-siom taya dulu